0: Terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustadz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silahkan bisa telepon ke 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan silakan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Ya, silakan sudah masuk. Nah, kami coba sapa kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya ke telepon 0218236543 untuk di kesempatan yang pertama, silakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana Bapak?
1: Saya Tasli dari Bandung.
0: Ya, silakan pertanyaannya.
1: Barokallahu fiik Ustaz. Saya mau bertanya, kalau apa Al-Haud sama Al-Kausar itu kan berbeda. Al-Haud yang ditanyakan, Al-Haud airnya itu dari Al-Kausar atau dari mana? Itu aja mungkin. Terima kasih,
0: Ya.
1: Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Pak Tasli. Silakan Ustaz.
2: Ya, tentang masalah Al-Haud itu, apakah airnya ada dari Al-Kautsar? Sebagian ulama menyebutkan bahwa air ini dari Al-Kautsar. Ulama yusabbu fihi mizabani min al-kautsar, bahwa air itu, haud itu diambil dari telaga al-kautsar. Wallahu alam. Yang lain silakan.
0: Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Silakan di kesempatan kedua kami buka kembali di 0218236543. Silakan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Gini Pak Ustadz, saya kan tunanetra. Selama ini saya mengikuti kajian-kajian sunnah bersama orang-orang melihat gitu. Nah, kan dilarang ya Ustadz, kita menduduki majelis yang ada bid'ahnya. Tapi sementara karena saya mengharap belajar Quran Braille, jadi terpaksa saya duduk di majelis yang banyak bid'ahnya. Tapi terus terang saya jujur mengingkari pelajaran-pelajaran yang mengandung bid'ah itu. Saya cuma mengharap baca Qurannya aja Ustadz. Soalnya di samping baca Quran di situ ada ceramah-ceramah, tapi yang menyimpang itu dari sunnah. Jadi apakah saya dosa Pak Ustadz? Karena ini darurat, saya cuma mengharap Al-Quran. Soalnya kalau di orang normal gitu belum ada yang bisa mengajar Quran Braille.
0: Baik.
3: Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan.
2: Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah pertanyaannya berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran. Jadi ibu ini tidak bisa melihat dan baca huruf Braille bersama orang-orang yang juga yang lain yang di situ ada ceramah Ahlul Bidah. Kalau tadi ibu mengatakan bahwa itu terpaksa, ya nggak apa-apa terpaksa. Tapi berusaha bagaimana nanti untuk berpisah dengan mereka, karena mendengarkan ceramah-ceramah dari Ahlul Bidah sedikit demi sedikit akan membawa kepada syubhat. Dan ketika syubhat sudah masuk, itu sulit untuk keluar. Sekuat apapun kita, kalau syubhat sudah masuk, itu berat. Jadi untuk tahapan belajar nggak apa-apa, tapi nggak boleh terus mendengarkan ceramahnya mereka, tidak boleh. Karena kalau dengarkan ceramah Ahlul Bidah, lama-kelamaan awalnya kita tolak. Awal kita tolak. Tapi lama-kelamaan membenarkan. Kalau sudah membenarkan, ya mengikuti. Kemudian mengamalkan, dan itu berat nanti. Sebab kita, hidayah itu mahal. Lebih dari semua yang ada di muka bumi hidayah ini. Bukan mustahil orang yang tadinya kuat, kemudian dia sesat. Sudah banyak orang-orang yang seperti itu. Hatta yang tadi kita bicara soal masalah orang yang sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, ini kenikmatan yang luar biasa, bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam, murtad. Murtad. Ada lagi sesudah Rasulullah SAW yang Rasul mendoakan dia menguasai Al-Quran yang merupakan lautan ilmu, diberikan hikmah, yaitu Ibnu Abbas. Ada orang belajar Ibnu Abbas. Luar biasa. Ibnu Abbas ini kalau dia ceramah, orang masuk Islam. Ibnu Abbas. Luar biasa. Bahar wa Habr. Dia ulama dan juga lautan ilmu. Ada di antara muridnya yang dia mendekat kepada Khawarij. Dia berpikir awalnya dia kuat karena belajar dari Ibnu Abbas. Ilmunya Masya Allah. Tapi mendekat kepada Khawarij. Akhirnya apa? Mengikuti Khawarij dan jadi tokoh Khawarij. Belum lagi yang lain banyak sekali. Jadi tetap kehati-hatian, tetap belajar sementara karena kita pengen tahu Al-Quran. Karena gak ada yang lain, tempat yang lain. Yang sunnah kita harus tahu. Ibu ini harus baca dari huruf Braille. Gak apa-apa. Tapi untuk terus ya harus berpisah nanti dengan Ahlul Bidah. Cari dan bertanya. Ibu sudah bisa bertanya tadi, tanya lagi di mana yang tempat-tempat yang sunnah yang bisa ibu belajar. Tanyakan ke Roja. Ibu sudah bisa menghubungi, tanya nanti. Supaya dapat tempat yang bisa kita mendengarkan ceramah-ceramah sunnah dan juga berpegang teguh kepada sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Silakan yang lain.
0: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya kami masih berikan kesempatan dari penelpon. Silakan yang ketiga kami buka kembali 0218236543. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak?
4: Saya Askal dari Buton.
0: Dari mana Pak?
4: Dari Buton.
0: Oh ya, silakan pertanyaannya Bapak.
4: Ini terkait dengan salat Ustaz. Ya, saya kan tunanetra juga Ustaz, tidak bisa juga melihat.
0: Iya.
4: Bagaimana caranya Ustaz, saya apa menghadapi?
0: Nah, kadarullah terputus pertanyaan dari Bapak tadi. Bisa kembali menghubungi kami atau bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya silakan kami coba buka kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik, sebelum kami angkat dari telepon, kami berikutnya akan berikan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya jika dihadapkan kepada satu hal di mana ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa para ulama. Bagaimanakah jika kita mengambil dalil tersebut dengan tanpa ada kesan merendahkan ilmu dan keilmuan dari fatwa para ulama, karena ada sebagian dari rekan-rekan kami yang menyebutkan bahwa para ulama pun memiliki dalil terhadap hal tersebut, sehingga kita pun juga bisa mengikuti fatwa para ulama. Demikian pertanyaan yang disampaikan. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarak nabiyyin. Berkaitan dengan masalah dalil atau fatwa, kita diajarkan oleh para ulama kita yang diajarkan oleh para ulama kita berpegang teguh kepada dalil. Dan itu yang kita baca dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari asar para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para ulama, atau para imam, imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahullah. Semuanya mengajarkan apabila sudah ada dalil, disuruh pegang dalil, buang pendapat mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku, ikuti dalil. Itulah nasihat para imam. Yang mereka ini diketahui oleh seluruh manusia tentang keimaman mereka, bahwa mereka ini orang-orang alim, menguasai Quran dan sunnah. Dari empat imam ini mereka hafal Quran. Sebelum mereka balik sudah hafal Quran. Dan mereka kuasai semuanya. Tapi mereka mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu yang diajarkan. Dan seterusnya seperti para ulama mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah tahu ada dalil, ya kita ikut dalil. Yang kita ikut dalil, Quran dan sunnah. Itu yang diperintahkan. Adapun adanya fatwa, fatwa kan enggak harus diikuti, enggak wajib untuk diikuti. Dilihat dalilnya. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Jadi ini bukan merendahkan para ulama, sama sekali tidak. Justru yang harus kita ikut itu, kalau mau berpikir yang wajar dan waras, gitu. Yang diikut siapa? Di muka bumi ini yang harus kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Untuk mengingat, yang akan ditanyakan di kubur, yaitu, man nabiyuka, siapa nabimu? Untuk apa? Kamu itiba enggak pada Rasulullah? Kenapa? Yang ditanyakan satu ini, enggak ada yang lain. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Rasulullah. Bukan ikuti masyayikh, bukan ikuti ulama, bukan. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun penyayang. Makanya bagaimana kita ini menumbuhkan ketaatan kita kepada Rasulullah? Ketika ada dalil, ikut. Wajib. Kalau ada perselisihan, yang ikut-ikut dalil. Karena yang harus kita jadi hakim, yang kita jadikan sebagai hakim Rasulullah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dalam mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haru, rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka taslim. Taslim. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Kita harus yakin dengan dalil ini dan jalankan. Insya Allah kita akan selamat. Karena kalau kita ingin dapat petunjuk, ikuti Nabi. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kau mengikuti beliau SAW, kamu akan dapat hidayah. Makanya ketika orang nanti di hari kiamat menyesal itu, karena mereka menyesal tidak mengikuti Rasul. Mereka menyesal karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi harus kita ikut Rasulullah SAW. Itu penyesalan yang ada. Nanti kita bisa lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena enggak mengikuti Rasulullah. Di dalam surah Al-Furqan dan juga dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengikuti para pembesarnya, tokoh-tokohnya, tapi enggak mengikuti Rasulullah. Menyesal mereka. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi, ikhwan fiddin, azakumullah. Ketika kita disuruh untuk mengikuti dalil, bukan melecehkan para ulama, bukan tidak sama sekali. Dan juga antum lihat, seperti umpamanya berkaitan dengan masalah wabah ini, kan masing-masing negara punya kebijakan masing-masing. Itu juga harus kita perhatikan. Masing-masing negara punya kebijakan, punya aturan, punya undang-undang. Saya ambil contoh di Saudi. Di Saudi, tetap orang harus ikut kepada ulil amri di sana. Artinya masjid kalau dibilang enggak boleh dibuka, enggak boleh dibuka. Kalau dibuka ya kena hukuman di sana. Di sana orang keluar umpamanya di saat pandemi yang besar sebelum ini harus pakai masker. Enggak pakai masker kena denda 1000 rial. Jadi ada aturan di sana. Begitu juga ketika ulil amri mengatakan sab harus renggang, ya harus ikut. Kalau tidak kena hukuman karena di sana ada undang-undang yang wajib dilaksanakan. Beda di sini kalau di Indonesia. Masing-masing negara punya, di sini kan cuma himbauan, enggak ada undang-undangnya. Himbauan aja. Dan yang sudah melaksanakan sholat rapat ini bukan satu orang, jutaan di Indonesia ini, 2 jutaan. Yang enggak melaksanakan cuma berapa orang kan? Bisa dihitung, yang ngaji itu yang enggak laksanakan. Yang ngaji-ngaji, berapa ustadz, berapa dokter itu. Gitu. Takutnya luar biasa. Kok takut kepada wabah, enggak takut kepada Allah. Yang memerintahkan sab ini rapat siapa? Rasulullah SAW. Sami'na wa ta'na. Yakin masjid bersih, insya Allah gak akan kena. Yang dilaksanakan dalam masjid ini protokol syariat. Syariat. Jangan antum di masjid pakai masker. Jangan kan, insya Allah. Orang dari luar masuk dengan wudu, bersih semuanya. Dijaga sama Allah. Dan buktinya gak ada. Antum lihat dari mulai awal di Indonesia ini pandemi awal Maret sampai sekarang alhamdulillah aman masjid, nggak ada apa-apa. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka, dari wabah, dari penyakit yang berbahaya. Itu yang kita doakan untuk kita dan kaum muslimin semuanya. Dan kemudian akhirnya orang-orang yang takut ini tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit jiwa. Doakan mudah-mudahan di masjid sakit kena Corona, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sakit. Ustadznya juga jadi sakit sekarang ini. Mestinya dia ilmunya bermanfaat. Sekarang malah sibuk dengan ODP, OTG. Ya Allah, ya Rabbi. Hilang tuh ilmunya. Hilang. Mestinya kan dia bicara soal Al-Quran, hadis, mengingatkan orang kepada Allah, mengajak orang. Syiar Islam yang paling besar apa? Sholat, azan, dipanggil 5 waktu. Azan, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Ke masjid. Jangan di rumah, nanti kena. Kok antum takut? Orang awam sudah sholat, jutaan orang sudah sholat. Kok antum masih di rumah, masih ketakutan? Ntar akhirnya mati sebelum mati lagi. Karena takut. Takut. Gak boleh orang beriman, takut gak boleh. Gak akan kena kepada kita, kecuali Allah apa yang Allah takdirkan. Orang beriman, ditakut-takut, ditambah berani dia. Kan sahabat demikian. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, tambah berani. Kok tambah takut? Tambah takut mereka kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah. Cukup Allah pelindung kami dan dia sebaik pelindung. Ini yang harus dihidupkan. Jadi justru di saat wabah itu Allah menguji kita. Menguji iman kita, menguji tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Diuji kita, kita ittiba enggak kepada Rasulullah. Ini ujian semuanya. Tapi orang beriman menghadapi ujian biasa. Jangan dianggap berlebihan takut. Ya kalau di negara lain ditakut enggak ada masalah, kita jangan. Jangan. Kita kenyataan yang ada, antum bisa lihat dong. Antum ini udah sibuk dengan data sih. Ya tiap hari dengan data. Jadi tambah takut. Kalau juga mau jujur, waras, yang sembuh ini 1000, 100, puluhan ribu yang sembuh. Yang sembuh. Ada yang meninggal, takdir Allah sudah meninggal, ajal. Gitu. Cuma yang ditakuti dong. Artinya sebelum ada wabah corona, ada gak yang meninggal? Ada banyak yang meninggal. Sebelum ada wabah itu banyak yang meninggal. Banyak penyakit-penyakit yang di Indonesia ini orang meninggal setiap hari, setiap hari. Kayak penyakit TBC dan yang lain banyak, jantungnya tiap hari orang mati. Enggak ribut tuh orang, enggak ribut. Tapi giliran wabah ini dibesarkan oleh media, antum juga ikut. Jadi yang menyebarkan ini bukannya dari pemerintah, ustadz-ustadznya. Hati-hati, takut. Tiap hari di HP-nya itu ada berita tentang wabah, berita tentang corona. Kan enggak baik seperti itu. Antum berikan semangat kepada kaum mukminin untuk kembali kepada Allah,
5: untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun dari semua dosa. Itu yang bagus bagi para dai, para ustaz itu. Ajak umat ini untuk kembali kepada Allah, ajak umat untuk taubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ajarkan mereka untuk takut hanya kepada Allah. Ajarkan mereka demikian. Bukan ditakut-takuti, bukan. Ajarkan mereka untuk mengimani tentang cobaan, ujian, musibah dari Allah Taala yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk membedakan siapa yang beriman dengan benar, siapa yang munafik, yang dusta. Dengan cobaan ujian ini Allah ingin mengangkat derajat kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan masukkan kita dalam surga. Selama kita sabar dan ridho dan jalani syariatnya. Bukan tambah takut, bukan. Ini sih takut-takuti. Ustaz-ustaz takut-takuti. Punya kelompok atau grup WA, nakut-nakuti yang lain. Tambah takut. Antum gimana? Antum gak usah jadi ustaz kalau penakut. Kalau penakut gak usah jadi ustaz. Kesian murid-muridnya. Akhirnya kalau antum sakit, ya murid juga ikut sakit. Mesti antum berani tuh. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah, sifat syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Para sahabat berani. Gak ada penakut. Antum lihat, mereka diutus oleh Rasulullah ke negeri-negeri yang jauh. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman, sendirian. Dulu gak ada lampu seperti sekarang. Gak ada hotel, gak ada restoran. Jalan di tengah padang pasir yang penuh dengan segala macam rintangan. Ada perampok, ada penjahat, ada binatang buas, jalan. Diajarkan berani. Bukan tambah takut. Makanya kalau berkaitan dengan dakwah, selalu disebutkan dalam Al-Quran, berjuang, berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan diri kamu dan harta kamu, semua seperti itu. Orang kalau sudah penakut, antara penakut, itu mesti apa? Penakut mesti bakhil. Untuk melihat ya, kalau penakut mesti bakhil, pelit, kikir, kedekut. Itu. Kalau udah penakut itu. Tapi kalau syaja'ah itu mesti karim dia, karom dia, dermawan dia kalau berani, dermawan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadhihi Khalil Ibad ketika membahas tentang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i din wa ghalabati rijal. Itu dibahas oleh Nuqayyim di juz yang keempat. Tentang kalau orang yang berani, dia mesti karim. Orang yang penakut, mesti bakhil. Bakhil. Jelas sampai sini. Jadi, pada hakikatnya ini saya ingin jelaskan panjang. Kenapa? Ketakutan luar biasa. Dan menakut-nakuti. Jadi dianggap kita ini syat, ganjil. Saya sudah jawab tuh. Dianggap kita melecehkan, sama sekali enggak melecehkan. Selama kita dengan dalil, kita bersama dalil, kita ini mulia. Kita bersama Rasulullah SAW. Bersama dalil, bersama Rasulullah SAW. Maka saya bawakan beberapa pekan yang bulan yang lalu saya bawakan. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ketika berhadapan dengan apa? Dengan dalil. Bagaimana sikap mereka dengan dalil? Ada berapa poin saya bawakan itu? 12 poin. Antum dengarkan lagi, ulang, antum baca lagi. Penjelasan Imam Nuqayyim. Dalam kitabnya As-Sawa'iq. Disebutkan oleh Imam Al-Musil dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat. Untuk baca di situ. 12. Jadi supaya orang ini paham tentang dalam kita beragama ini. Agar orang ini berpegang teguh pada Quran, Sunnah, Fahmi Salaf dan berjalan di atasnya. Insya Allah kita gak akan ada apa-apa. Selamat insya Allah. Di masjid kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin. Agar dijauhkan mereka dari malapetaka. Dari wabah. Doakan mereka. Insya Allah akan dikabulkan doa kita. Saya pikir cukup sampai di sini. Dari apa yang saya sampaikan mudah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwani fiddin azakumullah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: In alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn muttafaqun alaihi.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, selanjutnya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, pemirsa dan pemerhati Roja TV di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya sehingga masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini kita mencoba untuk menulis kembali kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita sampaikan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi yang penuh dengan ta'awun, kerjasama, komunikasi yang baik, demikian juga saling bantu-membantu yang luar biasa. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan hal ini akan menghasilkan insyaallah ta'ala rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dengan cinta dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi idaman dan tujuan daripada sebuah pernikahan. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan tanpa dinamika emosional. Salah satu emosi yang sering muncul pada relasi rumah tangga suami istri adalah rasa cemburu atau ghirah dalam bahasa Arabnya. Cemburu merupakan perasaan yang secara alamiah dapat muncul karena adanya kecintaan, ya, rasa memiliki, dan kekhawatiran kehilangan perhatian pasangannya. Sebuah perasaan yang cukup baik, ya, namun juga bisa berbahaya bila tidak mampu mengolahnya. Islam tidak mengingkari keberadaan perasaan tersebut. Bahkan hadis Nabi banyak menunjukkan bahwa para istri beliau, Ummahatul Mukminin, pernah mengalami rasa cemburu tersebut. Yang menjadi persoalan bukanlah

0: semata-mata munculnya rasa cemburu. Tapi bagaimana rasa tersebut dikelola dan diarahkan? Cemburu yang terkendali dapat menjadi ekspresi kecintaan dan penjagaan kehormatan. Sebaliknya, cemburu yang tak terkendali dapat berubah menjadi perasaan prasangka yang tidak baik. Konflik, juga penghinaan, bahkan sampai pada tindakan zalim. Kehidupan Nabi kita, Muhammad SAW, memberikan teladan yang sangat kaya dalam persoalan ini. Beliau SAW tidak memberlakukan kecemburuan istri beliau dengan sikap kasar dan emosional. Beliau memahami tabiat manusia, tabiat para istrinya, dan memberikan ruang bagi emosi untuk muncul. Tapi pada saat itu pula, tetap menjaga prinsip ketaatan, keadilan, kebenaran, dan etika. Nabi kita Muhammad SAW menyikapi gejolak cemburu tersebut dengan penuh perhatian, kearifan, kesabaran, dan kelembutan tanpa ada sikap merendahkan atau memperkeruh keadaan. Sebuah kisah yang paling ikonik dalam menunjukkan kearifan Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa ketika Ummul Mukminin, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت صحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ففلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. Anas bin Malik menceritakan sebuah kisah. Kata beliau, Nabi satu ketika berada di sebuah tempat. Istrinya, maksudnya adalah Aisyah. Lalu ada satu ummahatul mu'minin, ada seorang dari istri Nabi yang lainnya yang mengirimkan satu nampan berisi makanan. Lalu istri Nabi yang Nabi di rumahnya, yaitu Aisyah, memukul tangan khadim ini, membantu ini, sehingga nampannya itu jatuh dan pecah. Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan pecahan nampan tersebut, kemudian menyatukannya, kemudian mengambil makanan yang ada di nampan tersebut dan mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian beliau menahan pembantu tersebut yang membawa nampan. Kemudian menahannya sampai Nabi memberikan kepada dia nampan miliknya yang ada di rumah tersebut, milik Aisyah radhiyallahu anha. Lalu menyerahkan nampan yang bagus, yang belum pecah, kepada khadim tersebut, dan menyimpan nampan yang sudah pecah itu di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anas bin Malik dalam hadis ini tidak menampilkan nama istri Nabi tersebut. Ya. Karena memang sudah ma'ruf. Ya. Dan kisah ini disampaikan oleh hadis yang lainnya adalah kisah pada rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat bagaimana sikap Nabi menghadapi cemburunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama, khanfillah, bahwa Nabi tidak membentak atau memarahi. Beliau tidak emosi, ya, membalas emosinya Aisyah. Tidak memarahinya, tidak membentaknya. Padahal pada sebuah momen di mana beliau sedang kumpul dengan sebagian sahabatnya. Yang tampak ketika dikatakan Anas, qarat ummukum. Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu adalah bahwa ibu kamu sedang cemburu. Menunjukkan bahwa beliau tidak sama sekali menyikapi dengan emosi. Bahkan tidak membentak, tidak memarahi, ya. Dan memberikan permakluman. Edukasi yang baik, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Permakluman dengan mengatakan ibumu sedang cemburu. Gharat ummukum. Untuk menjelaskan kepada sahabat yang hadir bahwa tindakan tersebut lahir dari rasa cinta dan cemburu yang alamiah, bukan dari niat jahat. Nabi mengerti, dan Nabi sangat mengetahui kondisi kejiwaan para istrinya dan mengerti betul dengan apa kondisi mereka, sehingga menyampaikan ini untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya Nabi ingin menyelamatkan, ya, kehormatan istrinya dengan mengatakan bahwa ibumu sedang cemburu, ya, agar sahabat Nabi tidak menyalahkan Aisyah. Karena memang itu bukan dari niat jahat. Itu spontanitas dari ungkapan rasa cinta, ya, dan rasa memiliki dan khawatir dari Aisyah berubah perhatian Nabi kepada selain beliau. Waktu itu Nabi di rumah beliau. Sehingga sebuah perasaan yang muncul cemburu, yang muncul betul-betul dari sebuah perasaan yang baik, yang ingin memberikan ungkapan cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyelesaikan masalah secara adil, solutif, ya, dengan beliau mengganti barang yang rusak, ya, dengan barang yang sejajar, yang setara, ya, tanpa mempermalukan pelaku di depan orang lain. Subhanallah, sebuah contoh yang sangat sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyampaikan tentang hadis ini. Kata beliau, para ulama menyatakan bahwa wanita yang sedang diliputi rasa cemburu tidak disiksa atau dihukum atas tindakan emosional yang tertutup oleh gejolak cemburunya. Karena cemburu adalah sifat pembawaan yang dapat menutup akal sehat seseorang dari pertimbangan jernih. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullahu telah menjelaskan. Kata beliau, hadis ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya kesabaran beliau dan kelembutan beliau dalam menghadapi gejolak emosi keluarga. Beliau mengedepankan rekonsiliasi dan penyelesaian material mengganti piring daripada meluapkan amarah. Demikianlah, ya, didapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang cukup istimewa bagi kita semua, ya, dalam menyikapi cemburu istri di rumah tangganya. Oleh karena itu, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan beberapa pelajaran bahwasanya cemburu adalah fitrah pasangan suami istri. Ya, cemburu yang masih dalam batas kewajaran adalah tanda adanya cinta. seorang suami hendaknya memaklumi dan meresponnya dengan tenang. Imam Qadhi Iyad Ibnu Musa dalam kitab Mi'kmal Mu'lim bi Fawaid tangannya dalam hubungan rumah tangga, tidak setiap ekspresi emosional harus dihadapi dengan konfrontasi keras. Cukup indah ya yang beliau sampaikan, bahwa seorang suami hendaknya memahami karakter dan juga kondisi psikologis istrinya, dan juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena nanti tidak semua kejadian yang ada di rumah kita, ya, kita sikapi dengan versi kita, tanpa memandang kondisi sang istri. Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang mulia, ya, diperlakukan demikian di depan sahabat-sahabatnya, bisa bersabar karena memahami ya, karakter dan juga kondisi psikologisnya Aisyah. Sehingga mengatakan gharat ummukum. Maka hendaknya kita sebagai suami memahami ini semua. Ya, jangan tidak mau tahu kondisi istri kita. Kita harus tahu karakternya, kita harus tahu kondisi psikologisnya, sehingga nanti kita mampu untuk menyikapi ya, kondisi-kondisi di mana terkadang istri menjengkelkan kita atau istri membuat hal-hal yang membuat kita emosi. Maka jika kita mengetahui karakternya, mengetahui kondisi psikologisnya, kita akan mampu menyikapi dengan benar kejadian yang ada tersebut. Demikian juga menjaga emosi dan tidak mudah membentak adalah sikap yang sangat penting untuk pemimpin rumah tangga. Kenapa demikian? Karena pemimpin rumah tangga yang bijak tidak akan merespon emosi dengan emosi. Bila ya emosi sang istri, maka sang suami tidak emosi. Dan sebaliknya. Sehingga ada bahasa ya, bahwa kita harus tahu ya, dan berusaha untuk menghilangkan semua yang bisa menyebabkan adanya emosi yang negatif. Semua yang kita lihat nanti membuat sang istri kita akan emosi, kita hilangkan sebab-sebab tersebut. Demikian juga sang istri berusaha bagaimana ya, menghilangkan semua hal-hal yang bisa menyebabkan emosi negatif suami muncul. Sehingga dalam semua keadaan kita menjaga emosi dan tidak mudah bersikap keras ataupun kasar dalam rumah tangga kita. Demikian juga faedah lain, yaitu kita harus membuat penyelesaian masalah yang proporsional. Artinya, kita ketika ada masalah di rumah tangga kita harus bisa membedakan ya, mana kerugian yang bersifat materi dan mana yang bersikap non-materi. Nah, bila terjadi kerusakan atau kerugian materi, maka kita harus mengganti. Ini sesuai dengan kaidah syariah bahwa semua yang dirusak atau dihilangkan, maka harus ada ganti ruginya. Nah, dan Nabi demikian juga. Ketika nampaknya Ummahatul Mu'minin yang mengirim makanan tersebut pecah, maka beliau mengganti dengan yang semisalnya setara dengan itu dari nampan milik yang merusak nampan tersebut. Sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ada. Dan juga bedakan luar perasaan. Sehingga perlu ada di sana sikap untuk menenangkan. Nah, tidak menambah emosi yang sedang cemburu tersebut. Nah, dibuat mereka bagaimana cemburunya itu bisa diredam dengan tenang. Demikianlah. Hal ini penting sekali kita sampaikan pada hadirin sekalian. Karena memang di zaman sekarang mudah untuk cemburu, apalagi di era medsos. era digital ini menghadirkan bentuk baru kecemburuan. Jika dahulu kecemburuan muncul karena interaksi langsung. Interaksi langsung artinya Aisyah cemburu ketika Ummu Salamah atau yang lainnya mengirimkan makanan ke rumahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, adalah interaksi yang secara langsung. Nah, di zaman ini ya, berada bentuk kecemburuan ya, yang munculnya bukan interaksi langsung. Misalnya, ya, cemburu via pesan WhatsApp. Banyak para istri yang langsung cemburu menyikapi dengan emosi ketika melihat dan membaca pesan WhatsApp di HP suaminya atau di komentar medsos di Instagram suaminya, di YouTube suaminya yang sudah ada likes misalnya, ada follow ya. Karena kadang-kadang kita nggak dipahami adanya like adalah sebuah bentuk ya penafsiran perhatian khusus. Bahkan kalau kita lihat komentar, dianggap ada kedekatan. Sehingga akibatnya muncul di sana kecemburuan ya, dengan sebab itu. Bahkan juga ketika ada DM, direct message misalnya, atau pertemanan digital, foto dan video, juga aktivitas daring, yang ini bisa menumbuhkan ya, kecemburuan ya, dan dapat berkembang menjadi sebuah emosi yang harus dikelola baik oleh pasangan tersebut dalam rumah tangganya. Ya. Dan akhirnya kecemburuan ini yang tak terkendali dapat membahayakan adanya pemeriksaan ponsel secara obsesif. Sang suami curiga akhirnya mengawasi ponselnya, diambil, dibuka ponselnya, ya. Smartphone-nya dibuka, ya, dilihat, padahal ada di sana privasi. Ya. Kadang-kadang kata sandi dipaksakan untuk dimiliki oleh pasangannya. Dan bahkan sampai dapat pelacakan ya, lokasi. Artinya kemana saja perginya istri saya. Kemana perginya suami saya. Dicek. Lebih lagi sampai membaca pesan pribadi. Menyadap teleponnya, menyadap WhatsApp-nya, menyadap Instagram-nya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membatasi pergaulan secara berlebihan. Memang dalam syariat sampaikan, kita mesti menjaga kehormatan pasangan kita. Namun tidak berarti membenarkan segala bentuk pelanggaran privasi. Maka prinsip tabayun yang sedang kita lihat banyak di mana-mana ya, harus dijalankan dengan cara yang benar, bukan dengan menciptakan ketidakpercayaan permanen. Artinya jangan sampai tabayun malah menambah emosi dan malah bisa merusak hubungan yang ada. Tabayun harus disampaikan dengan benar dan dengan cara yang benar. Untuk ketahui bersama ya, bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa cemburu itu tidak mesti tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, tadi yang tercela karena berlebihan. Karena berlebihan sehingga merusak area privasi yang dimiliki oleh pasangan yang ada. Gak nyaman bila kita itu sebagai seorang laki-laki privasinya diinvestigasi kemudian dijajah oleh orang lain. Bukan juga istri juga punya hal-hal yang privasi ya, yang tidak bisa dirusak oleh sang suami. Oleh karena itu Islam menjaga semuanya. Jangan sampai kecemburuan kita yang berlebihan ini akan membuat ya, rumah tangga kita tidak baik. Kesimpulannya, ikhwati fillah, Kecemburuan merupakan salah satu emosi yang secara alami dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga kita. Islam tidak menolak keberadaannya, namun perlu untuk mengelola dan juga membatasinya dan mampu mengarahkannya agar bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, agar dapat menjadi sebuah komunikasi bahwa kita mencintainya, kita menjaganya, kita menyayanginya, bukan dalam rangka terpahami oleh pasangan kita. Ini adalah bentuk intervensi, bentuk pembatasan pergaulan yang berlebihan dan yang lain sebagainya. Karena bila terpahami yang kedua, akan muncul banyak hal-hal negatif dan nanti bisa memberikan pengaruh negatif dalam hubungan rumah tangga tersebut. Maka kami mengajak kepada hadirin sekalian, Bapak, Ibu, pemerhati Raja TV untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai emosi ini dibalas dengan emosi yang akhirnya seperti menyiram api dengan bensin yang akan tambah besar dan akhirnya ada kehancuran dalam rumah tangga ini. Maka lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, contohlah beliau dalam menyikapi emosi yang ada pada para istrinya. Semoga bermanfaat dan mampu kita jadikan sebagai teladan untuk menyikapi permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah menundukkan pandangan pada selain mahram itu masih berlaku pada keluarga? Karena terkadang ketika ada kumpul keluarga, saya ngobrol bersama saudara saya biasa saja, terkadang sambil sendau gurau. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih bergurau pada Ummu Sulaim dan yang lainnya. Tapi sendau gurau beliau adalah bukan sendau gurau yang membuat fitnah atau tidak bermanfaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyapa pada Abu Umair, anaknya Ummu Sulaim, di rumahnya Ummu Sulaim. Ma ya Aba Umar ma fa'ala Nughair. Artinya bahwasanya sikap kita untuk berbicara baik tanpa berlebihan berlaku untuk semua orang. Tetapi itu tidak berarti tidak menunjukkan pandangan kita. Artinya kita membatasi bergurau kita pada hal-hal yang bermanfaat. Dan juga tidak berarti kita kaku sehingga kalau ngomong kayak ngomong sama batu atau sama makhluk yang tidak bernyawa. Apalagi dengan saudara kita. Terlebih saudara kita yang masih memiliki hak kerabatan dengan kita. Oleh karena itu, perlu kita pahamkan bersama. Menunjukkan pandangan berarti kita itu tidak melihat auratnya. Menunjukkan pandangan, demikian juga merendahkan suara pada laki-laki adalah sebentuk etika yang luar biasa. Bukan berarti tidak bicara dengan laki-laki bila itu ada kebutuhannya. Dengan bentuk, dengan dalil-dalil bahwasanya para sahabat tetap berbicara dengan para sahabat. Contohnya adalah Ummu Darda yang ditanya oleh Salman Al-Farisi dan menjawab dengan jawaban yang baik. Artinya bukan berarti bahwa ketika kita menggunakan pandangan, kita sama sekali nggak mau ngomong dengan lawan jenis kita. Berlakunya menurut pandangan ini berlaku pada semua orang, kecuali yang menjadi mahram kita. Itu berlaku umum, tidak ada pengkhususan. Namun juga berakhlak mulia, juga berlaku umum, bukan hanya kepada mahram saja. Yang bukan hanya pada suami saja, berakhlak mulia kepada semua orang. Sesuai dengan porsi yang ada. Yang masalah adalah kita berlebihan. Kita ngobrol, ngobrol biasa sama kerabat. Tapi ingat, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan sampai pukul-pukulan misalnya, cubit-cubitan dan lain sebagainya. Ya. Kekerapan terjadi tidak harus dengan demikian. Ya. Dengan kalam yang baik, ucapan yang baik, dengan kata yang baik, yang nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita mampu untuk menunjukkan pandangan kita sehingga terjaga dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Artinya, jangan diartikan kalau kita menunjukkan pandangan, kita kaku. Dan tidak menampakkan adanya akhlak yang mulia. Ya. Tapi bukan berarti juga bebas, bebas-bebasnya. Sehingga keluar daripada etika yang baik. Ini semua kembali kepada kondisi yang ada. Oleh karena itu, ya, Islam hanya membatasi kita, ya, untuk tidak berlebihan. Ya. Artinya, bila emang kebutuhan kita untuk tersenyum, tersenyum. Ya, ya, tapi bukan berarti senyum yang menggoda. Demikian juga ketika kita bicara dengan panjang lebar, bicara panjang lebar, tapi bukan dalam rangka untuk membuat orang kagum dengan kita. Oleh karena itu, semua yang dilakukan secara alami itu baik. Dan yang dibuat-buat itu kurang baik. Terkadang orang ingin dikatakan hebat bicaranya, maka dia tersenung, ya, berucap dengan ucapan yang dibuat-buat, ya, sehingga membuat orang ada yang tergoda karena kagum atau juga rasa mules, ya, melihat adanya ketidaknaturalan daripada ucapan orang tersebut. Maka sama juga dengan pergaulannya, kan, Fudan. Kalau kita bergurau berlebihan, kita paksakan, akhirnya hal-hal yang tidak baik disampaikan, kayak di medsosnya, banyak hal-hal yang lucu ditampilkan oleh mereka dengan tersenuh, dibuat-buat, ya, dan akhirnya ya, malah berbohong, malah berdusta, kadang-kadang juga tidak benar gurauan mereka di situ. Oleh karena itu, ya, berbicara itu tidak harus bergurau, ya, tapi juga tidak kaku sehingga terkesankan tidak ada di sana penghormatan, tidak ada di sana apa namanya akhlak yang mulia. Jadi kita harus mengerti batasannya sehingga jangan sampai melampauinya dan jangan pula kita kering seakan-akan kita adalah orang yang tidak pernah kenal dengan kerabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya dan juga solusinya. Saya seorang istri di mana suami sangat obsesif pada saya. Jika saya mengobrol dengan laki-laki lain, suami saya akan selalu menegur saya. Saya terkadang terlalu risih, Ustadz, akan keadaan ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan suami saya itu benar atau salah, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Barakallah. Untuk menilai benar dan tidak benarnya, tentunya kembali kepada sebab yang memunculkan sikap tersebut. Kalau ia karena cemburu, maka dinilai cemburunya itu apakah dasarnya benar ataukah tidak. Karena cemburu yang berlebihan itu akan merusak. Tapi yang jelas, apabila berlebihan sampai membatasi pergaulan dengan berlebihan, artinya ketemu siapa saja dicemburui, ya, ketemu laki-laki pada keluarganya juga dicemburui, maka itu tidak benar. Tidak benar, cemburunya itu sudah berlebihan. Ya. Karena tetap ya, dilihat kepada konteks yang ada. Maka Anda sebagai seorang istri melihat kondisi yang ada seperti itu, melihat kembali kepada kemaslahatan yang ada. Ya. Kalau suami nggak suka kita itu ngobrol dengan laki-laki lain, ya, maka pahamkan ya, bahwa di sana ada hajat kebutuhan saya untuk bicara dengan orang tersebut. Bila nggak ada kebutuhannya, maka mengalah. Ya, lebih baik menjaga perasaan sang suami agar nyaman, tentram daripada meluapkan keinginan kita untuk bicara dengan orang yang tidak ada kebutuhan di sana. Karena apabila sang suami betul-betul punya sikap cemburu yang luar biasa, yang spesial, maka saya harus mampu untuk mengelola dengan baik. Karena akan baik. Suami pengen menjaga sang istri agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjaga istri. Karena zaman ini, zaman di mana penyimpangan itu sangat mudah dilakukan oleh umat manusia. Sarananya sangat mudah. Ya. Kemudian keimanannya juga lemah. Kemudian juga hukum juga sangat tidak ada yang mampu untuk membuat orang jera. Sehingga resiko ya, ketika wanita itu tidak membatasi pergaulannya, ya, itu akan menimbulkan perkara yang tidak baik. Oleh karena itu saya kepada Anda, sang ibu, lihatlah sang suami, tanya kenapa demikian, ya, sampaikan bahwa ucapan terima kasih atas perhatian, kecintaan saya kepada ibu, tapi sampaikan aja kepada beliau bahwa saya ada kebutuhan-kebutuhan untuk bicara dengan laki-laki dan bukan untuk saya bersenang-senang. Tapi untuk betul-betul kebutuhan saya untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan insya Allah, sang suami kita paham itu semuanya, dan dia punya kecintaan yang baik kepada ibu, akan memahami dengan baik hal tersebut. Maka mungkin juga saya punya background atau punya sejarah ya, yang mungkin melihat perselingkuhan, bagaimana orang bergaul bebas dengan wanita, sehingga dengan laki-laki dan lain sebagainya, sehingga dia punya persepsi yang berbeda dari yang lainnya. Maka komunikasikan, ya, komunikasikan dan ajak bicara baik-baik bahwa ibu berbuat demikian itu ada untuk hal-hal yang memang dibutuhkan saja, bukan untuk bersenang-senang atau untuk kemudian membuka peluang fitnah penyimpangan yang ada. Dan saya yakin sang suami cukup baiknya karena cinta dia untuk bersikap demikian, namun luruskan dulu bahwa itu terkadang tidak baik karena cemburu yang membuat prasangka buruk dan bahkan bisa membatasi pergaulan yang berlebihan itu tidak baik. Itu tidak baik. Wallahualam bissawab.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Ibu Mira di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon nasihatnya, bagaimana apakah bila rumah tangga di mana suami banyak menutupi sesuatu dari saya yang ternyata tiba-tiba dia sudah menikah lagi tanpa saya tahu, saya sudah tahu siapa perempuannya Ustadz. Bolehkah saya mendatangi rumah istri barunya tanpa suami tahu dengan tujuan ingin tahu apa dasarnya dia mau menikah dengan suami saya? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Bila mendapatkan kondisi seperti ini, hendaknya ibu bersabar. Dan yakinlah bahwa semua yang terjadi itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik suami non rupi ataupun suami terbuka. Karena semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama rahimahullah taala. Dalam martabat yang ketiga dalam iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bila terjadi, maka ibu meyakini bahwa itu semua ada dengan takdir yang maha kuasa. Ajak suami bicara baik-baik. Ya. Kenapa berpoligami? Apakah kita yakin akan adil dalam berpoligami? Kalau suami yakin adil, ajak ya untuk adil dan bersikap baik. Tunjukkan Anda adalah untuk solehah. Ya. Yang betul-betul mampu bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Karena itu adalah bentuk iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang itu pahit, yang kita rasakan tidak enak, ataupun yang manis. Dan juga sampaikan nasihat bahwa orang poligami harus adil, ya, dan berusaha untuk adil dengan dua-duanya. Baik yang pertama maupun yang kedua. Pahamkan bahwa istri sangat cinta kepada suami dan enggak ingin suami itu menjadi orang yang berdosa karena ketidakadilan yang dimilikinya atau karena kesengajaan atau tidak adil ada padanya. Kemudian ajaklah, kalaupun ingin menemui yang kedua, ajaklah yang kedua untuk ketemu baik-baik. Dan ajaklah mereka untuk mendukung agar suami lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan sebab mengapa dia mau menikah dengan sang suami. Karena akan menimbulkan emosi nanti di dua-duanya. Tapi ajaklah mereka, ajaklah dia, bila memang kamu cinta dengan suami saya, mari ajak suami untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantu ia untuk bersikap adil dalam rumah tangga. Nah, maka kalau ini terjadi, alhamdulillah, sebuah nikmat. Ya, karena Anda akan dapat pahala besar. Ya, karena semua susah payah Anda menahan emosi, menahan kecemburuan, ya, dan yang lainnya itu berpahala besar ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila Anda mengajak suami tabat takwa. Luar biasa. Sebagaimana para salaful ummah dahulu, para sahabiat, para tabi'iyat, dan lain sebagainya. Yang selalu berusaha untuk membantu suaminya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia cinta pada suaminya dan ingin suaminya bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga pengorbanan sang ibu ya, untuk memanjakan komunikasi dengan pihak kedua, sangat berat suami ya, berat ya nah, merasa dibohongi, merasa ditelikung ya. Ya, tapi itulah takdir yang maha kuasa. Tidak ada perubahan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim dan mukminah, muslimah dan mukminah menyadari itu dan mau menyikapi dengan benar dan menjadikan takdir itu sebagai sebab untuk naik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh Anda temui sang istri kedua, ya, orang ketiga tersebut, ya, tanpa harus izin dari sang suami. Tapi ingat, tujuan adalah untuk berkomunikasi agar sama-sama menjadi istri yang setia, istri yang mencintai suaminya, yang ingin suaminya itu masuk ke surga. Ketakwaan adalah dasarnya. Maka ajaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar sama-sama mampu bertakwa dan akhirnya bisa masuk surga bersama-sama sehingga bisa menemani suami sampai di hari kiamat nanti dan tinggal di surga bersama-sama. Kenapa tidak? Ya. Karena kita ini adalah hamba Allah, lebih cinta pahala Allah daripada kesenangan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya seorang anak tunggal laki-laki di mana ibu saya berencana untuk menikah lagi dengan seorang pria, namun saya menolak karena asal-usul calon suami ibu saya tidak jelas. Bahkan saya mengancam akan keluar dari rumah jika pernikahan itu tetap terjadi. Apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Sebagai anak yang soleh, tentunya ingin juga membuat sang ibu bahagia. Ingatlah bahwa dia adalah wanita yang juga membutuhkan suami yang menemaninya. Saya yakin, ya, orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, umumnya ya, ingin mencari kebahagiaan sisa hidupnya. Umumnya. Ya. Sehingga ia membutuhkan adanya pendamping. Anaknya nggak bisa mendampingi sang ibu setiap saat. Pas tidur, tentunya sang anak tidur dengan istrinya. Demikian juga tidak mungkin ya, menemaninya setiap saat. Istrinya akan cemburu bila sang suami bersama ibunya terus. Sehingga otomatis, sebagaimana kita butuh pendamping hidup, demikian ibu kita juga butuh pendamping hidup. Bila ada laki-laki yang soleh, ya mungkin kita belum tahu asal-usulnya, tapi orangnya tampak soleh. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Kenapa tidak kita nikahkan sang ibu? Agar ia punya teman untuk ngobrol, punya teman untuk kalau saya ngopi pagi hari, ya, ngobrol menjelang tidur, ya, atau membantu keluh kesahnya, bisa mecahkan kesunyiannya, ya, sehingga otomatis ya, akan membantu dia untuk tetap sehat sampai akhir hayatnya. Ingat, wanita bersuami saja, ya, itu suaminya pergi jauh, dia kesepian. Padahal ada suaminya yang mungkin nelfon setiap hari, yang mungkin bisa video call setiap hari. Ya. Bagaimana bila ia wanita yang tidak bersuami dan cukup lama menjanda, ya, padahal ia juga membutuhkan sama dengan yang masih punya suami. Hanya perempuan itu sama. Membutuhkan teman bicara. Membutuhkan teman untuk curhat. Membutuhkan teman untuk ngobrol. Ya. Sehingga kita sebagai anak, jangan egois. Jangan takut dengan warisan yang ada. Atau jangan takut dengan misalnya nanti perhatian ibu kepada dia berkurang. Jangan. Anda berdewasa. Ya, maka lihat kembali kenyataan itu sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Bahwa ibu membutuhkan ya, orang yang mampu memberi kebahagiaan kepada dia. Bukankah kita sebagai anaknya ingin juga ibu bahagia? Maka saya pesan kepada saudara, jangan halangi ibu untuk menikah kembali. Tapi sampaikan, carilah pasangan yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia. Silahkanlah, sama-sama ibu, silahkan bu menikah. Tapi saya minta menikahi laki-laki yang soleh, yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Agar nanti ibu bisa bahagia bersamanya dan juga bisa menjadi partner ya, baik bagi Anda untuk bermusabaqah fil khair. lama-lama dalam kebaikan dan takwa. Jadi jangan jangan kita kemudian membuat ibu susah ya, dan menderita di akhir hayatnya. Termasuk bakti anak kepada ibu adalah membuatnya bahagia di akhir hayatnya, di masa-masa tuanya. Ya. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan kepada hadirin sekalian, bila mendapatkan punya ibu yang janda, usahakanlah mereka untuk punya pasangan hidup agar bisa membuatnya istiqomah dalam agama ini dengan cara carikan laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, baik akhlaknya, untuk menemani sang ibu sampai akhir hayatnya. Ini mungkin dari saya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz. Sikap istri menjadi cuek terhadap bapak dan ibu sambung atau mertua karena istri sudah mempercayai sawah warisan orang tuanya dan hasil kerjanya dikerjakan mertua, tapi puluhan tahun tidak ada hasilnya dengan banyak alasan saat ingin diperlukan. Untuk anak kuliah uang tidak ada dan istri kesal karena suami diam. Kemudian istri menjadi diam kepada bapak dan ibu mertuanya karena itu merupakan harta waris yang ditinggal oleh ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Nasihat saya kepada saudara, pastikan sang istri itu mengapa bersikap dingin seperti itu kepada mertuanya. Kalau karena permasalahannya yang Anda sebutkan semata, maka Anda nasihatkan kepada sang istri bahwa dunia itu hanya bersifat sementara dan akhirat itu bersifat kekal. Kejarlah akhirat dengan mengorbankan dunia ini. Tapi bila kemudian ternyata bapak ibu itu yang salah, dalam artian tidak berusaha baik mengelola tanah tersebut, ya, atau berbohong, ya, hasilnya banyak, tapi ngakunya nggak pernah hasil sama sekali, maka perlu dinasihati kedua orang tua juga untuk berusaha jujur, ya, dan menampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kebutuhan hidup manusia itu semakin lama semakin banyak. Apalagi kalau saya lihat dan dengar masih butuh biaya kuliah anaknya dan lain sebagainya. Dan tampaknya kebutuhan itu belum tercapai dengan nafkah daripada sang suami. Sehingga akan susah, saya mengatakan kamu sabar saja. Ya. Toh kebutuhan sudah dipenuhi semuanya. Sulit. Ya. Apalagi zaman sekarang di Indonesia ini wanita terkadang melebihi laki-laki dalam masalahan ini. Kekhawatiran rezeki Allah itu demikian luar biasa pada wanita. Sehingga muncul akhirnya sikap tidak baik kepada kedua mertua tersebut. Maka nasihat orang tua kita untuk bersikap jujur bila mengelola amanah seperti ini. Ingat bahwa itu adalah harta istri. Dan dia punya hak mengelola harta itu untuk kepentingan dia. Dan bukan milik sang suami. Sehingga bapak kita, bapak saudara harus dipahamkan bahwa itu adalah harta orang lain. Harta yang harus dikelola dengan baik sebagai bentuk amanah. Dan bila gak mampu mengelola dengan baik, ya enggak, maka serahkan kepada orang lain yang mampu mengelola dengan baik, yang hasilnya bisa saja dibagi atau jadi kesumbangan kepada orang tua kita. Karena itu hartanya istri. dan dia punya hak untuk mengelola dengan baik. Maka bila bapak misalnya, bapak saudara ingin mengelola, maka harus mengelola dengan profesional. Bila rugi ya merugi, untung ya untung. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan kedongkolan yang akan membuat sang istri itu akan bersikap cuek dingin kepada mertua. Bentuk ekspresi, emosi, kan sang suami tidak ada sikap yang baik untuk menjembatani hal tersebut. Maka hendaknya Anda sebagai suami di jembatan berkomunikasi dengan bapak agar dia bisa ngolah dengan baik dan ada hasil untuk sang istri dan juga kepada sang istri agar bersabar dan banyak berdoa agar ada rezeki yang banyak. Dan istri akan mampu memahami dan juga mungkin mau menerima bila bapak yang pengelola itu mau jujur. Mau menampak kalau memang gak mampu, ngomong gak mampu, biar dikelola dengan orang-orang lain yang lebih mampu. Sehingga jangan sampai kita membela bapak kita, menyalahkan istri dengan sikap seperti itu. Tentunya gak baik sikap itu. Sampaikan bahwa itu sikap yang gak baik kepada bapak. Kalau apa masalah, ya harus minta maaf. Maaf bahwa saya belum bisa mengolah tanah dengan baik untuk saat ini. Dan akan berusaha mengolah dengan baik pada masa yang akan datang. Jangan sampai karena merasa sebagai mertua, boleh semau-maunya terhadap tanah menantunya. Ini tidak benar. Tidak benar. Kalau kita saja disalahkan ketika kita itu tidak mengolah tanah kita dengan baik, artinya kita itu salah. Bila kita pernah sendiri, bila kita biarkan tanah itu enggak, kita kelola dengan baik. Sehingga hasilnya enggak ada. Loh, bagaimana bila itu harta orang lain? Ya kita tidak boleh memakan harta orang dengan batil. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan batil. Artinya, jangan sampai kita itu menelantarkan harta orang lain yang harusnya bisa ia kelola untuk yang lebih manfaat lagi. Ini berlaku untuk semua orang. Saya nggak sepakat dengan sikap istri yang menjamin seperti itu. Tapi kayaknya saya memahami bahwa ia sudah tidak punya lagi cara yang bisa ia lakukan untuk bisa memahamkan hal itu kepada suami dan juga kepada sang mertua. Cobalah Anda sebagai jembatan yang menjembatkan hal ini. Mudah-mudahan dengan Anda berusaha adil, menundukkan pada posisi semuanya akan menimbulkan kembali kehangatan dalam rumah tangga Anda dan nanti sang istri bisa menghormati mertuanya lebih daripada yang sekarang ini. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi istri yang sering mengecek HP suami karena cemburu dan bagaimana cara menasihatnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Saya sampaikan tadi tentang beberapa perkara yang sekarang ini muncul menjadi sebuah sebab kecemburuan adalah penggunaan HP ini. Sang suami harus memahamkan sang istri. Rumah tangga itu adalah sebuah rumah tangga itu dibangun di atas saling percaya. Bukan di atas saling curiga. Rumah tangga yang dibangun di atas kecurigaan tidak akan bahagia. Dan tidak akan membuat bahagia pasangannya. Maka ajaklah ia untuk membangun kepercayaan tersebut. Buktikan Anda orang yang punya integritas. Yang jujur. Yang terbuka. Dan siap untuk dikritik. oleh sang istri. Ya. Kenapa? Karena ini penting sekali.

Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka hendaknya kalau cemburu-cemburu dengan data yang jelas, data yang valid, dengan bukti-bukti yang nyata. Sehingga akan menjaga rumah tangganya, akan juga menjaga keutuhan dan juga komunikasi dengan keluarga. Tapi kalau kecemburuan itu dibangun di atas prasangka buruk, maka nanti akan membatasi pergaulan suami yang berlebihan, menimbulkan kesan menjengkelkan, akan membuat ada kejenuhan di sana. Bahkan mungkin suami juga akan bingung bersikapnya. Kalau sampai kemudian HP, ya, itu adalah hal-hal yang privasi, ya, yang di HP ada terawat dijaga oleh pemilik aplikasinya ini, ya, misalnya WhatsApp, untuk terjaga rahasia-rahasianya, ya, sehingga nyaman dalam menggunakannya, tentunya rumah tangga yang terjaga privasinya akan lebih nyaman. Nah, untuk itulah dibangunlah sebuah kepercayaan, komunikasi yang baik, dibuatlah saling percaya, saling mengerti, dan semua saling tahu hal apa karakter dan juga kondisi psikologis masing-masing, nanti akan terjadi hal yang baik. Maka hendaknya nasihat sang istri menjaga atau mengawasi, menyadap sampai membuka HP suami itu bukan perkara yang baik. Juga suami pun sama. Bukan perkara yang baik membuka HP istrinya tanpa izin dari sang istri. Karena banyak hal yang privasi yang nggak boleh kita ketahui. Yang mungkin kalau kita ketahui akan muncul kecurigaan. Padahal enggak. Maka harapan saya kepada kaum muslimin semuanya, para ibu-ibu, jagalah privasi masing-masing. Artinya saling menjaga. Jangan sampai nanti timbul ketidakenaan. Allah saja merintahkan Nabi menghukumi manusia dengan zahirnya, dengan yang tampak. Peradilannya menjadi bagian daripada syariat, ya, untuk memperbaiki keadaan umat, keadaan masyarakat pun melihatnya dengan yang tampak. Ya, yang tampak dengan saksi yang ada, bukti yang ada. Ini semua dalam rangka untuk memudahkan masyarakat agar tenang. Bayangkan bila Anda punya tabungan di perbankan, kemudian diawasi uang Anda berapa, bertambahnya berapa, berkurangnya, kemana dibelanjakannya, akan muncul ketidaknyamanan pada nasabah yang ada. Maka perbankan yang mampu untuk menjaga privasi nasabahnya akan lebih disukai oleh para nasabah untuk nabung di sana. Demikian juga rumah tangga kita. Bila di rumah tangga itu ya, semuanya terjaga privasinya, akan timbul kenyamanan. Toh istri juga nggak akan dihukum oleh Allah kalau suaminya menyimpang tanpa dia ketahui sama dia. Juga suami, kalau istrinya maksiat, dia nggak tahu juga, dia nggak kena dosa. Bahkan yang berbahaya adalah ketika suami berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, istrinya mencari-cari, ya, memata-matai, yang terlarang dalam Islam. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Oleh karena itu, harapan saya kepada ibu, juga kepada bapak ataupun yang lainnya, bahwa kita tidak boleh memata-matai kehidupan pasangan kita. Bila tampak berbuat maksiat, nasihati untuk meninggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus mencaci maki atau mencela-celanya. Karena manusia itu enggak lepas daripada maksiat. Kullu bani Adam khata', kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua

0: Dan Adam itu banyak berbuat salah. Bahkan mengatakan kepada Handalah, seandainya manusia istiqomah, akhirat terus ingatnya, tanpa lupa sama akhirat, maka malaikat akan turun ke bumi dan mengajak salaman kepada manusianya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya enggak ada maksiat, Allah akan memunculkan orang yang mau berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi seorang istri yang memang saya tahu karena cinta, karena sayangnya, karena dia ini apa, karena perhatiannya, ya, tapi jangan sampai ini semua membuat istri menghancurkan privasi suami atau sebaliknya. Maka hendaknya semua menyadari, ya, untuk taat sama Allah, untuk putus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling menampakkan integritas yang benar, ya, yang baik. Jujurlah sama istri, juga istri dengan suaminya, ada keterbukaan, saling melengkapi, saling mempercayai, ya, sehingga akan muncul di sini kebaikan. Saya yakinlah bahwa istri yang sering membuka HP suaminya itu gak akan senang, gak akan tenang hidupnya, akan gelisah terus. Padahal kita ingin tenang hidup kita, maka pasrahkanlah kepada Allah hal-hal yang tidak diketahui, dan nasihatilah suami bila ada yang ketahuan, agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sikap masing-masing, insya Allah kebahagiaan akan kita raih. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya. Kami sepasang suami istri yang baru mualaf. Dulu kami sangat aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Tapi setelah mualaf, berbagai masalah langsung muncul. Terkadang kami merasa berada di titik terendah, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, apa yang perlu kami lakukan agar tetap istiqomah? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Demikianlah Allah sempat sampai kepada kita semua dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyakul amanahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mengucapkan aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa difitnah, tanpa diuji? Al-Ankabut yang kedua. Sebuah peringatan kepada semua umat manusia, ya, yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akan ada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji apakah benar iman kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena permasalahan duniawi. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji manusia melampaui batas kemampuan, maka Anda berdua sebagai seorang mu'alaf, maka Anda sedang berpindah daripada yang sebelumnya kepada Islam yang baik. Dan meyakini bahwa Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menguji saudara dengan ujian-ujian, itulah bentuk daripada, ya, kalau bahasa adalah memurnikan, ya, spirit dan juga iman saudara, agar betul-betul iman itu dari iman yang murni, yang bersih. Atau Allah inginkan kebersihan dosa saudara, ya, yang dulu pernah diperbuat dengan cara ujian-ujian yang nanti bisa menghapus dosa-dosa yang kita miliki. Karena dalam Islam dikatakan bahwa ujian, kelelahan, kesakitan, rasa sakit, penyakit, dan yang lainnya, sampai-sampai duri yang menusuk kita itu akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis dikatakan akan Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang mati menggugurkan daun-daunnya sampai bersih. Maka sebagai seorang mukmin, pertama sikap Anda adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji diri Anda agar jadi yang terbaik. Jadi emas murni yang kalau dibakar tidak gosong. Tapi tambah nyala, tambah tampak emasnya. Yang kedua, ingatlah bahwa semua ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mungkin menyakiti kita atau membuat kita tidak senang, itu akan menghapus dosa kita. Dan kita yakin dan akui bahwa kita selama ini adalah orang yang tidak bersih dari dosa. Dan Allah punya skema penghapusan dosa dengan cara diuji dengan hal-hal yang sampai nanti, ya, begitu sampai pada batas kemampuan kita, Allah akan buka. Ya. Allah akan buka nikmatnya, karunianya kepada kita. Banyak orang yang diuji sampai ujian, sampai akhirnya sampai pada tahapan yang luar biasa, ia tambah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menyelamatkan kan. Dan Allah bukakan keselamatan dan Allah berikan kebahagiaan kepada dia sebelum meraih kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada koreksi. Mungkin Allah kehendaki ya, bagi Anda untuk banyak belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang kalau diberi kemudahan lupa belajar. Bahkan seakan-akan bahwa ia mendapatkan kemuliaan. Padahal tidak. Allah berikan rezeki yang banyak, berikan kemudahan di dunia ini, itu bukan berarti Allah memuliakan dia. Dan Allah berikan kesempitan harta, kesusahan hidup, bukan berarti menghinakan dia. Ini sampai dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Manusia menyangka apabila diuji sama Allah. Uji sama Allah dengan apa? Berikan nikmat yang banyak. Allah muliakan di dunia ini. Ia mengatakan, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dan ketika diuji dengan ujian sempitkan rezekinya, yang mengatakan Allah Rabbi itu menghinakan aku. Bukan demikian. Ya. Jadi kemungkinan Allah ingin menegur kita dengan ujian tersebut agar kita mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu belajar kembali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu? Kemudian bagaimana Allah itu? Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan bagaimana memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dengan malaikatnya, dengan rasulnya, dengan kitabnya, dengan yaumul akhirnya, yang merupakan bagian kelengkapan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu belajar. Yang keempat, itu adalah tanda bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh kawan. butuh teman yang menguatkan dia, maka Anda cari teman-teman yang nanti bisa menguatkan Anda dalam iman tersebut. Di masjid-masjid, di majlis taklim, ketemu para ustaz, para ulama yang nanti bisa menguatkan iman saudara dan bisa menjadikan saudara lebih istiqomah dalam iman dan Islam ini. Tapi kabar gembira kepada Anda, ujian itu adalah tanda kebaikan bagi saudara. Ya. Allah, Nabi bersabda, "Mayurillah bihi khairan tusib bihi." Siapa yang Allah akan kebaikan padanya, Allah akan berikan musibah padanya. Artinya jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon bahwa Allah ingin kebaikan kepada saya. Ingat, Allah itu mengerti mana yang jujur, mana yang dusta. Kita yang nampakkan diri harus menampakkan adalah orang yang jujur, yang betul-betul komitmen dengan apa yang sampaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, komitmen untuk terus ya, bersama Allah dan bersama syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, tidak ada yang bisa menolakkan Anda kecuali bersabar, dan bersabar dalam semua keujian yang ada. Dan ingat, buatlah atau carilah tempat yang baik untuk Anda berteman yang nanti bisa menjaga Anda dan paling tidak menjaga iman Anda jangan sampai hilang kembali. Oleh karena itu, perlu adanya berjumpa dengan orang yang baik. Alhamdulillah di beberapa tempat, Jakarta dan juga di beberapa tempat ada mu'alaf center yang bisa menjadi tempat berkumpul, tempat bertaun untuk menguatkan iman kita semua. Selamat berjuang, pertahankan iman dan juga memperkuat iman kita. Semoga nanti Allah berikan surga kepada Anda berdua dan dimudahkan untuk bisa bahagia di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk berikutnya, pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustaz. Afwan bertanya terkait dengan suami yang tidak memberikan uang belanja atau uang rumah selama bertahun-tahun. Selama ini saya bekerja dari Senin sampai Jumat dan di rumah tidak ada ART. Pertanyaan saya ustaz, apakah karena saya bekerja sehingga dibenarkan kalau suami tidak memberikan nafkah? Lalu apakah saya harus meminta-minta agar memaksa agar diberi uang karena saat ini suami bekerja dan punya penghasilan meskipun tidak besar namun masih bisa merokok? Lalu bagaimana sebaiknya saya harus bersikap ustaz kepada suami mengingat beliau juga mengandalkan orang lain? Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Tidak benar bila sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Ini adalah bentuk kezaliman. Kecuali memang sejak awal ada perjanjian bahwa suami membolehkan istrinya bekerja dengan syarat nanti istrinya akan membiayai semua kehidupan di rumah tersebut. Bila tidak ada, maka walaupun sang istri bekerja, sang suami tidak boleh tidak harus memberikan nafkah kepada keluarga. Tentunya sesuai dengan kemudahan yang diberikan suami. Bila saya penghasilan kecil, nggak cukup untuk membiayai rumah tangganya, maka dia wajib tidak merokok. Haram bagi dia merokok. Kenapa? Karena dia belum naik kewajiban dia. Dan juga merusak tubuhnya dengan rokok tersebut. Jadi double, merusak tubuhnya dengan merokok, dan juga merusak rumah tangganya dengan merokok, sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang benar dan cukup untuk keluarganya. Namun bila kemudian dia berusaha maksimal dan berikan yang terbaik kepada keluarganya, namun tidak cukup juga, maka sang istri tentunya ingin beramal soleh dengan memberikan juga penghasilannya agar mampu untuk menciptakan rumah tangga yang baik, saling menolong di antara keduanya atau rumah tangganya. Sehingga akan muncul tahun kerjasama yang baik. Maka Allah kata dalam Al-Quran, yunfik du sa'ati min sa'ati, wa man kujir alaihi rizkuhu fal yunfik mimma atahum. Hendaknya menafkahkan orang yang punya keluangan rezeki sesuai dengan keluangan rezekinya. Dan bagi mereka yang Allah sempitkan rezekinya, maka berikanlah yang Allah berikan kepada dia. Artinya, ya, dia berusaha kewajibannya menunaikan dan dia mengurangi pengeluaran dia. Nah, pengeluaran dia dimaksimalkan, diminimalkan seminimal mungkin agar nanti sisanya bisa untuk keluarga. Kalau memang rezekinya sedikit, ya, menunjukkan bila dia buang-buang harta dia yang seharusnya untuk rumah tangganya, ya, kemudian dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak manfaat bagi kehidupannya, maka dia telah berbuat zalim, tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sehari, ya, sampaikan pada sang suami, dan boleh nanti saudari bisa minta pada dia untuk membiayai rumah tangganya. Dan kalau di hukum Islam nanti ada di sana pengadilan yang kalau memang dibutuhkan, diajukan agar dia mau membiayai rumah tangganya. Tapi apakah itu baik di kalangan di rumah tangga saudari, saya tidak mengetahuinya, ya, dengan tipe suami yang ada tersebut. Harusnya secara Islam, maka suami wajib menafkahi, kalau enggak bisa menuntut pengadilan agar memaksa dia membiayai rumah tangga tersebut. Dan ini sudah ada. Banyak ya, di pengadil agama itu orang yang mengadukan suaminya tidak memberi nafkah, kemudian pengadilan memaksa suami untuk menafkahi keluarga tersebut. Maka Anda bisa minta itu kalau nanti baik bagi keluarga saudari. Karena kita nggak paham, jangan-jangan dengan nuntut ke pengadilan, mungkin suami akan menceraikan saudari. Kita nggak tahu. Maka kalau solusinya adalah minta baik-baik, bila tidak juga mau, maka ada di sana sarana Islam, yaitu dengan pengadilan. Bila dibutuhkan dan tidak menyebabkan madarat yang lebih besar lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mohon maaf kalau ada. Dan selamat berjumpa kembali di pekan depan, insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita simak kembali jeda-jeda nasihat Islam serta tilawah Al-Quranul Karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

فيقول هاؤم هاؤم اقرؤوا كتابيه اقرؤوا كتابيه.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar
1: ya
0: cahaya sunnah.
1: Manattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sadaqa seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk sedikit memberikan ilmu yang saya miliki. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, Ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapan. Akhir, kita ini sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah menjaga hambanya, siapapun makhluk tidak akan bisa mencelakakannya. Kalau Allah sudah menjaga seorang hamba, maka sehebat apapun musuh Allah yang ingin mencelakakan tidak akan bisa. Dan yang kita harapkan itu yang dijaga seluruhnya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita. Yang paling penting apa? Dijaga agama kita. Dijaga saat kita sakaratul maut. Kita itu takut ya, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa ada orang dia matinya su'ul khotimah? Itu akibat daripada apa? Allah tidak jaga dia. Maka dari itu, saudaraku seiman, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah butuh penjagaan dari kita? Enggak, Allah enggak butuh. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Irja'i Ulum Al-Hikam menyebutkan tentang makna ihfadillah, jagalah Allah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, ya, ihfadillah ay ihfad awamirah wa nawahiyah wa hududah. Jagalah Allah artinya jaga apa? Perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah Allah. Kita diperintahkan sholat, jaga sholat. Jaga ya wudhunya. Dijaga apa rukunnya, dijaga kekhusyuannya, dijaga syarat-syaratnya. Jangan sampai kita seperti firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Orang salat celaka, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Kata sebagian ulama, dia tidak perhatikan tentang rukunnya, tentang syaratnya, enggak peduli. Dia undur-undurkan waktunya sampai keluar. Gak perhatian.
2: Ya.
1: Jaga sholat. Karena dengan cara kita menjaga sholat, Allah jaga kita, saudara muslim. Jaga puasa Ramadan kita. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua. Jaga perintah Allah ini. Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Jaga perintah Allah ini. Kita sambung silaturahim kita. Jangan diputuskan. Allah perintahkan untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga. Jaga perintah Allah ini. Kita berbuat baik sama tetangga. Jangan sampai menyakiti tetangga. Jaga perintah-perintah Allah. Yang kedua, jaga larangan-larangan Allah. Kita dilarang. Maka jaga larangan Allah ini, Pak, dengan cara menjauhi semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada apa? Zina. Apa contohnya? Perkara yang mendekatkan kepada zina. Itu matanya tuh yang suka jelalatan gitu, Pak. Kalau melihat aww gelis belum kita aww dipolot total gitu, masya Allah. Sementara Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan, jaga. Sebab kalau mata kita tidak dijaga, hati kita pun tidak akan terjaga. Orang sering melihat aurat, hatinya kotor. Akhirnya apa? Baca Quran jadi berat, zikir jadi berat. Betul, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Kita dilarang makan riba. Jangan makan riba. Jauhi semua yang sifatnya ribawi itu. Karena di zaman sekarang yang namanya riba ngeri. Kita dilarang ghibah. Jauhi ghibah. Di zaman sekarang ini yang namanya menggibah itu gampang banget. Apalagi menggibah pemerintah. Wah, itu paling asyik. Siapa di antara kalian paling yang suka menggibah pemerintah? Tidak boleh. Pemerintah pun muslim yang tidak boleh apa? Digibah. Mereka masih muslim. Antum kalau digibah mau enggak? Enggak mau. Sama halnya juga pemerintah, apalagi ghibah. Kalau antum mau mengingkari, datang langsung. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Datang langsung, ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mau menyampaikan nasihat buat Bapak. Ah, benar. Makanya kata Rasulullah SAW, Abdul Jihad kalimatul haq inda sultanil jahir. Jihad yang paling utama, kalimat kebenaran yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Di sisi indah, kata-kata indah itu apa, Pak? Di sisi langsung dah berhadapan, bukan di media sosial. Ya. Kalau di media sosial itu namanya bukan nasihat, tapi provokator. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gibahi orang paling asyik sudah kalau menggibahi orang itu, saudara muslimin. Allah melarang kita dusta. Jauhi dusta. Jaga, jangan sampai kita suka berdusta. Kita ini terkadang mas mudah sekali berdusta. Di grup ditanya, antum sudah di mana? OTW. Padahal masih di rumah. Masih di rumah bilangnya OTW. Dusta. Banyak ya daging? Hah? Banyak. Ya. Soal kesehiman, rahimani, rahimah, kemulajamnya. Hati-hati. Suami dusta sama istri kan boleh Ustaz? Tak dulu. Dusta yang dibolehkan dalam hadis itu kata para ulama, dusta untuk supaya menambah kecintaan. Bukan dusta yang bikin istri jadi curiga. Contoh dusta yang menambah kecintaan gimana? Misal istri masak. Gimana mas masakannya? Kata antum, oh enak, padahal enggak. Kita berdusta demi supaya menjaga perasaan dia. Bagus. Suami beliin baju buat istrinya. Pas melihat bajunya, istrinya enggak suka. Suaminya bilang, gimana dek, suka enggak? Bagus mas. Padahal mah boro-boro. Itu dusta yang dianjurkan, saudaraku sayang. Adapun dusta yang menimbulkan kecurigaan, tetap enggak boleh, kata para ulama. Mau pergi kemana, kang? Pergi ke kantor. Padahal mah ke Imajanda. Enggak bohong. Haram, enggak boleh kalau seperti itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Allah melarang kita khianat. Jaga, jangan sampai kita berkhianat. Betapa banyak khianat di zaman sekarang itu. Antum dititipin salam sama teman. Tolong sampaikan salam saya buat si Anu ya. Terus antum bilang, iya. Baru sampein sebulan. Itu sikap khianat. Karena itu amanah bukan? Itu amanah yang harus segera disampaikan. Ini enggak disampai-sampaiin. Itu termasuk khianat. Dosa enggak? Dosa. Kita enggak sadar. Antum ditunjuk jadi seksi dakwah di masjid. Amanah bukan? Amanah. Tapi kemudian antum tidak melaksanakan. Antum berarti menyia-nyiakan amanah. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk khianat tidak? Termasuk khianat. Teman antum bilang ke antum, akhi, boleh enggak anak bicara empat mata sama antum? Oh silakan, ada apa? Rupanya teman antum itu curhatlah sama antum. Orang kalau sudah bilang empat mata, artinya apa? Hah? Artinya rahasia. Jangan dibocorin. Antum bocor. Bilang-bilang ke istri. Isi bulan tadi, ya, curhat ke saya gini. Ya akhi, antum khianat tante. Terkadang kita minta izin ngomongnya ini dulu. Maaf ya, ini rahasia. Tahu rahasia kenapa disampaikan juga? Ini orang bocor. Makanya antum kalau pengen tahu teman antum khianat atau amanat, antum kasih aja rahasia. Kalau dia orangnya bocor, berarti tidak bisa dipercaya lagi. Tapi kalau dia jaga betul-betul, maka insya Allah ini orangnya amanah ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergaulan dengan lawan jenis ada batasannya tidak? Jaga batasannya itu. Banyak, maaf ya, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat pada chattingan tuh berdua tuh. Katanya niatnya mau dakwah Ustaz. Dakwah ya dakwah. Tapi ingat ada batasannya. Boleh chattingan berdua sampai ketawa ketiwi hihihihi dan yang lainnya, akhirnya memfitnah hati antum. Hati-hati itu. Maksudnya banyak ya, ikhwan-ikhwan itu, maaf ya, jadi buaya darat. Assalamualaikum ukhti.
2: Masya Allah. Ini tanda buaya ya.
1: Ya. Hati-hati saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Jaga baik-baik. Batasan.
2: Pakaian.
1: Pakaian ada batasannya tidak? Hah? Ada.
2: Pakaian. Jangan sampai melebihi mata. Kaki. Jangan menyerupai lawan jenis. Jangan menyerupai orang kafir. Jangan mercek sempit pisan. Ya. Dilarang, jaga baik-baik.
1: Banyak teman-teman kita itu, Pak, Masya Allah, sepedahan boys, pakai bajunya mercek. Pas ditanya, kenapa kamu pakai bajunya mercek gini? Biar kecepatannya maksimal, Ustaz.
2: Masya Allah.
1: Biar cepat tapi menggadaikan agama, ngapain? Biar cepat tapi melanggar syariat, buat apa? Masalahnya kamu nanti melewati jembatan Shirath di atas api neraka itu enggak pakai sepeda, pakai amal. Mendingan mana? Ya, kamu cepat naik sepeda atau kamu cepat melewati jembatan Shirath? Mendingan kita cepat melewati jembatan Shirath. Itu semua dengan amal soleh kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum. Saudaraku seiman, dalam rumah tangga ada batasan-batasan tidak? Ada hak dan kewajiban. Antum sebagai seorang suami punya kewajiban. Pertama, mencari nafkah buat istri. Yang kedua, menjaga kehormatan istri. Yang ketiga, mengajarkan anak dan istri.
2: Banyak bapak
1: suami yang gak mau kerja, malah istrinya yang kerja. Banyak. Iya. Kewajiban seorang suami wajib menafkahi istri walaupun istrinya konglomerat.
2: Bukan konglomerat, Pak, konglomerat. Kecuali kalau si istri bilang ke antum, "Mas, kamu enggak perlu lagi menafkahi saya udah banyak duit." Ya udah, terserah.
1: Tapi ingat, kewajiban mencari nafkah itu siapa?
2: Suami.
1: Suami yang saleh tidak akan membiarkan istrinya pergi ke kantor, pergi ke pasar nyari nafkah. Tidak, saya enggak mau. Istriku, kamu di rumah aja sudah. Biar saya yang apa? Mencari nafkah buat kamu. Karena itu perintah Allah. Wa qurna fi buyutikun, wahai wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Seperti itu berarti antum suami yang hebat.
2: Syaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
1: Demikian pula seorang istri, ada batasan yang harus kamu perhatikan. Jaga kehormatan suamimu. Jaga kehormatan dirimu. Taati suamimu dalam kebaikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Maka ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah. Kita jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'.
2: Iya. Dengan cara kita pelajari agama Allah, kita sebarkan ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ajak manusia untuk duduk di majlis ilmu. maka siapapun yang menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaga dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, Allah akan jaga kamu pada hartamu. Hartanya dijaga sama Allah. Ketika antum punya harta, punya duit, antum rajin sedekah, dikeluarkan zakat, itu hartanya barokah. Ada enggak yang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah? Ada?
3: Enggak ada.
2: Orang yang rajin sedekah rata-rata hartanya barokah, Mas. Iman. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi apakah Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Lihat Uthman bin Affan. Beliau pernah menginfakkan 4.000 unta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Uthman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Dijaga hartanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu enggak, Pak? Di Saudi ada kebun kurma ratusan ribu hektar atas nama Uthman bin Affan. Masih ada sampai hari ini, Pak. Dan itu setiap bulan Ramadan, kurma-kurma itu disebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bayangkan bagaimana hartanya Uthman bin Affan sampai hari ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga harta antum. Demikian pula dijaga badan antum. Karena badan antum ternyata digunakan untuk menaati Allah. Lisannya dipakai untuk zikir dan baca Quran. Matanya dipakai untuk membaca Quran dan membaca kitab-kitab yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hatinya dipakai untuk memahami kitab Allah dan ayat-ayatnya. Tangannya, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ketaatan. Pergi dia ke masjid untuk taklim, untuk salat berjamaah. Tangannya digunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Maka orang ini badannya dijaga sama Allah pasti. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Badan dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya badan kita akan dijaga dari api neraka, itu yang paling besar, Pak. Yang kedua, badan kita dijaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, badan kita pun dijaga dari apa? Ya, penyakit-penyakit yang sangat berat. Bi'idznillah. Kalaupun dikasih penyakit berat, maka itu hakikatnya kebaikan juga buat dia. Agar Allah angkat derajatnya dan ampuni dosa-dosanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'. Dijaga hatinya, Pak. Hatinya dijaga dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Dari apa, penyakit hati seperti sombong, ujub, riya, suudon kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Jaga itu hati, Pak. Dari penyakit dengki. Kita ini terkadang, saudaraku seiman ya, suka kena penyakit sombong. Merasa sudah banyak hafal Quran. Merasa sudah banyak ilmu. Akhirnya meremehkan orang yang tidak hafal Quran. Akhirnya meremehkan orang yang baru ngaji. Berarti itu hatinya gak dijaga itu, Mas. Dan menjaga hati lebih utama dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini, ya, hati kita ini tempatnya iman. Hati kita ini tempatnya ilmu. Kalau hatinya bagus, bersih, maka iman dan ilmu akan tumbuh dengan baik di hati kita. Tapi kalau hati kita ini kotor, iman kita pun jadi redup, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Jaga hati kita, saudaraku seiman. Terutama dari kesyirikan. Ada orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik. Dia mengagungkan apa? Selain Allah. Mengagungkan kuburan. Kalau berada di kuburan, itu diagungkan seagung-agungnya sampai takut kualat. Berarti dia tidak jaga hatinya dari kesyirikan, saudaraku seiman. Ada orang yang hatinya, saudaraku seiman, dipenuhi keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dia meyakini alam ini tidak ada pencipta. Hati-hati loh. Sekarang orang-orang ateis di media sosial sudah banyak yang nongol. Dan banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh pemikiran ateis di zaman sekarang. Mas. Hati-hati, pemikiran ateis itu sekarang sedang digencarkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam. Ya. Tujuannya apa? Supaya pemuda-pemuda Muslim ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan, akhi. Jaga hati kita, saudaraku. Adik-adik, kalau punya wudu lebih bagus sholat tahiyat masjid dulu ya. Kalau punya wudu lebih baik sholat tahiyat masjid dulu, langsung jangan duduk, ya. Karena demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah khutbah Jumat, tiba-tiba ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Assalaita rakaatain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kum, bangun. Sholat 2 rakaat. Dan ringankan. Padahal mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Tapi tetap Rasulullah menyuruh dia untuk sholat apa? Tahiyat masjid. Ya, jadi adik-adik, antum yang masih punya apa? Wudu yang baru datang, jangan langsung duduk. Tapi apa? Sholat tahiyat masjid. Disebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat, masjid dijadikan tempat lewat doang. Cuma lewat, dah gak mau sholat tahiyat masjid. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang menjaga agama Allah, Allah jaga yang pertama tadi apa? Harta. Allah jaga badannya. Dijaga badannya, saudaraku seiman. Yang ketiga, Allah jaga apa? Hah? Saat ia nanti sakaratul maut. Antum tahu, Pak, saat sakaratul maut itu justru setan mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk menggoda kita. Saat sakaratul maut itu justru kita sedang lemah-lemahnya, saudaraku seiman. Maka orang yang waktu hidupnya menjaga agama Allah, maka saat sakaratul maut Allah jaga dia. Allah jaga. Allah kuatkan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya saat meninggal itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa ada orang ketika sakaratul maut malah nyanyi? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Nyanyi. Ada orang ketika sakaratul maut tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah, dijadikan lisannya keluh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Allah tidak jaga dia. Akibat waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah, tidak peduli. Allah pun tidak peduli sama dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma inni a'udhu bika min an yatakhabbatan ya syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau untuk digoda setan saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu detik-detik terakhir kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kalau Allah tidak jaga kita, ngeri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian Allah jaga di kuburan kita. Di kuburan kita akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang menjaga agama Allah, Allah mudahkan ia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa malaikat akan datang lalu kemudian menghardiknya dan berkata dengan kerasnya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Adapun mukmin, kata Rasulullah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dia akan menjawab, "Rabbi Allah." Lalu ia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh itu la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat dia. Mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, Pak, masya Allah. Karena waktu di dunia kita mentauhidkan Allah, kita jaga tauhid di hati kita. Saat ditanya lagi, "Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum?" Siapa laki-laki yang diutus padamu itu? Maka si mukmin ini menjawab, "Huwa Muhammad." Ia adalah Muhammad Rasulullah. "Amanna bih wa saddaqnahu wa taba'nah." Kami dulu beriman kepadanya. Kami dulu membenarkannya dan kami dulu mengikutinya. Masya Allah. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia ittiba kepada Rasulullah. Dia selalu berusaha mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara berpakaiannya, dalam cara makannya, cara minumnya, dalam rumah tangganya. Dia berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Maka ia pun bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dijaga sama Allah Subhanahu. Ya akhi, antum kalau dijaga oleh Allah di kuburan, luar biasa, saudara. Orang yang dijaga di kuburan, Allah akan berikan kenikmatan kubur. Ya. Sedangkan orang yang tidak dijaga oleh Allah, di kuburnya disiksa, Pak, disiksa. La ilaha illallah, surah Qusayna. Demikian pula Allah akan jaga di akhirat nanti, Pak, dari api neraka, Pak. Maka ini kita butuh penjagaan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini, akhi. Kemudian, bagaimana supaya kita kuat untuk menjaga agama Allah? Ketahuilah, akhi, untuk menjaga agama Allah, perintahnya dan yang lainnya, Pak. Kita butuh kepada pertama, teman-teman yang soleh. Sebab teman-teman yang soleh itu yang menguatkan hati kita, Pak. Yang menguatkan kita. Antum kalau punya teman soleh, saat lalai diingetin. Kalau antum punya teman, pas antum lalai diingetin, alhamdulillah. Cuman terkadang kitanya yang gak mau diingetin. Saat kita lalai, ditegur sama teman kita, ngambek sama teman. Malah musuhin teman kita. Berarti kitanya yang tidak mau dinasihati. Akhi, teman yang soleh itu adalah teman yang ketika kita salah, diingatkan. Dan ketika kita benar, didukung dan dikuatkan. Itu berarti tandanya dia teman yang soleh. Tapi kalau antum punya teman, saat salah dibiarkan. Ya. Saat di atas kebenaran digembosin. Itu setan, Pak, bukan teman. Maka jauhi teman kayak gituan. Suraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita butuh teman, Mas. Apalagi teman hidup yang namanya istri. Kalau istri kita solehat, Masya Allah, Pak. Dibantunya kita untuk beramal soleh, Pak. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dhakur wa qalbun syakur wa mar'atun salihatu inu ala ta'atillah. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solehat yang membantu suaminya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Antum dibantu untuk tahajud. Pernah enggak? Pernah enggak istri antum bangunin sholat tahajud? Hah? Mas. Udah jam 3 nih, tahajud yuk. Terus antum gimana jawabannya? Keula ah. Keula jam 4. Pas jam 4 dibangunin lagi. Kang, sholat. Sanghuk. Ya. Kita katakan akhi, Masya Allah, antum punya istri bantu untuk salat tahajud itu luar biasa, ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, istaiqadha minal lail, yang bangun di waktu malam, fa shalla, lalu ia salat. Wa iqadha ahlah, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat. Fa illam tastayqid, kalau istrinya tidak mau bangun, rasyat fi wajhiha ma. Dia kepretin tuh wajahnya pakai cair, pakai air. Rot. Warahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri. Istaiqadhat minal lail, yang bangun malam. Fasallat, lalu ia salat malam. Wa aiqadhat ahlaha, lalu ia bangunkan suaminya untuk salat. Fa illam yastayqidh, kalau suaminya tidak bangun, rasyat fi wajhihi ma'a, dia cipratkan ke wajahnya. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum disuruh sholat sama istri, mas, sholat tahajud, nggak bangun-bangun, tahu-tahu dicipratin wajah antum sama istri, perot. Kumaha kang, coba, lamun dikitukeun. Banyak diantara kita ngambek, Pak. Justru seharusnya kita berterima kasih, mah, masya Allah. Kamu bantu saya untuk menaati Allah, alhamdulillah, mah. Terima kasih banyak, masya Allah. Iya. Ketika antum lagi lalai, mainin HP aja, main game aja. Tahu-tahu istri antum ngingetin, mah. Itu, mas. Kang, itu Al-Quran di situ nggak dibaca-baca. Ulah HPW atuh. Ya, coba disimpan dulu HP-nya. Itu Al-Quran diambil. Baca Al-Quran. Kalamullah. Alhamdulillah, Kang. Kita diingetin sama istri. Alhamdulillah. Harusnya kita terima kasih sama istri kayak gitu tuh. Iya. Bukan malah ngambek, marah-marah sama istri. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dibantu sama suami untuk menaati Allah juga, masya Allah. Ibu berterima kasih sama Allah dan berterima kasih kepada suami. Diingetin, mah. Kalau mau pergi ke pasar jangan bersolek atau haram. Kan banyak perempuan ya, Pak ya. Kalau mau pergi ke mall itu sampai menor gitu, Pak. Nah ini saudaraku seiman. Kita butuh teman. Untuk bisa menjaga agama Allah itu kita butuh teman. Terutama teman hidup. Maka antum-antum yang belum nikah, jangan hanya sebatas melihat kecantikan. Lihat bagaimana agama dia. Kata Rasulullah, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu istri yang punya agama. Niscaya kamu akan bahagia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Pak. Jadi kita butuh teman supaya kita bisa menjaga agama Allah. Yang kedua, Pak, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, yaitu majelis taklim. Majelis taklim itu majelis menguatkan hati, Pak. Antum kalau rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah hati antum terpelihara. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan. Dan hati kita itu seperti tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah mil huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah. "Kamathali ghaitsin asabat ardan." Seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Air hujan, perumpamaan ilmu. Tanah, perumpamaan hati. Bayangkan, kalau lama enggak hujan, tanahnya kira-kira gimana, Pak? Hah? Kalau lama musim kemarau gitu nih sekarang, ya musim kemarau nih, Pak. Di mana-mana kekeringan gitu. Tanah akan kering. Pohon-pohon mati. Demikian pula, kalau antum hatinya gak pernah disiram dengan ilmu, hati antum kering. Tanaman iman mati, Pak. Makanya majelis taklim itu, Pak, sangat kita butuhkan. Kita itu lebih butuh ilmu daripada kepada makanan. Kalau makanan, minuman untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati. Mana yang lebih besar? Kehidupan badan atau kehidupan hati? Kehidupan hati lebih besar daripada kehidupan badan. Makanya jangan pernah kita malas-malasan pergi ke majlis taklim. Duduk di majlis ilmu. Majlis yang isinya dibacakan Al-Quran, hadis, diingatkan tentang akhirat, tentang kematian, diperkenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, diperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan majlis yang isinya apa? Ketawa aja. Soalnya di masyarakat itu lebih senang kepada majlis yang isinya gelak ketawa, Pak. Nah, di zaman sekarang kita lihat ya, Pak. Para pelawak pun ikut ceramah masalahnya, Pak. Yang isi kajiannya, pengajiannya apa? Ngelawak aja. Dari awal sampai akhir ketawa, ketawa, ketawa. Itu wallahi akhi. Itu majlis mengeraskan hati. Bukan majlis melembutkan hati. Bukan. Yang kita butuhkan itu majlis untuk melembutkan apa? Hati. Makanya Rasulullah bersabda, iyakum wa kasrata dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Mati hati kamu kalau banyak tertawa. Justru di majlis taklim itu diingatkan tentang surga, tentang neraka. Dijadikan kita iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita butuhkan, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahiman ya wa rahimakum jami'an. Jadi ini yang kedua nih. Supaya kita bisa menjaga agama Allah, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, membersihkan hati. Tempat itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, saudaraku seiman. Iya. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga agama Allah, banyak berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, kalau kita tidak banyak minta, Pak, ya, Allah tidak suka kepada kita. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga, sering banget mengucapkan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa itu, Pak. Ya. Karena berdoa, doa itu senjata seorang muslim. Doa itu kekuatan dalam hidup kita. Doa itu tanda penghambaan. Doa itu akhlak Islam. Ya. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah pasti berikan kekuatan dalam hidupnya. Makanya kata Rasulullah, malam yas'alillah yaktab alaih. Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Surah kesiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman, agar kita bisa menjaga agama Allah, apalagi jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, saudara. Jauhi maksiat. Kemudian banyak taubat.

Contoh, Rasulullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, setelah selesai sholat duha, mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dalam hadis Ibnu Umar pernah menghitung di satu majelisnya Rasulullah, beliau mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya Allah, Rabb Tuhan, ya wahai Tuhanku, ampuni dosaku dan berikan aku taubat. Dalam sholat, berapa banyak Rasul istighfar? Ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhirnya, itu isinya memohon ampunan. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Istighfar. Ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Istighfar. Ketika duduk di antar dua sujud, rabbighfirli, istighfar. Setelah selesai sholat, astagfirullah. Istighfar, subhanallah, bayangkan. Banyak-banyak istighfar. Disebutkan dalam hadis, ya. Man wajada fi sahifati istighfaran kathiran, tuba liman wajada. Berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatannya pada hari kiamat banyak istighfar. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Baik, saya kira cukup dulu Pak, kita buka tanya jawab. Tolong ditulis ya. Saya mau ke belakang dulu.

0: وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Untuk mendorong suaminya agar lebih semangat menambah ilmu agama tanpa melanggar batas ketaatan yang diajarkan. Seorang istri wajib menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah istri paham bagaimana cara mendorong suaminya untuk lebih semangat dalam ketaatan karena dia punya ilmu. Contoh, ketika suaminya malas-malesan pergi ke masjid sholat berjamaah, istri yang punya ilmu dia akan membacakan kepada suaminya hadis-hadis yang menyuruh untuk sholat berjamaah. Mas, ini ada hadis bagus banget deh. Iya. Sehingga pada waktu itu apa? Kalau istri punya ilmu, dia akan memberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis itu. Contoh lagi, kalau suaminya lalai dengan HP, maka sang istri dengan ilmunya dia paham ini bisa merusak agama dia. Maka si istri langsung berusaha gimana caranya si suaminya tidak terus tenggelam dalam kelalaian. Diingatkan suaminya, mas, kamu ya, jangan sampai kamu meninggal sambil nge-HP. Gimana rasanya kang kalau malaikat maut menjemput dalam keadaan akang lagi main game? Gimana rasanya kang kalau akang datang kematian pas lagi nonton film Korea? Suruh dia berpikir. Ya. Pakaiannya perhatikan. Istri yang punya ilmu paham tentang pakaian yang sesuai dengan syariat. Kang, eta calana angkat aku kang. Karena Rasulullah SAW melarang memakai kain melebihi mata kaki. Bawakan hadis-hadisnya. Tuh, lihat. Iya. Nah, makanya istri, para istri wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah istri bisa membantu suami dalam ketaatan.

0: Jika kelak Allah mengizinkan Ustadz berada dalam surganya, lalu Ustadz tidak melihat kami di sana, tolong jangan lupakan kami Ustadz, cari kami. Anda juga bilang ke antum yang sama. Kalau antum qadarullah masuk duluan surga dan ana masuk neraka, jangan lupakan ana. Karena Ustaz bukan jaminan masuk surga. Bisa jadi antum yang duluan masuk surga daripada ana. Ana tanggung jawabnya berat, Mas. Setiap ilmu yang ana miliki akan ditanya oleh Allah. Setiap semakin banyak ilmu, semakin banyak pertanyaan Allah kepada seseorang. Ilmu ini kamu amalkan enggak? Ilmu ini kamu amalkan enggak? Ilmu ini kamu amalkan enggak? Jadi status seorang ustaz itu hanya sebatas menyampaikan ilmu, tapi untuk jaminan surga bukan. Barangkali antum lebih tinggi derajatnya dari ana. Barangkali antum duluan masuk surga daripada ana. Ya Allah. Yang jelas, Pak. Teman-teman yang soleh inilah yang insya Allah bermanfaat pada hari kiamat. Sebab dalam hadis, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath, maka mereka pun kembali kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, itu yang di neraka, itu teman-teman kami, Ya Allah, yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, Ya Allah, keluarkan mereka dari api neraka, Ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, silahkan kamu pergi ke neraka, keluarkan orang-orang yang kamu kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Itu yang aku katakan. Makanya ana sama antum sama-sama, mudah-mudahan kita semua saling membantu pada hari kiamat. Iya. Mudah-mudahan dengan tauhidnya kita, kesungguhan kita untuk bertakwa kepada Allah, itu bermanfaat juga buat teman-teman kita. Bismillah. Ya. Allah wa'alam. Apa hukumnya nikah beda agama? Saudaraku, agama ada yang disebut dengan ahli kitab dan ada yang disebut bukan ahli kitab. Ahli kitab itu dua, Yahudi dan Nasrani. Allah menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 5. Dan Allah mutlak mengharamkan wanita muslimah dinikahi oleh non-muslim, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Karena Allah berfirman, La hunna yahillun lahum, wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal buat mereka. Wanita-wanita muslimah tidak halal buat mereka. Tidak. Wanita muslimah hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi ahli wanita ahli kitab. Cuman, ngapain sih nyariin perempuan ahli kitab? Akhwat muslim aja masih banyak. Ada ustadz di Jogja, Ustadz Abdul, ngebuka biro jodoh. Biro jodoh itu kan gara jodoh. Ya. Yang daftar akhwat katanya 4.000. Ikhwan cuma 700. Berarti banyak banget akhwat, Pak, yang daftar. Terus ngapain? Ngapain antum cari ahli kitab? Ya. Lebih baik kita cari pasangan hidup itu yang bisa menjaga agama kita, yang membantu kita dalam ketaatan, yang bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang kita utamakan. Qadarullah, suami saya sekarang ingin supaya saya bekerja, Ustaz, membantu pakai perekonomian di keluarga. Apakah harus menurutinya? Ini suami dayus. Masa suami ridho istrinya pergi cari kerja, cari duit? Di mana tanggung jawabnya sebagai seorang suami? Suami yang takut kepada Allah, dia tidak akan ridho istrinya ikut cari kerja. Bilang ke istrinya, "Ma, biar saya yang kerja. Cuman saya minta satu dari kamu. Qanaah. Kalau ternyata penghasilan saya kurang, kamu bersedia enggak buat qanaah?" Tahu enggak qanaah? Qanaah itu merasa puas dengan yang ada. Enggak minta lebih. Iya. Lalu bagaimana istri kalau disuruh begini? Kalaupun istri harus nyari kerja, cari kerja yang pertama tidak di situ campur baur laki-laki perempuan. Yang kedua, tidak melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami. Itu syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, jangan. Namun sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa mencari nafkah itu tugas ya, Pak? Suami, bukan tugas istri. Allah berfirman kepada para wanita, waqarna fi buyutikum, hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Fitnah. Sebutkan dalam hadis, idza kharajatil mar'atu min baitiha, apabila seorang wanita keluar dari rumah, istashrafa syaitan, maka setan pun akan mengikuti dia. Ya. Makanya keluarnya wanita dari rumah untuk kerja dan yang lainnya bahaya. Bahaya kan? Jadi, ya, carilah pekerjaan memang sesuai dengan syariat, tidak ya, tidak apa namanya melalaikan tugas kamu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Apa hukumnya setan sama akhwat tapi lewat media sosial? Pertanyaannya, keperluannya apa? Kalau nggak ada keperluan, iseng-iseng nggak boleh, haram. Kan itu fitnah. Tapi kalau ada keperluan, misal untuk koordinasi kajian, daurah, karena kan ada akhwat, ada ikhwan. Nah, perlu ada koordinasi nih antara ikhwan dan akhwat. Dibutuhkan, boleh. Tapi sebatas dibutuhkan saja, nggak boleh lebih. Hati-hati, Kang. Yang namanya perempuan itu fitnah yang terberat bagi wanita laki-laki loh. Harusnya yang makan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat buat laki-laki dari wanita. Jadi jangan menganggap remeh soal ini. Kalau antum ingin selamat hati antum, jangan meremehkan soal masalah chattingan sama akhwat. Karena kalau antum sudah terfitnah berat, berat. Terfitnah dengan perempuan itu berat. membuat antum tidak bisa zikir, membuat antum tidak bisa khusyuk, dan hati antum banyak najisnya. Lebih senang mengingat akhwat itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tidak lebih besar, yang paling besar di hati antum. Lihat. Berdoa dalam sujud, apakah hanya boleh di sholat sunnah saja, tidak boleh di sholat wajib? Ingat Pak, dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Dalil tentang doa dalam sujud itu umum, berlaku untuk dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Fa'amma sujud fa'akhiru fihi du'a. Adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Di situ Rasulullah menentukan sholat apa? Tidak. Berarti itu berlaku tidak untuk sholat wajib? Berlaku. Siapa yang mengatakan bahwa doa dalam sujud hanya dalam sholat sunnah, tidak sholat wajib? Wajib bawa dalil. Mana dalilnya? Karena itu termasuk mengkhususkan tanpa dalil. Ya. Bolehkah berdoa dalam sujud dengan pakai bahasa Indonesia? Pak, ulama dalam masalah ini berbeda pendapat jadi empat pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua, kebalikannya 180 derajat. Boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, memberikan perincian. Boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Dan haram bagi yang bisa berbahasa Arab. Pendapat yang keempat, boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, makruh bagi mereka yang tidak bisa, yang bisa bahasa Arab. Jadi empat pendapat. Saya pernah tanya Syekh Abdul Razak bin Abi Muslim Al-Abbad Al-Badr waktu beliau kita undang ke Al-Barakah. Di lift saya tanya, Syekh, saya mau tanya, Syekh, boleh enggak berdoa dalam sujud pakai selain bahasa Arab? Kata beliau apa?
1: Boleh.
0: Diucapkan atau di hati? Kata beliau apa?
1: Diucapkan.
0: Dalilnya apa sih? Keumuman hadis. Rasulullah menyuruh kita berdoa dalam sujud. Dan tentu Rasulullah tahu di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Dan itu pendapat jumhur ulama. Allah Ta'ala. Bagaimana menenangkan hati ketika kita risau terhadap masa depan anak-anak karena mahalnya biaya pondok atau sekolah sunnah? Sementara saya ingin memberikan pendidikan agama yang terbaik, tapi terbentur dengan mahalnya biaya tersebut. Bu, Pak, kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk sekolah di sekolah-sekolah sunnah pondok yang mahal, jangan cari yang mahal kalau gitu. Cari yang murah. Banyak kok.
1: Iya.
0: Kadang kita hanya sebatas tahunya pesantren ini mahal, pesantren itu mahal. Tapi kita nggak tahu ada pesantren-pesantren yang ternyata terjangkau sama itu. Banyak anak. Di Cianjur banyak kayaknya. Iya. Yang kedua, antum orang tua Sebetulnya yang paling wajib mendidik anak. Kalau antum punya ilmu, ajarkan kepada anak. Antum bisa bahasa Arab, ajarkan kepada anak antum bahasa Arab. Makanya belajar. Orang tua itu wajib belajar. Jangan sebatas mengandalkan anak, pendidikan anak di sekolah. Jangan. Justru kewajiban terbesar mendidik anak itu orang tua. Makanya sangat disayangkan. Masalahnya ternyata orang tuanya malas menuntut ilmu, Pak. Makanya saya, akhi, anjurkan kepada para orang tua. Wahai para orang tua, kalian sebagai orang tua bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, supaya kalian bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kalian. Iya. Naam. Bagaimana caranya dalam mengikuti majelis taklim supaya terhindar dari pengisi kajian yang menyebarkan syubhat? Ini pertanyaan penting. Bagaimana caranya? Caranya nanya kepada alim ulama, ahlinya yang paham betul. Saudaraku, di zaman sekarang ini banyak penceramah-penceramah itu, Pak, asal ngomong. Ceramah sana sini, tapi isinya apa, Pak? Banyak penyimpangan. Di zaman sekarang itu wajib selektif, Pak. Kalau di zaman salaf saja yang ulama sudah berkabrak, mereka selektif banget dalam mencari guru. Apalagi di zaman sekarang. Harus lebih selektif lagi. Karena keselamatan agama kita itu segala-galanya. Kalau agama kita selamat, alhamdulillah. Antum tahu Imam Ahmad hafal berapa juta, berapa hadis? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi beliau kalau melewati majlisnya Mu'tazilah, ditutup mulutnya. Dan berkata kepada anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Sementara kita 40 hadis saja enggak apa. Tapi telinga kita buka, akhirnya hati kita jadi kayak tong sampah. Semua masuk. Jangan seperti itu, Pak. Kalau kita mau selamat, selektif. Hati-hati. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Bagaimana seharusnya seorang muslim berkarir di dunia politik? Waduh, berat ini, Pak. Masalahnya politik di negeri kita itu politik menghalalkan segala cara, Pak. Tidak peduli halal haram, yang penting gimana caranya supaya naik dapat. Antum masuk politik, terus antum tegas, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Yakin gak bakal kepilih, Pak? Belum apa-apa udah dicap Wahabi. Betul. Di zaman sekarang ini, Pak, orang yang berpolitik mau tidak mau harus menggadaikan akidahnya. Itu yang jadi masalah. Lihat orang-orang yang mencari suara. Demi untuk mencari suara, yang halal jadi haram. Yang bid'ah jadi sunnah. Yang syirik dilanggar. Gak peduli sudah. Bagaimana kita akan membela Islam tapi caranya dengan melanggar Islam? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi gimana dong? Lebih baik kita ikutin firman Allah aja deh. U anfusakum. U anfusakum. Wa ahlikum. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu deh. Yang penting gimana caranya kamu masuk surga. Jangan sampai, Pak, demi kita pengen dapat kedudukan, menghalalkan segala cara. Jangan sampai. Jangan. Ngeri nanti, Pak. Antum, ya ketika sudah dapat kedudukan, akhirnya pikirannya apa? Gimana caranya mempertahankan apa? Kedudukan. Bagaimana antum akan istiqomah kalau ternyata pikirannya hanya sebatas kedudukan, kedudukan, kedudukan? Susah. Gak bisa. Kecuali kalau antum tiba-tiba datang Pak Presiden, tiba-tiba antum diangkat jadi menteri. Ya, alhamdulillah. Tapi itu juga berat. Pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW melarang kita meminta jabatan. Rasulullah SAW melarang kita meminta apa? Jabatan. Karena jabatan itu akan menjadi kehinaan nanti pada hari kiamat, saudara-saudara. Nah ini, saudara-saudara. Seorang muslim, Pak, dilarang untuk gila kehormatan. Seorang muslim dilarang untuk gila kedudukan. Seorang muslim diminta untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya, Pak, hampir tiap musim pemilu itu selalu pasti datangi parpol-parpol. Diminta ikut serta. Alhamdulillah, Allah selalu berikan kepada saya kekuatan untuk menolak. Saya bilang, maaf, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berdakwah, bukan mau main politik sama saya. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu, mengajak orang kepada kebaikan. Saya tidak mau masuk dalam dunia politik yang kotor, yang menghalalkan segala cara. Saya enggak mau. Ya. Nah itu, Pak. Maka dari itulah, Pak. Terutama antum yang sebagai seorang da'i. Udahlah. Enggak usah mikirnya masuk politik, enggak usah. Pikirkan bagaimana memperbaiki umat. Bagaimana mengajak umat. Bagaimana memperbaiki para pemuda. Bagaimana membina mereka sampai jadi ulama. Itu yang kita pikirkan, saudara-saudara. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri, itu ya. Bukan mengubah pemerintahannya, bukan. Tapi mengubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu harus dari diri sendiri. Keluarga. Ya. Apa ciri-ciri suami dayuth? Ciri-cirinya, istrinya keluar rumah, enggak pakai jilbab, dibiarin. Istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, gak cemburu. Anaknya pacaran, dibiarin. maka ini suami yang dayus. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Hati-hati kalian-kalian pada suami itu. Kalau punya istri, jaga baik-baik. Suruh mereka menutup aurat. Larang mereka tabaruj.
1: Iya.
0: Ada rasa cemburu lah dalam kehidupan kita. Nah ini suara keseiman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Karena saya mau meneruskan perjalanan ke Bandung. Jadi tidak bisa lama-lama. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kau mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzallahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: Buni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amarallah li awqatiha li masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim.

الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu akthar min rajulin lakitu aktsar min alfi rajulin bil ansar min al ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini, kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah, Rabb mereka.

Para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibad?"

memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan. Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan

0: Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man 'asa Allah fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ajalal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

0: Hisab.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: وَإِذْ

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: samping Allah ada Tuhan
1: yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Man ra'a min amrihi syai'an

0: yakrahu falyasbir.
1: Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Sabah.

0: الأبصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.
1: وَمَا

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: يَنْظُرُونَ.
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati, orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar

0: air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya, kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang memakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian, wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian, wahai para wanita, yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. أشهد

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah dan kajian Islam.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ala Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War Roko'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu surga dan kenikmatannya. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam sesi soal-jawab. Kami persilakan Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kepada Al-Ustadz, kami persilakan. Faliyatafadhol. Masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Bapak-bapak dan ibu, ikhwah sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita melanjutkan kembali membahas tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Setelah sebelumnya di pekan yang lalu, kita telah membahas ya bangunan para penghuni surga, makanan dan minuman yang mereka miliki. Lalu bagaimanakah dengan pakaian-pakaian dan kondisi-kondisi fisik mereka? Maka mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang di antaranya pakaian penduduk surga. Allah taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 33. Allah syaitan rajim yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di dalamnya, yaitu para penghuni surga maksudnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya, di dalamnya adalah sutra. Dan bagaimanakah keadaan sutra tersebut? Allah Subhanahu wa taala merinci di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-31, Allah berfirman, "Yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik." Dalam surga tersebut, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau yang berbahan dari sundus dan istabrak. Sedangkan mereka duduk sambil nyender bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Apakah makna dari pakaian hijau, dari bahan sundus dan istabrak? Ulama ahli tafsir memberikan pengertian ya bahwa keduanya yaitu sundus dan istabrak itu kedua-duanya adalah sutra. Kedua-duanya adalah sutra. Ya. Dan yang paling baik warna dari sutra itu adalah yang berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Sedangkan dari sutra itu dimaknakan sundus adalah ya dia merupakan sutra yang halus ya, sutra yang halus. Ya, sutra yang sangat lembut, sangat halus. Sedangkan istabrak yaitu sutra yang tebal. Ya, sutra yang tebal. Tapi walaupun tebal tetap namanya kalau bahannya dari sutra pasti lembut ya, seperti itu. Jadi ada yang tipisnya dan ada yang tebalnya. Kalau yang tipisnya itu namanya sundus, kalau yang tebalnya dia namanya istabrak. Dan kedua-duanya dari sutra tentu halus dan nyaman dipakai ya, seperti itu. Dalam riwayatnya Al-Barra bin Azib berkata dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah pakaian sutra. Lalu para sahabat mengagumi sutra tersebut, pakaian tersebut saking halusnya bahan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian kagum dengan semua ini?" Lalu kemudian berkata, "Sapu tangan Mu'adz." Maksudnya Mu'adz bin Jabal. Sapu tangannya Mu'adz bin Jabal di surga itu lebih baik daripada ini. Ya. Sudah tentu pada sapu tangannya Mu'adz daripada yang biasa ya. Seperti itu. Artinya sapu tangan Mu'adz yang digunakan untuk mengusap tangan di surga itu lebih baik daripada pakaian sutra para raja yang paling bagus di dunia ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga bersabda ya bahwasanya tablughul hidiyatu minal mu'min haitsu yablughu. Perhiasan orang mukmin di akhirat itu adalah menurut kadar sempurnanya basuhan wudunya. Jadi perhiasan pakaian menutupnya itu menutupi sesuai kadar sempurnanya basuhan wudunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam riwayat Muslim bersabda, "Ma yadkhul jannah yan'am la yab'as." La tabla siyabuh, wala yafna syababuh. Orang yang masuk surga selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan. Pakaiannya itu tak pernah kusut. Artinya tadi pakaian sutranya itu selalu rapi. Ya. Dan dia akan tetap selalu muda. Jadi pakaian sutra yang dipakai itu akan selalu rapi, bersih, dan selalu wangi. Gak perlu dicuci. Ya. Karena kalau cuci identik capek. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan surga itu tempat yang tak sedetik pun merasakan kelelahan, kecapean, kesedihan, seterusnya. Ya. Mereka akan selalu muda. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang umur para penghuni surga dalam riwayat Tirmidzi. Nabi bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahlin abna salasin aw salasin wa salasin sana. Penduduk surga masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berjenggot. Jadi masyaallah ya. Tanpa rambut di tubuh mereka. Jadi enggak ada bulu-bulu gitu kan, bersih. Berusia 30 atau 33 tahun dan rata-rata seperti itu. Ya, umur mereka terlalu demikian. Dan bagaimanakah jangkungnya tubuh mereka? Abu Hurairah radhiyallahu menyebutkan dalam riwayat Muslim, keadaan fisik mereka ala surati abim Adam situna dira. Tubuh mereka seperti bapaknya mereka, yaitu Nabi Adam. Berapa? Itu tingginya 60 hasta. Ya, 60 hasta itu ya sekitar 30 meter. Jadi ketika Adam pertama kali diciptakan 60 hasta, maka demikianlah. Ya, para penghuni surga nanti juga akan menyerupai bapaknya pertama kali diciptakan, itu 30 meter juga 60 hasta. Bukankah Adam ketika pertama kali diciptakan di surga tingginya 60 hasta, 30 meter? Maka demikianlah anak-anak cucunya yang kembali masuk, yang masuk ke dalam surga, maka dia juga tingginya akan mengikuti bapak yang pertama, yaitu 60 hasta atau sekitar 30 meter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari juga mendetailkan tentang kondisi wajah-wajah para penghuni surga. Rasul bersabda, kelompok pertama umatku yang masuk surga adalah orang yang berwajah bagaikan bulan purnama. Kemudian kelompok berikutnya yang menyusul adalah orang-orang yang berwajah bagaikan bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak mengeluarkan ingus maupun ludah. Sisir mereka dari emas, wewangian mereka dari kayu gaharu, keringat mereka berbau minyak kesturi, istri-istri mereka para bidadari, akhlak mereka seperti akhlak seorang laki-laki yang sempurna, dan rupa wajah mereka itu sama serta setinggi Nabi Adam, yaitu 60 hasta, ya, itu sekitar 30 meter. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47 berfirman, Allah syaitan rajim, "Wa naza'na ma fi suduri min ghil ikhwana 'ala surur mutaqabbilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati-hati mereka sedang mereka bersaudara, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan mereka. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan apa? Gambarkan bagaimana hati mereka sesama penghuni surga itu hati-hati yang ya bahagia. Hati-hati yang tidak ada rasa dendam, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati satu dengan yang lain, dan terpancar dalam wajah-wajah mereka yang bercahaya. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghuda qulubum ala qalbin rajulin wahidin yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyyah. Tidak ada perselisihan dan kebencian di antara mereka. Jadi hati mereka itu hati yang bahagia, hati yang lapang. Hati mereka sama seperti satu orang. Jadi hati mereka itu sama, semuanya hati yang lapang, hati yang bahagia. Tak ada benci, tak ada dendam, tak ada kecewa satu dengan yang lain. Wajah mereka bercahaya, ya. Mereka bertasbih setiap pagi dan petang, ya. Setiap pagi dan sore bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana tentang gambaran surga dengan tingkatan penduduk surga yang paling rendahnya? Bagaimana keadaan penduduk surga yang paling rendah? Dan kita sudah bahas pada pekan yang lalu itu, surga itu tingginya 100 tingkat ke atas, bahkan lebih, kata Ibnu Taimiyah. Ya, dan setiap tingkatan perbedaannya seperti jauhnya langit dan bumi. Ya, seperti itu. Jadi sangat jauh perbedaan satu tingkat. Ini sampai 100 ke atas lebih. Lalu bagaimanakah kondisi penghuni surga yang paling bawah? Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Musa alaihi salam, ya, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Rabb-nya, yaitu Allah jalla wa ala. Bertanyanya begini, apa tingkatan penduduk surga yang paling rendah? Maka Allah pun berfirman, yaitu seseorang yang datang sesudah masuknya semua penduduk surga ke dalam surga, lalu dikatakanlah kepadanya, masuklah ke surga, Lalu orang itu menjawab, "Wahai Robku, bagaimana aku akan masuk? Sementara orang-orang telah tinggal di tempat-tempat mereka dan mengambil bagian-bagian mereka." Ya, seolah ya penghuni surga terakhir ini berkata, semua tempat sudah ditempati. Masih adakah tempat untukku di situ? Begitu kan? Seolah dia berkata seperti itu. Lalu dikatakan kepadanya, relahkah kamu, ridokkah kamu, bila kamu memiliki seperti apa yang dimiliki seluruh penguasa di muka bumi? Ya, seluruh raja-raja yang berkuasa di muka bumi. Mau enggak, ridokkah engkau memiliki seperti itu? Ya, otomatis ya. Dia menjawab, aku ridho, aku rela, wahai Rabb. Lalu Allah pun berfirman kepadanya, bagimu semua itu. Ya, apa yang dimiliki oleh raja diberikan untukmu. Kemudian ditambah lagi seperti itu, dan ditambah lagi seperti itu. Lalu untuk yang kelima kalinya orang itu berkata, aku rela ya Rabb. Allah Ta'ala berfirman, bagimu semua itu dan ditambah lagi 10 kali lipatnya. Dan engkau mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang disenangi oleh pandangan matamu. Engkau akan dapatkan itu semua. Ini tingkatan penghuni surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah saja sudah mendapatkan 10 kali lipat lebih semua apa yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Ini kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga yang berada pada surga yang paling bawah. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, wahai Rabbku, lalu bagaimana tingkatan mereka yang paling tinggi? Nah, kita sudah bahas surga-surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus kan? Maka Nabi Musa bertanya, bagaimana keadaan surga yang paling tinggi tersebut? Lalu Allah berkata, mereka itu adalah orang-orang yang kemuliaannya ingin aku tanamkan dengan tanganku sendiri dan aku sembunyikan dahulu dari mereka. Sehingga kemuliaan itu belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit, terbayangkan sedikit pun dalam dada hati-hati mereka. Tentunya apa? Kenikmatannya, wah sudah. Pokoknya, ya, luar biasa. Ya, di luar jangkauan, jauh dari jangkauan kita sebagai manusia yang ada di dunia sekarang. Lalu kemudian dengan wanita-wanita surganya seperti apa? Di dalam surah Al-Baqarah 25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa kandungan nikmat surga. Allah berfirman, "A'udzu syaitanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl." وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, yang mengalir sungai-sungai ya, di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya diberikan kami dahulu itu bukan sama. Hanya kenamanya sama saja. Hanya penamanya sama, tapi hakikatnya juga berbeda. Maksud juga yang diberikan dahulu bukan maksudnya dahulu di dunia, tapi yang sebelumnya sudah diberikan buah seperti itu diberikan lagi buah yang sama nikmat, yang sama lezatnya, ya, buah-buahan yang ada di surga. Maka mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, berkata ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ini dalam rangkuman pembahasan beliau, kata beliau, di dalam ayat ini Allah menghimpun kenikmatan tubuh, kenikmatan dirasakan oleh tubuh manusia dengan surga dan apa saja yang ada di dalamnya, berupa sungai-sungai dan buah-buahan, ya, kenikmatan jiwa dengan istri-istri yang disucikan, serta kenikmatan hati dan penyujuk mata dengan mengetahui Ka'bah dan hidup yang mereka tidak pernah rusak, ya, mendapatkan kesenangan yang tiada tara, dan mereka mendapatkan gembira bahwa mereka kekal di dalamnya, tidak akan pernah berhenti terus selama-lamanya seperti itu. Istri-istri mereka suci, disucikan dari haid, tidak pernah haid, tidak pernah kencing, tidak pernah BAB, tidak mengeluarkan ingus, ludah, ya, serta setiap kotoran dan kejelekan yang biasa dialami oleh para wanita-wanita dunia. Hati mereka juga disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat tercela. Lisan mereka juga disucikan dari perkataan keji dan kotor. Mata mereka disucikan dari mengharap kepada selain suami mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُرٍ عِينٍ, dan kami berikan, pasangkan kepada para penghuni surga itu, ya, mereka dengan bidadari. Ad-Dukhul ayat 54. Ya. Al-Hur, ini jamak dari kata Hawra, yang berarti, maksudnya wanita muda, cantik, mempesona, berkulit putih, dan bermata sangat indah. Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas berkata, Al-Hawra ialah wanita yang matanya putih, ya, karena kulitnya yang putih bersih dan warna kulit yang bersih, dan juga memiliki hitam matanya. Jadi putihnya itu putih bersih gitu, dengan mata yang hitam. Jadi indah luar biasa, ya. Karena mata yang sangat putih dengan hitam yang ada itu akan menampakkan keindahan mata seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 52, wa indahum qasiratut turfi atrab, dan pada sisi mereka, yaitu di sisi para penghuni surga, ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Artinya pandangan mereka hanya terbatas pada para suami mereka saja, sehingga mereka tidak menginginkan selain para suaminya. Ya, yang sebaya umurnya. Ibnu Abbas berkata, ya, maksudnya usia mereka sama, tanggal lahir mereka juga sama, yaitu apa? 33 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Bukhari Muslim. Bukhari dan juga Tirmidzi. Kalau bersabda, la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairu minad dunya wa ma fiha, wa laqabu qawsi ahadikum aw mawdi'u qaidihi ya'ni sautihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha, wa law ta'alat imra'atun min nisa'i ahli jannah ilal ard lamala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Pergi berperang di jalan Allah pada pagi hari atau petang hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tali busur salah seorang di antara kalian atau tempat cambuknya, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan andaikan salah seorang wanita dari penghuni surga menampakkan diri ke dunia, tentu ia mampu memenuhi antara keduanya dengan aroma yang harum dan menyinari di antara keduanya. Dan kerudung di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah radhiyallahu juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala zamratin tadkhul jannata ala suratil qamar lailatul badr wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyyin binasfis sama' walikurim minhum zawjatan yura mukhun suqiha min wara'il laham wa fil jannati azab. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga ialah orang-orang yang wajahnya bagaikan bulan purnama, yang begitu bersinar, maksudnya Lalu berikutnya orang-orang yang wajahnya bagaikan bintang berkilau di langit. Masing-masing mereka mendapat dua istri yang sumsum tulang betisnya terlihat dari luar dagingnya. Dan di surga tidak ada orang yang bujang tanpa jodoh. Jadi pasti setiap laki-laki isinya pasti banyak kalau udah masuk surga. Dari ya, dari bida dari saja sudah mendapatkan dua istri, dua bidadari. Ya. Dan Rasulullah SAW gambarkan saking ya beningnya nuh kulitnya. Ya. Sampai tulang betisnya pun terlihat dari luar dagingnya. Saking apa? Wah, susah, sulit digambarkan. Ya, kalau kita mungkin kalau ada aneh dan mungkin malah apa gimana, tapi ini gambaran yang sangat indah. Ya. Dan itu tidak bisa kita bayangkan karena memang tidak ada contoh di dunia menggambarkan saking indahnya dan bersihnya ya kulit-kulit mereka. Dan di surga tidak ada orang yang bujang, ya. Wa ma fil jannah azab, enggak ada orang yang bujang kalau di surga. Kalau laki jangankan bujang, istri juga enggak ada yang satu. Ya, minimal dua. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir penutup materi kita tentang nikmatnya surga pada sore hari ini adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23 Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan ada tambahannya. Dan yang dimaksud dengan tambahan setelah mendapatkan surga adalah apa? Berupa kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat tersebut, maka beliau pun bersabda, "Jika para penghuni surga masuk ke dalam surga dan para penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka ada penyeru yang berseru, 'Wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian mempunyai janji di sisi Allah yang hendak dipenuhinya bagi kalian.'" Jadi Allah berjanji akan memenuhi, memberikan tambahan kepada para penghuni surga. Maka para penghuni surga bertanya, "Apa itu? Bukankah Dia, yaitu Allah, telah memberatkan timbangan amal kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan melindungi kami dari neraka, menyelamatkan kami dari neraka?" Maksudnya, adakah lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan yang sudah didapat ini? Kan begitu seolah-olah. Masih ada emang. Maka Rasulullah pun melanjutkan hadisnya. Lalu kemudian Allah membuka hijab. Lalu kemudian para penghuni surga pun dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang Allah berikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kebaikan dan inilah puncak kenikmatan. Tidak berarti kemudian setelah memandang wajah Allah kemudian nikmat itu berhenti, tidak. Namun kenikmatan, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang sudah kita bahas ya mulai dari pekan yang lalu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keledatan dan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam surga. Ya. Nah, ini makanya kita enggak boleh membayangkan wajah Allah sama sekali di dunia. Kalau kenikmatan, seluruh kenikmatan di surga aja tak pernah ada contohnya satu pun di dunia, maka bagaimana seseorang membayangkan wajah Allah? Itu mustahil. Maka ini tidak boleh kita bayangkan sama sekali. Tapi wajib kita imani bahwa Allah memiliki wajah, dan kelak di hari kiamat Allah akan menyingkap hijabnya sehingga seluruh penghuni surga dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terlihat seluruh nikmat-nikmat surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta itu kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'aluka radatan nadhiri ila wajhikal karim yaumal qiyamah wasyaqqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirrah wala min fitnatin mudillah. Ya Allah, kami meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia di hari kiamat. Kami meminta kepadamu ya Rabb agar engkau berkenan itu menjadikan kami hamba-hambamu yang dapat memandang wajahmu dengan kelezatannya di hari kiamat, dan kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa ada satu kesulitan sedikit pun. Allahumma amin. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Demikian kajian kita tentang surga dan kenikmatan di dalamnya. Dan insyaallah ada sedikit waktu, kalau waktu kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu jami'an.
0: Ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Pembahasan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan yang pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana Umu Zalfa dari Bandung. Izin bertanya Ustaz, qadarullah, ana ditinggal suami meninggal, dan hikmahnya ana berusaha semakin dekat dengan Allah insyaallah, karena cita-cita ana ingin masuk surga supaya bisa berkumpul lagi dengan suami. Yang ingin ana tanyakan, apakah boleh ana bercita-cita seperti itu? Bukankah kita ingin masuk surga karena Allah? Walaupun ana suka meluruskan kembali niatnya. Mohon penjelasannya, apakah ana salah Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Naam.
1: Taib. Oh iya. Kita dari sehemat yang saya belajar ya. Saya belum menemukan adanya dalil larangan untuk melakukan seperti itu ya. Dan hanya saja memang kalau suatu hari ya, suatu hari datang seorang laki-laki yang soleh ya untuk melamar, maka sebaiknya tidak ditolak juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, jika datang seorang laki-laki, idza atakum ya rajulun tardawna dinau wa khuluqau fazawijuh wa ilam takun ya, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Karena biar bagaimana seorang janda pun nikah harus pakai wali ya, seperti itu. Bila datang solat yang kalian ridho akhlak dan agamanya, ya agama dan akhlaknya, jadi agamanya mungkin dia rajin solat, rajin ibadah, akhlaknya juga bagus, ya akhlaknya kepada orang tuanya, kepada manusia juga bagus, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, ya dikhawatirkan terjadi kerusakan dan fitnah di muka bumi, ya maka tentunya ya tidak jadi masalah, ya tidak menjadi masalah bila seorang wanita ingin seperti itu. Tetapi bila suatu hari ditakdirkan ada seorang laki-laki yang datang ya ingin melamar, ya dengan diketahui agama dan akhlaknya, ya sebaiknya tidak ditolak, ya mungkin kurang lebih demikian, ya Allah alam bissawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk penanya tadi Ummu Zalfa dari Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, apakah kita bisa masuk surga tanpa azab sedikit pun mengingat manusia tempat salah dan dosa? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Jawabannya bisa dan sangat bisa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya ada 70.000 dari umatku yang nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak dihitung sama sekali, tidak disisa sama sekali, dan langsung masuk surga. Ya, di antaranya mereka memiliki ciri kata Nabi, ya mereka itu empat, ya yang pertama la yasarqun, wala yaqtaun, wala yatatayyarun, ya wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu la yastarqun. La yastarqun itu mereka tidak minta diruqyah. Ya, artinya saking tingginya harapan sembuhnya kepada Allah, maka ruqyah pun dia tidak minta. Bukan berarti kalau ada yang menawarkan dia tolak, dia terima, tapi kalau meminta dia tidak. La yaqtaun, yang kedua, tidak berobat dengan cara kai. Ya, yaitu pengobatan dengan menggunakan besi panas, ya itu. Ya tentu ini pengobatan yang sangat efektif ya bagi mereka yang paham, tetapi dia pun tidak melakukan itu. Yang ketiga, la yatatayyarun, mereka tidak bertatayur. Tatayur itu adalah termasuk hal yang syirik, ya. Menyandarkan suatu kesialan karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, atau karena mengetahui sesuatu. Misalnya kok melihat burung gitu, kalau ada burung kuncuing misalnya, ya ada burung hantu, nah berarti ini akan ada celaka, ya maka ini tatayur namanya, dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Atau karena mendengar sesuatu, misalnya ada bunyi apa gitu ya, seperti itu, lalu kemudian merasa bahwa ini akan ada kejadian buruk, ya melempar kesialan pada sesuatu yang dengar, atau pada sesuatu yang dia ketahui, ya, atau misalnya kalau 13 itu angka sial misalnya, atau misalnya kalau bulan Sofar berarti bulan sial misalnya, maka ini termasuk tatayur dan termasuk bentuk kesyirikan. Nah, orang ini tidak memiliki ya akidah, keyakinan tentang tatayur, ya dia menghindari itu semua. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka hanya bergantung dan bertawakal, ya seperti itu. Intisari dari sifat-sifat seperti ini, ya intisarinya ada pada kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia salat, dia bergantung kepada Allah agar salatnya khusyuk. Dia pun juga bergantung kepada Allah dalam hal pahala salatnya. Dan itu juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan. Ya. Dia bergantung kepada Allah agar ibadah-ibadahnya diterima, agar dia diberikan kemudahan untuk beribadah, dan agar Allah menerima ibadah-ibadahnya dan mempahalainya dan memberikan ganjaran dari ibadah tersebut. maka dia gantungkan semua kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dia bisa beribadah, dan meminta pula agar ibadah itu diterima. Pun sebaliknya, dia pun juga meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosanya, menghapuskan kesalahannya, memaafkan dosa-dosa, memaafkan kemaksiatannya. Ya, menghapuskan dosa kemaksiatan, maaf kesalahannya. Pun dia kembalikan kepada Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada mengampuni dosa kecuali Allah, maka dia kembalikan ya semuanya kepada Allah. Pun ketika dia menghadapi mendapatkan kenikmatan, dia sandarkan semua yang datang dari Allah. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, musibah, dia juga berkata, ini semua sudah takdir Allah, maka dia kembalikan kepada Allah. Ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Semuanya dia kembalikan kepada Allah. Ketika dia susah, dia kembalikan kepada Allah untuk agar menghilangkannya dengan dia berdoa, yang mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari amalan agar seseorang itu selamat dari, agar tidak dihisab dan tidak diadab, adalah ya menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dalam contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, baik dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dalam hal kemudian mendapatkan musibah, dalam hal kemudian agar kesulitan dihilangkan, ya berupa doa dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bissawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya belum menikah tapi sedang dekat dengan seorang wanita dengan sifat yang kurang baik. Kurang baiknya sholat selalu lalai. Apakah baik bagi saya jika menikahi wanita seperti itu? Mohon petunjuknya Ustaz. Nah, silakan.
1: Tayyib. Iya. Memang salah satu ciri wanita yang baik ya adalah wanita yang memperhatikan agamanya jelas. Kan bukankah Nabi bersabda tunkahul mar'a li arba, dinikahi wanita itu karena empat sebab. Ya. Yang pertama li jamaliha. Ada seseorang laki-laki menikahi wanita karena memang dia cantik. Dinikahilah, dengan syarat nikah sudah terpenuhi, sah nikahnya. Ada lagi laki-laki yang lain yang melihat ya, lima liha, melihat hartanya. Ya, ya kaya, mungkin tidak terlalu cantik, komo cantik gitu ya. Nah, itu dinikahi. Di sana ada wanita dinikahi karena apa? Li hasabiha, karena melihat keturunannya. Mungkin keturunan bangsawan, keturunan yang macam-macam, orang hebat dan seterusnya, maka dia nikahi. Yang keempat diniha, walidiniha, karena melihat agamanya. Ya. Maka fatwar bidatuddin taribat syadak, kata Nabi, pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung ya, seperti itu. Nah, tentu penilaian seseorang kepada calon pasangannya memang betul harus melihat agama ya, kualitas agama. Nah, sekarang bagaimana tadi contohnya dia suka melalaikan sholat ya. Melalaikan sholat dan pengertian mungkin bisa dua. Yang pertama mungkin sholatnya ditelat-telat. Mungkin juga maknanya dia kadang sholat, kadang tidak. Maka tentu ini perkara yang sangat, kalau patokannya agama, tentu ini perkara yang memang layak dipikirkan dan dipertimbangkan. Kalau misalnya bisa dinasehati, ya mumpung belum dinikahi, dinasehati untuk konsisten dalam sholat gitu kan, maka nasehati dan insya Allah ya itu sangat bagus ya, seperti itu. Jadi saran saya, nasehati saja dulu, dan kalau ternyata dia siap berubah ya mudah-mudahan berubah ya, apalagi ini yang menasehatinya juga ya calon suaminya, seperti itu. Dan nasehatnya juga pasti bukan dan nasehatnya kan nasehat yang bagus ya, agar sholat, tidak melalaikan sholat kan bagus ya. Nah, itu lakukan. Namun bila lalai sholat ini dimaksudkan, adalah dia meninggalkan sholat satu waktu atau waktu, apalagi sudah dinasehati tidak memberikan perubahan, maka sebaiknya cari yang lain, ya seperti itu. Allah alam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi, hamba Allah di Banjaran, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami berikan kesempatan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ya, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, sudah masuk, Bapak Ibu silakan.
2: Ya, sudah masuk, Bapak Ibu
3: silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
3: Dengan Urijal di Bandung, Pak Ustadz.
0: Nah, Umu Rizal di Bandung. Umu, mohon maaf, mungkin volume ataupun volume TV ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya, silakan.
3: Ini bertanya, Ustaz.
0: Ya.
3: Di awal Ustaz mengatakan bahwa penduduk surga tingginya seperti bapak yang di Nabi Adam, sampai mencapai 60 hasta atau 30 meter. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Adam ketika Allah turunkan ke dunia, tingginya masih sama seperti di surga? Syukron jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya, silakan ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Baik. Ya, jawabannya sama. Ya, tinggi Nabi Adam 60 hasta ketika di dunia juga sama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seiring dosa-dosa anak-anak keturunannya, maka tubuh mereka menjadi pendek. Ya, sampai kita sampai sekarang, seiring dosa anak-anak Nabi Adam, ya, yang dilakukan oleh mereka. Jadi jawabannya iya. Ya, ketika pertama kali turun di dunia, ya tingginya sama, ya 30 meter juga, ya seperti itu. Berubah keturunannya sesuai ketika anak keturunannya melakukan dosa, jadi tambah pendek, ya sampai ke kita sekarang. Ya, Allah alam bismillah.
0: Ya, baik, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa difahami untuk penanya tadi, Umu Rizal di Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Ya, kami persilakan. Ya, belum terhubung. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mohon maaf, izin bertanya, bagaimana jika suami jarang sholat? Apakah saya tetap wajib menaatinya? Apakah ini juga dosa saya karena dulu menolak lamaran laki-laki yang baik agamanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah.
1: Insyaallah ya. Ya, tadi juga ada Umu Zalfa juga Umu Zalfa tadi tentang sholat ya. Tak ada yang sebelumnya ya. Bukan, ada WA juga tadi yang berantang sholat ya. Sholat laki-laki yang tadi akan menikahi wanita yang lalai dalam sholatnya ya. Lewat WA ya tadi ya.
0: Okay.
1: Di Banjaran. Ya, pertama kita ingin ingatkan kembali bahwasanya sholat itu perkara yang sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting dalam agama kita. Dia merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Ya, sholat lima waktu adalah sholat, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan langsung dari Allah kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW juga menceritakan besarnya pahala sholat dan bahaya meninggalkan sholat, sampai-sampai menggunakan lafaz kafir ya, barang siapa meninggalkan sholat ya maka dia telah kafir.

0: Sholatnya, bila sholatnya baik maka seluruh amalnya baik. Bila sholatnya rusak maka seluruh amalnya rusak. Jadi sholat itu menjadi penentu bagus tidaknya amalan-amalan yang lain, ya, amalan puasa, amalan zikir, amalan baca Quran, amalan sedekah, amalan baik sama orang tua, amalan umroh, haji, bahkan sekalipun itu sangat tergantung dari baik tidaknya seseorang itu merawat sholatnya. Jadi ini perlu dulu kita ingat-ingat kembali tentang sholat dan kedudukannya dalam Islam dan bahayanya meninggalkan sholat. Oleh karena itu, bagi seorang istri yang kemudian mendapati suaminya melalaikan sholat, maka dia harus berdakwah dan ingatkan suaminya untuk tidak meninggalkan sholat. Jelaskan kepadanya bahwa sholat ini penting, sebagai materi yang saya sampaikan. Kalau ada buku tentang sholat, sampaikan kepada dia tentang sholat, dia dikedudukan dalam Islam. Ya, kalau ternyata dia sudah paham dan dia masih melalaikan, ya mungkin perlu ada pihak-pihak yang lain, mungkin orang tua atau mertua, untuk memberikan nasihat, ya seperti itu. Karena masalah sholat masalah yang sebenarnya tak bisa ditawar, nggak bisa tawar menawar ya dalam masalah itu, karena dia menjadi penentu seluruh amalan-amalan yang lain. Jadi teruslah berdakwah, teruslah memberikan nasihat, ya cari waktu-waktu dan tempat diijabahnya doa, doakan suami agar mereka menjadi suami-suami yang soleh, ya, pasangan menjadi imam bagi keluarga yang baik, ya, seperti itu. Adapun tadi mengatakan apakah ini hukuman kesalahan saya karena saya menolak ini, ya, yang sudah berlalu sudahlah. Itu sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah tetapkan mesti ada hikmahnya, ya. Tak ada gunanya juga kita menyesali apa yang sudah berlalu, ya. Yang ada terus berdoa, terus berjuang, terus perbaiki. Semoga suami Ummu menjadi suami yang baik, ya. Kembali lagi kepada perhatiannya kepada sholat, ya. Insya Allah Taala, amin.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ibu Mega tadi di Cimahi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak atau Ibu, volume televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu ataupun dimatikan saja. Bapak dan Ibu bisa menyimak melalui handphone saja supaya pertanyaan bisa disimak dengan jelas. Nah, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Murniati di Ciwastra.
1: Ibu Murniati di Ciwastra. Nam, silakan. Iya.
2: Mau bertanya, Pak. Itu kalau sholat ada yang tertinggal karena sakit, terus di kodo apa sholat tobat ya Pak, tanya gitu.
1: Ya. Ya baik. Itu saja pertanyaannya, Ibu. Ya, baik. Ya, silakan Ustaz.
3: Iya, tayyib. Ya. Allah a'lam bisawab, ya. Dari sedikit yang saya ingat dari sebagian fatwa ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, kalau saya enggak salah ingat, itu salat-salat yang sudah berlalu, ya, tidak dikodo, ya, tapi bertobat, ya, dengan tobat nasuha, ya. Kalau kita tertinggal salat karena tidur misalnya, kan ada dalilnya, ya, gitu. Jadi Nabi bersabda, man nasiya an salatin aw nama fa yusalliha idza dzakaraha, ya, apabila seseorang itu lupa, ya, dengan salatnya atau tertidur, maka tetaplah dia tunaikan salatnya ketika mulai ingat, ya, tadi lupa sekarang ingat, nah saat itu juga kerjakan salat. Atau karena tertidur, ya, kebablasan gitu, ya, mestinya sholat subuh bangun, ternyata bangun itu udah siang,
0: maka pada saat

0: bangun itu juga dia tetap sholat subuh. Ya seperti itu. Namun kita tidak dapatkan keterangan dari Nabi SAW bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Apakah ada qadanya? Jawabannya tidak. Tidak ada ya. Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan dalil. Bahkan Nabi SAW menyebutkan siapa yang sengaja meninggalkan sholat, bahkan dia telah kufur ya. Bisa dianggap keluar dari agama. Maka dalam masalah ini, pendapat yang lebih kuat dari yang saya pahami adalah apa? Bertobatlah dengan tobat yang nasuha. Tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Karena dulu dewasa masa yang lalu, tentu karena mungkin faktor mungkin kurang ilmu, ya faktor karena masih mungkin ikut-ikutan, faktor mengikuti hawa nafsu, ya. Maka tobatilah dengan tobat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan di waktu yang masih Allah berikan kita umur ya, Allah berikan kita kesempatan untuk banyak memperbaiki diri ya, menambah banyak kebaikan dan menghentikan dan berniat tidak mengulangi lagi pada semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas rahmatnya. Ya, zat yang tawab, senang menerima tobat hambanya. Ya, oleh karena itu, senangkanlah Allah Subhanahu wa taala, raihlah ridho-Nya dengan apa? Dengan kita tobat dan kembali kepada-Nya, mendekat kepada diri-Nya dan mengharapkan cinta dan ridho-Nya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Amin Allahumma amin.
1: Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa difahami untuk penanya wabil khusus tadi Ibu Murniati di Ciwasra, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, mohon dijelaskan cara mendapatkan jodoh dalam waktu dekat. Saya perempuan sudah berusia 27, belum menikah. Adakah amalan untuk cepat dapat jodoh? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Wah, ini maaf ya. Ya, saya mungkin belum bisa memberikan jawaban yang praktis, teknis banget ya agar cepat mendapatkan jodoh ya. Karena kita memang juga dapati banyak saudara-saudari kita ya yang sudah ya sudah saatnya menikah dan sangat ingin menikah, Allah Subhanahu wa taala belum berikan jodoh ya. Dan mudah-mudahan dengan tadi ya memberikan informasi berupa WA tadi ya barusan ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab ya, wasilah ya. Allah mudahkan jodoh ya. Seperti itu. Dan tentu saya dan mungkin juga teman-teman di sini mendoakan buat ukhti ya agar Allah Subhanahu wa taala bukan saja segerakan jodohnya tapi juga diberikan pasangan yang soleh ya. Ya menjadi imam yang terbaik buat keluarga ya. Karena bila mendapatkan pasangan yang baik yang soleh maka dari sana lahir keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya seperti itu. Ya pertama kita ya mendoakan semoga Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, coba terus tingkatkan amal soleh ya. Tingkatkan amal soleh. Yang terdekat bila orang tua masih hidup ya, tingkatkan baktinya kepada orang tua ya. Bila ada kesalahan cepat minta maaf ya. Dan bila bisa bantu dengan ekonomi misalnya, dengan materi, itu sangat bagus ya. Hampir semua orang tua itu senang ya kalau anak itu ngasih hadiah, mungkin buah-buahan atau mungkin ada uang bulanan gitu ya kalau mampu. Itu semua orang tua senang ya, walaupun mereka enggak minta dan mengharapkan, tapi rasa bahagia itu ada ya. Karena memang perhatian itu tidak harus melulu berupa materi ya, tetapi materi memberikan pengaruh besar untuk menunjukkan perhatian dan sayang kita kepada orang tua ya. Ya sebagai anak banyak bakti sama orang tua ya. Sambung silaturahim pada keluarga yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, man sarrahu ya ayyub satalahu rizquhu wa ayyun sya'alahu fi asari falyasil rahimah, kata Nabi sallam, barang siapa yang ingin ya, umurnya dipanjangkan, rezekinya dimurahkan, maka sambung silaturahim. Salah satu rezeki adalah apa? Jodoh. Jodoh itu rezeki di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka sambung silaturahim. Sambung dari keluarga bapak, keluarga ibu, ya. Seperti itu uak, memang gitu ya, seperti itu kakek, nenek, ya, dari kedua pihak itu sambung silaturahim. Ya, seperti itu. Karena silaturahim ini di antara amalan-amalan yang akan memurahkan rezeki kita. Di antara amalan yang juga memurahkan rezeki dan jodoh tanpa rezeki adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ukhti buka surat Nuh ya, dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan buah dari beristighfar itu dengan dimurahkan rezeki. Ya. Nabi Nuh berdakwah di hadapan kaumnya, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yundirukum bi amwal wa banin wa jalakum jannati wa jalakum anhara. Nabi Nuh berdakwah di hadapan kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, taubatlah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Bila kalian istighfar taubat, Allah turunkan hujan dari langit yang enggak gelontor. Allah akan banyakkan harta dan anak-anak kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian mengalir subur makmur, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar dan bertobat itu termasuk amalan yang akan memudahkan rezeki juga, termasuk jodoh. Dan puncak dari istighfar itu waktunya adalah di waktu sahur. Bangun waktu malam di sepertiga malam terakhir dan di ujung-ujung sebelum adzan subuh itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waktu yang terbaik untuk meminta dan dalam meminta ampun. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai duna hina yabqa sulusul al-akhir wa yaqul man yas'aluni fa uti su'lah ya wa man da'ani fa ujib da'watah wa man yastaghfiruli fa astaghfirulah." Ya, Rabb kita ini turun ke langit dunia daripada sepertinya malam terakhir. Dan Allah dan Rabb kita berkata, siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Dan siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Maka bangun banyak sholat malam di sepertiga malam terakhir. Banyak minta kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Ya. Dan untuk istighfar itu terbaik adalah di pengujung-ujung sebelum adzan subuh waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, orang-orang yang kelak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dalam lafaz yang lain berbunyi wal mustaghfiruna bil ashar, yaitu mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur mereka. Maka semoga sedikit ya yang tadi disampaikan dapat memudahkan urusan kita semua, dan ya ukhti, dan semoga Allah kabulkan. Amin, Allahumma amin. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menangani hati yang gelisah karena ujian yang terus-menerus datang bertubi-tubi? Dari Acep Mahmud di Rancamanyar. Nah, silakan Ustaz.
0: Yang pertama, kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Sallam adalah doa agar diberikan keteguhan hati, kekuatan iman. Rasul berdoa, Allahumma ya maqalibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini di atas agamamu. Itu kita minta istiqomah ya kepada Allah agar diberikan keistiqoman hati, kekuatan iman, kekuatan mental untuk menjalani hidup kita. Ya. Perjalanan ibadah kita kepada Allah itu meliputi 5 perkara. Yang pertama, kerjakan selalu perintah. Kedua, tinggalkan larangan. Yang ketiga, bersyukur atas semua nikmat. Yang keempat, bersabar atas semua musibah. Dan yang kelima, bertobat atas semua dosa. Ya, maka bersabar atas musibah dengan diri juga bersyukur dan taat kepada Allah dan juga bertobat atas dosa, ini bagian dari usaha kita agar Allah berikan kita ketenangan jiwa. Karena Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingatku hatimu akan tenteram. Hati itu akan tenteram dengan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan lima perkara tadi. Perintahnya kerjakan, larangan ditinggalkan, nikmatnya disyukuri, musibahnya disabari, dan kita ridho dengan musibah tersebut karena Allah yang mengatur. Yang kelima adalah bertobat atas dosa dosa, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masalah yang tadi bertubi-tubi datang kepada kita membuat kita jadi sholat jadi lelet, bahkan meninggalkan sholat, enggak terus sholat. Jangan sampai masalah yang kita hadapi kita malah melenceng menjadi banyak berbuat dosa. Tidak, sabar itu tidak berbuat dosa. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita juga lupa untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian masalah yang kita hadapi, ingat bersama dengan itu nikmat-nikmat Allah masih banyak diberikan selalu kepada kita. Kita masih bisa bernapas, masih bisa menikmati berapa makanan dan minuman. Kita masih bisa istirahat, kita memiliki kelengkapan anggota badan, kita sehat, kita memiliki keluarga yang baik dan lengkap. Maka jangan sampai musibah yang kita alami dan disebutkan bertubi-tubi membuat kita lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala firman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di luar kemampuan hamba-Nya. Ya. Maka musibah itu pasti sesuai dengan apa? Dengan kondisi kita dan kondisi iman kita. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, masalah yang lebih daripada yang lain, berarti Allah tahu kita mampu untuk memikulnya. Dan itu di antara sebab Allah menginginkan derajat kita lebih Allah tinggikan daripada derajat sebelumnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah menjadikan seseorang itu punya derajat yang bagus dengan dia rajin salat, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Tapi ternyata perintah-perintah yang dikerjakannya ini tidak membuat derajatnya lebih ke atas. Maka bagaimana cara Allah menyempurnakan derajat sehingga lebih tinggi? Yaitu Allah berikan dia musibah. Allah berikan dia masalah yang mungkin lebih banyak daripada yang lain untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, teruslah berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya musibah atau masalah yang bertubi-tubi tadi untuk menguji apakah kita terus berbaik sangka kepada Allah dan terus meminta, ya, itu diuji pada saat ini. Maka kembalikanlah kepada Allah, minta kepada Allah agar pertama kita diberikan kekuatan mental dalam menjalaninya. Kedua, berharaplah agar Allah berikan pahala atas ya kesulitan yang kita hadapi dan gugurkan dosa-dosa kita, dan berharap Allah meninggikan derajat dari kesulitan yang kita hadapi. Dan ingat bahwasanya ya pertolongan itu ada pada puncak kesulitan. Seringnya begitu. Jadi pada puncak kesulitan itu nanti pertolongan akan datang. Jadi jangan kita berusaha tidak cepat menyimpulkan ini sudah berada puncak kesulitan kita, jangan. Bisa jadi memang belum, dan Allah masih menginginkan kita agar pahala sabar kita bertambah. Maka sabari dan tetap baik sangka kepada Allah, ya, banyak sholat. Karena Nabi SAW, ya idza hazaba alaihi amru shalla. Nabi kalau lagi banyak masalah itu beliau banyak sholat. Maka banyak sholat. Ya, setiap kali banyak pikiran, banyakin sholat. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak sholat. Jangan terlalu banyak melamun, apalagi pada memikirkan perkara-perkara yang tak berhubungan dengan masalah, atau memikirkannya terlalu berlebihan yang sebenarnya masalahnya hanya jadi 5, dipikirkan lebih jauh menjadi 10, 2 kali lipat. Maka ini menjadi cemas yang berlebih, overthinking. Itu tidak baik, itu malah memperburuk keadaan. Ya, maka perbanyaklah sholat. Teruslah berdoa dan meminta kepada Allah, dan semoga apa yang dijalani Allah berikan jalan keluar, ya, dan semoga usaha itu ya diberikan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Amin.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Acep Mahmud di Rancamanyar, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kita coba angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, baik. Belum terhubung.
2: Sakit yang berketerusan dari anak saya masih SD.
1: Ibu mohon maaf sebelumnya dengan siapa dan berada di mana Ibu, dan suaranya bisa lebih keras sedikit ya, dengan siapa? Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana, mohon maaf.
2: Saya dengan Ibu Tria di Kota Cimahi.
1: Ibu Tria di Cimahi.
2: Iya.
1: Nah, Ibu Tria, silakan Ibu.
2: Nah, pertanyaan saya itu sudah beberapa tahun itu sakit dari anak masih SD sampai sekarang udah semester 3. Nah, di sini setiap sakit itu saya selalu cek ke dokter, ke rumah sakit besar. Nah, itu selalu hasilnya itu alhamdulillah perfect baik. Nah, di situ akhirnya di tahun 2024 kemarin itu saya mengalami sakit leher yang lebih hebat itu. Gara-garanya saya memegang darahnya suami kepala itu.
1: Maaf, pertanyaannya bisa dipersingkat? Nah, pertanyaannya?
2: Ya. Nah, itu apa namanya? Kan saya setiap malam itu tidak bisa tidur satu ranjang dengan suami. Ketika saya tidur dengan suami itu, rasa sakit yang luar biasa itu pada diri saya. Nah, akhirnya itu setelah saya rukyah ke pusat itu, katanya itu ini apa namanya sihir perceraian seperti itu.
1: Ya.
2: Nah, akhirnya saya baik, selalu izin sama suami itu.
1: Ya. Inti pertanyaannya
2: untuk,
1: Ibu?
2: Ya, saya izin ke suami itu karena saya sering kesakitan ketika tidur sama suami itu meskipun cuma dipegang tangan gitu. Nah, akhirnya saya tidur pisah itu, Pak.
1: Ya, baik.
2: Nah, itu
1: ya, baik, terima kasih. Ya.
2: Tapi suami itu sudah rido untuk mengiyakan dia tidak apa-apa pun gitu.
1: Ya, baik.
2: Tapi saya secara itu selalu patuh kepada beliau sih gitu, tidak pernah menolak ketika suami meminta seperti itu.
1: Ya,
2: nah,
1: baik.
2: Itu gimana ya, Pak Ustaz?
1: Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya sudah bisa kami simak. Nah,
2: ya,
1: silakan ditunggu jawabannya Ibu ya. Ya. Jazakallahu khair, semoga Allah mudahkan Ibu.
2: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, pertama-tama ya tentu kita ikut prihatin ya atas yang apa yang Ibu alami ya. Di sisi lain juga kita ikut mensupport ya pada usaha Ibu untuk terus berobat ya, kesehatan segala macam seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bila kemudian dari pengecekan dokter secara fisik, secara medis memang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi kemudian ada sebuah kejadian yang secara pandangan normal manusia biasa-biasa saja. Ya tadi misalnya memegang pas dekat sama suami atau pegang tangan suami tiba-tiba sakit luar biasa. Tapi kalau menjauh enggak terasa apa-apa. Memang di situ terlihat terlihat ya secara singkat kita mengatakan memang ada unsur seolah-olah ada tadi ya mungkin disebutkan tadi oleh seorang ustadz tadi sampaikan dan demikian ya seperti itu. Kalau memang pemeriksaan medis menyatakan ibu sehat-sehat saja ya, tidak ada gejala apapun ya, Maka coba terus meruqyah ya, terus ya, dengan cara ya tentu sebelum tidur itu membaca dikit-dikit sebelum tidur ya, seperti membaca ayat kursi ya, tangan misalnya dipegang gini, baca ayat kursi, baca dulu qul huwallahu ahad satu kali, qul huwal falaq satu kali, qul a'udzu birabbi nas satu kali, kemudian baca ayat kursi ditiupkan, nanti digosokkan ke bagian badan yang semua bisa dipegang, nanti baca lagi qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul a'udzu birabbi nas, ayat kursi ditiupkan ke tangan lalu digosokkan kepada bagian yang mampu sebanyak 3 kali ya, seperti itu. Ini merupakan perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur. Ya, seperti itu. Dan sangat baik bila sebelum tidur itu bisa sholat dulu 2 rakaat, ya, seperti itu. Ini yang pertama ya, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu tidak terulang kembali ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, coba cek-cek barangkali di rumah ada barang-barang yang memang secara syariat agama juga memang harus dihindarkan ya, seperti hindari gambar-gambar atau sesuatu yang berbentuk patung makhluk bernyawa ya. Mungkin di situ ada patung ikan, ada patung hewan atau patung manusia misalnya, itu termasuk ya barang-barang yang memang semestinya tidak boleh ada di rumah. Karena Nabi SAW bersabda, inan malaikata la tadkhul baitan fihi kalbun wasuratun. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Maksudnya malaikat rahmat ya. Kalau malaikat maut mah masuk tetap. Malaikat rahmat itu tidak akan masuk rumah di dalamnya ada anjing atau ada gambar makhluk bernyawa. Ya, di antaranya patung-patung dan semisalnya. Juga kemudian yang harus juga berupaya untuk dikosongkan di dalam rumah itu ya berbagai macam alat musik ya Bu ya, karena itu termasuk disukai oleh setan ya, seperti itu. Jadi Ibu upayakan sterilkan itu juga di rumah ya. Nah, ini usaha-usaha fisik ya yang bisa kita lakukan ya. Terus kemudian berbanyak sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah mudahkan urusan Ibu dan keluarga. Amin Allahumma amin. Wallahul jami'an.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat wabil khusus untuk Ibu Tria tadi yang berdomisili di Cimahi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan Ibu dapat segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan keluar. Allahumma amin. Baik, berikutnya Ustaz, ini ada mungkin sebuah ungkapan Ustaz dari ya, saya bacakan. Bismillah, mudah-mudahan Roja TV selalu mengudara lancar jaya dalam menyampaikan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan selalu istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari Mang Yadi di Soreang, dan juga ungkapan serupa dari Tatang Mulyana juga Ustaz. Tanggapan dari Ustaz mungkin kami persilakan Ustaz.
0: Itu adalah harapan kita semua ya. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menebar kebaikan ya. Karena salah satu usaha kita agar sampai ada kerugian ya, Allah sebutkan wal asr ya, demi masa manusia itu rugi kecuali yang mereka yang beriman, beramal soleh, dan watawasabil haq watawasabil sabar, yaitu saling memberikan nasihat satu dengan yang lain ya, tentang kebenaran dan bersabar. Maka teruslah kita belajar, beramal soleh, dan berdakwah semampu kita. Roja merupakan salah satu ya media yang berusaha untuk menyebarkan dakwah. Maka teruslah kita dukung minimal dengan doa-doa kita ya, dan dukungan-dukungan yang lain ya, mungkin juga dukungan moral dan juga mungkin dukungan materi dan yang lainnya. Intinya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan semoga semua usaha kita ini Allah catat sebagai sebuah amal kebajikan yang kelak bermanfaat fi yaumin la yanfa'ul mal wala banu illa man atala biqalbin salim. Ya, di hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, selamat dari berbagai macam ya keburukan dan dosa. Amin Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya dan juga doanya. Baik, untuk selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan melalui chat WhatsApp. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari Ibu Ade di Majalaya. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah Ustaz? Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, insya Allah ya. Tentang istiqomah ini memang sesuatu yang harus ya, harus dan harus terus kita perjuangkan. Ya, untuk sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah doa agar diberikan istiqomah. Ya, Ummu Salamah itu ketika ditanya apa yang Rasulullah banyak baca di rumah dalam doanya, ya doa agar diberi istiqomah ya dengan Allah, dengan doa Allahumma ya maqalibal qusabit qalbi ala dinik wa izzat, yang membolak balikan hati, ya teguhkan hati ini di atas agamamu. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW mengapa itu doa yang paling banyak beliau baca, maka beliau menjawab, inna qulubil imad baina subainin min asabir rahman yuqalibu kaifa yasha in syaa aqama wa in syaa azagha. Aqama Rasulullah SAW. Sesungguhnya ya hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ar-Rahman yang Allah akan bolak-balikkan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Bila Allah berkehendak, Allah jadikan istiqomah hati itu. Dan bila Allah berkehendak, Allah akan palingkan hati itu. Maka Rasulullah SAW, ya, manusia yang paling bersih hatinya, dosanya diampuni yang telah akan datang, masih saja sering membaca doa agar diberi istiqomah, apalagi kita. Maka kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah dan diberikan keistiqomahan. Itu satu. Yang pertama, banyak berdoa. Ya, dengan doa Allahumma ya maqalibal qusabil qalbi ala dinik. Cari waktu dan tempat agar doa kita mudah diijabah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sifat Al-Quran, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan petunjuk kepada jalan yang paling istiqomah, yang paling membuat kita lurus itu bila kita apa dekat dengan Al-Quran. Maka baca Al-Quran, tadabur, fahami isi maknanya dan amalkan. Ya, yang ketiga adalah ya kita dekat-dekat dengan orang yang soleh. Ya, karena teman dekat itu menentukan keistiqoman kita akan bagus atau tidak. Allah bersabda, Al-maru ala dini khalilih, faliyandur ahalukum mani khalil. Agama seseorang itu baik tidaknya dia tergantung siapa teman dekatnya. Maka hendaklah setiap orang itu memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Ya. Kemudian di antara amal istiqomah ya jaga salat 5 waktu. Terutama salat asar. Allah Ta'ala berfirman, "Hafidhu as-salawati was-salatil khams was-salatil wusta." Jagalah salat-salat 5 waktu itu dan terutama pada salat al-wusta itu salat asar. Ya, salat apa? Salat asar. Jadi jaga sholat 5 waktu, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, ya seperti itu. Dan di antara sebab yang lain, dan itu banyak ya, ya selalu menghadiri majelis ilmu, selalu banyak belajar agama, terutama hadir ke majelis ilmu. Bila mungkin di tempat ibu-ibu ya ada kajian, ya kajian yang menjelaskan tentang Al-Quran dan sunnah, maka hadiri. Itu di antara sebab kita istiqomah. Karena Rasul bersabda, ya man salaka tariqan yastamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka kita berjalan untuk ilmu, terutama ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka ini menjadi jalan kebaikan buat kita dan malaikat juga akan menaungi kita. Ya, karena malaikat itu di antara malaikat ada yang memang tugasnya keliling jalan cari majelis ilmu. Kalau sudah ketemu, malaikat akan berhenti di situ menaungi dan mendoakan mereka. Inna lillahi sayyatun minal malaika yatlubuna hilaka dzikr wa idza wajadu hafau biha. Ya, seperti itu. dan itu merupakan taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Demikian ya, pertama berdoa, yang kedua ya dekat dengan Al-Quran, yang ketiga pilih teman gaul yang soleh, ya, kemudian yang keempat hadiri kajian-kajian majelis ilmu, ya. Maka istiqomahlah dengan itu, istiqomah sama berdoa. Waspadai teman-teman yang buruk, ya, jangan jauhi Al-Quran, terus baca tiap hari baca Quran, ya. Dan tak kalah penting adalah apa? Yaitu kita berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian membahas kitab dan sunnah, ya. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya tadi, wabil khusus Ibu Ade yang berdomisili di Majalaya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan dari Ibu Ade tadi, Ustaz, merupakan pertanyaan terakhir sepertinya di kesempatan sore kali ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Dari tanya jawab kita pada hari ini, kalau kita hubung dengan materi kita tentang surga dan kenikmatannya, maka sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Dan salah satu pintu yang dimasuki adalah pintu sholat, ya. Oleh karena itu berjuanglah untuk selalu sholat dan perbanyak sholat, baik yang wajib pun sunnah, ya. Bangun sholat malam untuk tahajud, ya, untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sholat itu ya dapat menenangkan hati, ya, menggugurkan dosa, ya, meningkatkan pahala. Dia adalah amalan yang pertama kali dihitung di hari kiamat. Semua amal yang lain, ya. Banyaklah bangun malam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap kali kita akan salat menjadi salat yang terbaik. Dan salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Idza kuntum ila shalah fasholli sholatan wadi'. Jika engkau akan salat, maka salatlah seperti orang yang tidak akan kembali salat. Ya, salatnya orang yang akan berpisah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mencintai salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dijadikan orang yang menegakkan sholat, dan juga anak keturunannya. Dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Rob kami, jadikan kami hambamu yang menegakkan sholat, dan juga anak-anak keturunan kami jadikan hambamu yang mencintai sholat dan menegakkannya dengan baik. Semoga Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin. Akhiru da'wan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Dan juga kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyimak kembali acara ini di pekan depan di setiap hari Sabtu sore bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
0: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Daud.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda.
0: Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: محتضر
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

0: Rojak TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seimanan seakidah, para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan dengan kebersamaan Anda di hari-hari bersama dengan Rojak TV. Dan insyaallah sesaat lagi Anda dapat menikmati kembali kebersamaan Anda ini dengan sebuah kajian ilmiah yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Anda dapat menyimak acara ini secara live langsung di Rojak TV. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat dan selamat menyimak.
0: Rojak TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Juga para ikhwah dan akhwat sekalian yang hadir di Masjid Al-Barakah di kajian rutin kita, ya, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini dalam pembahasan prinsip dasar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam pembahasan yang mengulang-ulangi ya mengenai masalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, yang tentu saja kita mengharapkan dari mengkaji pembahasan-pembahasan yang penting seperti ini, pertama kali tentu untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengkaji hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah hanya kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan kita dalam upaya untuk mencari keridhaannya, dalam upaya untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan puncak dari puncak dambaan setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita semua mengharapkan keridhaannya. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebab-sebab untuk mencintainya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang maha indah, Al-Wadud. Wa huwal Ghafurul Wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Al-Wadud, kata para ulama, mengandung dua makna, Al-Wadu dan Al-Maudud. Dia yang mencintai hamba-hamba yang beriman, sekaligus dia juga al-maudud, yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Yang mana termasuk di antara kandungan makna nama Allah yang maha indah ini, adalah dia akan memudahkan bagi hambanya sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada mereka tentang nikmatnya. Kemudian yang paling utama tentu saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi mereka mempelajari tauhid. Utamanya tauhid mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Termasuk tentu saja mengenal tauhid uluhiyah dalam segala ya macam dan bentuknya, serta mengenal pembatalnya yang yaitu yang berupa kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jadi maksudnya pengulang-ulangan kita membahas tentang tauhid, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kelemahan dan keburukan tauhid. Insyaallah ini merupakan ya kabar gembira bagi setiap orang yang menginginkan perbaikan imannya, yang menginginkan kemurnian tauhid di dalam hatinya, tentu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengulang-ulangi pelajaran ini, insyaallah ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semakin mengenalnya, semakin menguatkan keimanan kita, semakin berupaya untuk menyempurnakan tauhid dan penghambaan diri kita kepadanya, yang berarti ini merupakan sebab untuk kita meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Oleh karena itu, kita tidak pernah bosan membahas masalah ini. Kita terus mengulang-ulanginya sebagaimana pembahasan dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah ini sudah kita ulang-ulang beberapa kali pembahasan masalah tauhid. Dan sekarang ya di judul yang baru, Syekh kembali akan membawakan bagaimana Al-Qur'an membuat perumpamaan tentang masalah ini, ya. Di judul yang baru ini, Mathalu man yad'u ghairallahi. Perumpamaan orang yang menyeru, yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas memberikan penjelasan, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara penting dalam agama. Begitu jelasnya Al-Quran, sehingga bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, kita tahu Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahaminya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Ketika kemudian di beberapa ayat tertentu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, perumpamaan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita untuk lebih memahami permasalahan yang dijelaskan itu, berarti ini adalah masalah yang kepentingannya sangat besar dalam agama. Ya, pasti ini menyangkut masalah-masalah yang paling penting, masalah tauhid, masalah iman, masalah menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang sudah demikian jelas dibuat lagi perumpamaan, maka ini semakin menguatkan dan semakin menambah kejelasan permasalahan tersebut sebagaimana yang akan disebutkan pembahasannya di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur Rahimin Jamil Zainur Rahimahullahu taala. Jadi mathalu man yad'u ghairallah, perumpamaan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Ini kan sudah sering kita jelaskan di dalam Al-Qur'an itu pembahasan yang paling banyak dijelaskan adalah mengenai masalah memurnikan tauhid, penghambaan diri kepada Allah, dan membantah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik yang paling banyak dibantah adalah kesyirikan dalam hal berdoa, menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini adalah perkara yang memang paling banyak dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui siapa yang pantas mereka seru, siapa yang pantas mereka minta, kepada siapa mereka pantas untuk menyandarkan diri dalam segala hajat dan kebutuhan. Ya, oleh karena itu ini yang paling banyak dibahas di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan paling banyak dibantah tentang penyimpangan-penyimpangan berupa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebagai pelajaran. Baik, kita akan bahas. Awalan yang pertama, ya, perumpamaan pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankidhuhu min dha'ufat thalibu wal matlub. Al-Hajj ayat ke-73. Wahai sekalian manusia, berarti ini berlaku untuk semua orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang musyrik. Ya, orang-orang beriman jelas untuk semakin menguatkan keyakinan mereka. Adapun orang-orang musyrik, ya untuk membantah penyimpangan mereka dan menyebutkan buruknya perbuatan mereka. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang sangat indah. Maka simaklah baik-baik perumpamaan ini. Baik. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, yakni makhluk yang paling rendah, paling hina pun mereka tidak bisa menciptakannya. Meskipun mereka bersatu bersama-sama melakukannya, mereka tidak mampu. Dan makhluk yang rendah ini yang dijadikan perumpamaan ini, kalau seandainya lalat itu, iyaslubhum, ya, wa iyaslubhumud dzubabu, kalau lalat itu merampas dari mereka sesuatu, yaitu mengambil makanan atau yang lainnya dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya dari lalat tersebut. Ya, jangankan menciptakan, sekedar mengambil kembali apa yang dirampas oleh lalat tersebut, mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga berarti dha'ufat thalibu wal matlub, sangat lemahlah yang mencari dan yang dicari, sangat lemah yang menyembah dan disembah. Yang disembah selain Allah lemah, kemudian lalat itu sendiri juga lemah. Ya, maka kenapa dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini keadaan dan kelemahannya? Ini perumpamaan yang pertama. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala tentang makna perumpamaan ini. Beliau berkata, yukhatibullahu an-nasa jami'an ay yastami'u li hadzal mathalil 'adzimi qailan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada semua manusia agar mereka mendengarkan baik-baik permisalan yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, inna haula'i awliya'a was-salihin wa ghairahum alladzina tad'unahum 'inda asy-syada'id liyusa'idukum la yastati'una an yaf'alu dzalik. Sesungguhnya mereka-mereka, orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang soleh dan selain mereka itu, yang selalu kalian minta, seru mereka, yang selalu kalian hadapkan hajatmu kepada mereka ketika mengalami syadaid, kesulitan-kesulitan, mengalami bencana, agar mereka bisa menolongmu, mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Yakni, ini diajak berbicara akal sehat manusia. Sesuatu yang kita minta, kan sesuatu yang lebih kuat dibandingkan kita. Yang punya kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. ya, yang benar-benar ada bukti bahwa dia bisa memenuhi hajat kita. Ini pemikiran akal sehat manusia mestinya. Nah, mereka-mereka ini sama lemahnya dengan kita, sama tidak mampunya dengan kita, sama-sama diciptakan. Buktinya mereka tidak bisa menciptakan bahkan makhluk yang paling kecil dan paling rendah. Seperti contohnya seekor lalat di sini. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan ini untuk menjelaskan makna yang sangat dalam tentang buruknya, bodohnya dan rendahnya orang yang melakukan perbuatan syirik menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Bal hum ajizuna an yakhluqu syai'an minal makhluqati kadzubabi. Bahkan mereka tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun dari makhluk yang ada. Contoh seperti lalat. Kalau seandainya mereka bisa menciptakan, mungkin pantas untuk diminta dan disembah. Ya. Padahal ternyata mereka tidak bisa menciptakan makhluk bahkan yang paling kecil sekalipun, seperti lalat misalnya. Wa idza arada dzubabu an yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una an yukhallisu minhu ma akhadhahu minhum. Dan ketika lalat ini misalnya mengambil, merampas, ya, sesuatu dari makanan atau minuman mereka, maka mereka tidak mampu untuk melepaskan, untuk merebut kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut dari mereka. Masya Allah, tidak bisa menciptakan, tidak bisa juga menyelamatkan sesuatu yang mereka miliki sendiri. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Kebutuhannya sendiri dia tidak bisa penuhi. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang lain? Ya, bagaimana antum lihat rendahnya pemikiran dan hilangnya sama sekali kecerdasan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan yang disebutkan di ayat ini. Baik. Wa hadza dalilun ala dha'fihim wa dha'fi dzubabi. Fa kaifa tad'unahum min dunillah? Maka ini merupakan bukti kelemahan mereka, kelemahan sembahan-sembahan tersebut. Dan kelemahan lalat yang dijadikan contoh dalam perumpamaan ini. Maka bagaimana mungkin kalian menyembah sembahan-sembahan tersebut? Bagaimana mungkin sembahan-sembahan tersebut pantas dijadikan sebagai sembahan atau yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala? Wa hadzal mathalu fihi inkarun syadidun ala man yad'u ghairallahi minal anbiya'i wal awliya. Ya. Dan ini adalah permisalan. Dalam permisalan ini terdapat pengingkaran yang sangat keras bagi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi maupun orang-orang yang disebut sebagai wali. Apalagi orang-orang yang selain mereka. Ya. Ketika Nabi Allah alaihi salatu wasalam, Nabi Allah yang paling mulia, di Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan bagi diriku sendiri untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemadharatan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, mengatakan seperti ini, Allah perintahkan mengucapkan seperti ini. Untuk dirinya sendiri, beliau tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemadharatan, bagaimana lagi untuk orang lain. Nah, ya. Jadi ini jelas merupakan pengingkaran yang sangat kuat, ya. Makanya sudah kita terangkan berkali-kali, dalil yang menyebutkan batilnya perbuatan syirik itu bukan cuma dalil syariat saja. Bukan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dalil akal sehat dan fitrah selamat manusia akan membantah perbuatan syirik dan akan menegaskan tidak pantasnya melakukan perbuatan syirik, ya, menyerahkan ibadah atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sembahan-sembahan yang bagaimanapun sembahan-sembahan tersebut ya kedudukannya sebagai orang yang soleh bahkan dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya sekali lagi ini menunjukkan keburukan dan kelemahan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Ada penjelasan yang berhubungan dengan makna ayat ini juga. Ana sempat nukilkan dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau. Juga penjelasan yang sangat baik untuk menyebutkan keburukan ya syirik yang diungkapkan dalam perumpamaan ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Hada mathalun darabahu Allahu liqubhil ibadatil awthan." Ini adalah permisalan, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan buruknya peribadatan kepada berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelek, buruk, menunjukkan apa ini pikiran yang rendah, tidak mendatangkan manfaat juga, belum lagi dosa dan keburukannya menimpa seorang hamba dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa bayanu nuqsani uquli man abadaha, sekaligus penjelasan rendahnya, kurangnya akal orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Ya ini pantas dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang paling tidak berakal, bahkan orang-orang yang paling bodoh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa dha'fil jami', dan penjelasan tentang kelemahan semuanya yang disembah dan yang menyembah. Faqala, Allah berfirman di ayat ini, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Yang dipanggil bukan hanya orang yang beriman, karena semua butuh memahami perumpamaan ini atau permisalan ini. Hadha khitabun lil mu'minina wal kuffar. Ini adalah penjelasan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman juga orang-orang kafir. Semua butuh penjelasan ini. Al-mu'minuna yazdaduna ilman wa basirah. Karena orang-orang yang beriman dengan perumpamaan ini untuk menambah ilmu dan basirah. Ya. Pemahaman di hati mereka. Menambah dalamnya ilmu di hati mereka. Makanya sudah kita katakan berkali-kali, penjelasan tentang tauhid bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang belum kenal kajian. Semua membutuhkan. Karena kejadian penyimpangan tauhid bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan hajat manusia. Ketika seseorang punya hajat dan kebutuhan, dia akan mencari semua sebab untuk memenuhi hajat tersebut, kadang-kadang sampai pun yang menyerempet ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Wal kafiruna taqumu alaihimul hujjatu. Sedangkan untuk orang-orang kafir adalah untuk menegakkan hujjah, argumentasi bagi mereka supaya tidak ada alasan lagi dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya, duriba mathalun fastami'ulah. Allah membuat perumpamaan, maka dengarkanlah baik-baik. Simaklah perumpamaan ini. Ai. Alku ilaihi asma'akum. Wafhamu mahtawa alaihi. Wala yusadifu minkum kuluban lahiyatan wa asma'an. Wa asma'an mu'arradatan. Bal alku ilaihi al-kuluba wal asma', yaitu konsentrasikanlah pendengaranmu untuk mendengarkan perumpamaan ini dan pahamilah kandungan yang disebutkan di dalamnya. Jangan sampai perumpamaan ini hanya mendapati hati-hati yang kosong dan lalai atau pendengaran-pendengaran yang tidak dikonsentrasikan. Ya, ini menunjukkan apa? Ini Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini berarti maknanya dibutuhkan oleh semua manusia untuk menguatkan dan memantapkan tauhid di hatinya bagi orang-orang yang beriman, sekaligus teguran yang keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bal alqu ilaihil quluba wal asma. Maka konsentrasikanlah hatimu dan pendengaran terhadap perumpamaan ini. Wa huwa hadza, yaitu innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, berhala-berhala yang kalian seru selain Allah, syamila kullama yud'a min dunillah, ini mencakup semua, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik itu berhala berupa patung atau ya, berupa jin, orang-orang yang dianggap wali, para nabi, para malaikat, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lan yakhluqu dzubaban alladhi huwa min ahqaril makhluqati wa akhassiha. Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Kenapa disebutkan lalat di sini? Karena lalat ini adalah termasuk makhluk yang paling rendah dan paling hina. Ya. Maka dibuat contoh yang paling rendah. Kalau yang paling rendah mereka tidak mampu, apalagi yang lebih tinggi dibandingkan itu. Falaisa fi kudratihim khalqu hadzal makhluq adh-dha'if. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk menciptakan makhluk yang selemah ini. Fama fauqahu min babil aula. Maka makhluk yang lebih tinggi dibandingkan itu, lebih-lebih lagi mereka tidak mampu menciptakannya. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka berkumpul bersatu untuk melakukannya. Bal ablagu min dzalik, sudah tidak mampu menciptakannya, ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, perumpamaan yang lebih tinggi lagi, makna yang lebih tinggi, yaitu lau yaslubhum. Lau yaslubuhumu dzubabu syai'an la yastankiduhu min. Seandainya lalat ini mengambil sesuatu dari mereka, makanan atau minuman misalnya, atau apa saja, mereka tidak mampu untuk merebut dari lalat tersebut. Tidak ada kemampuan. Ya. Wa hadza ghayatu ma yasiru minal ajz. Maka ini puncak, ya, menggambarkan tentang puncak kelemahan yang mereka miliki. Kelemahan yang sangat parah. Dha'fa at-talibu alladhi huwa al-ma'du wal-ma'budu al-ma'budu min dunillah wal-matlubu alladhi huwa adh-dhubab. Maka dha'fa at-talibu wal-matlub, alangkah lemahnya yang mencari dan dicari. At-talib di sini, ya, sembahan-sembahan selain Allah, dan yang matlub yang dicari yaitu lalat juga lemah, sama-sama lemahnya. Yang disembah selain Allah lemah, yang menyembahnya juga lemah. Baik. Fakullu minhuma dha'ifun, maka masing-masing dari keduanya adalah lemah. Wa adhafu minhuma man yata'allaqu bihadha dha'if wa yunazziluhu manzilata rabbil alamin. Dan yang lebih lagi, lebih lemah lagi dibandingkan keduanya adalah orang yang justru bersandar bergantung kepada makhluk yang lemah ini, atau dan kemudian menjadikan, menempatkannya seperti kedudukan Rabbul Alamin. Yaitu menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha menguasai alam semesta beserta isinya. Yaitu ini kebodohan yang sangat parah dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala yakni petunjuknya maha sempurna. Petunjuknya sangat indah dan sempurna dalam agama ini. Dan Dia sangat menyayangi hamba-hamba yang beriman, maka Allah membuat perumpamaan ini supaya benar-benar kita menganggap dan meyakini perbuatan syirik itu memang tidak ada tempatnya. Ya, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah, apalagi secara dalil, dan benar-benar menunjukkan kebodohan dan kerendahan orang-orang yang masih melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini perumpamaan yang pertama. Tsanian, kemudian perumpamaan yang kedua yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay' la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Milik Allah lah seruan yang benar. Ya, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita menyeru yang benar, yang pantas untuk kita seru dan kita jadikan sebagai sembahan satu-satunya. Dan orang-orang yang dijadikan sembahan selain Allah, mereka-mereka yang dijadikan, yang mereka seru selain Allah, tidak akan bisa mengijabai, menjawab seruan mereka, memenuhi permintaan mereka sedikit pun. Kecuali permisalannya, seperti orang yang membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya ke air, supaya air itu bisa mencapai ke mulutnya, padahal air itu jelas tidak akan sampai ke mulutnya. Ya, perumpamaannya seperti orang yang kehausan, bukan airnya diangkat untuk diminum, tapi sekedar diulurkan tangannya untuk nyambung dengan air tersebut agar sampai ke mulutnya, tidak akan sampai. Ya, ini perumpamaan yang sangat tinggi yang menunjukkan kelemahan sembahan-sembahan selain Allah karena tidak bisa memenuhi sedikit pun hajat dan permintaan orang-orang yang menyerunya atau menyembahnya. Makanya di akhir ayat Allah berfirman apa? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak lain seruan orang-orang kafir itu, yakni mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak lain kecuali dalam ad-dhalal, kesesatan, kesia-siaan, tidak ada manfaatnya. Karena mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka minta, disebabkan yang mereka seru ini sendiri butuh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada rahmat Allah. Maka bagaimana mereka yang butuh ini juga bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang menyembahnya. Taib. Kata Syekh di sini, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah Ta'ala, ketika menjelaskan makna perumpamaan yang kedua ini, beliau berkata, tufidu hadhil ayatu anna du'a alladhi huwal ibadatu yajibu an yakuna lillahi wahdahu. Ayat yang mulia ini memberikan faedah bahwa berdoa yang merupakan ibadah, ya, ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih kita kenal, ya. Doa itu dialah ibadah. Bahkan ini termasuk ibadah yang mulia, karena dalam doa ini benar-benar terwujud makna penghambaan diri yang sejati. Seorang hamba ketika berdoa menunjukkan dia merasa butuh kepada Allah, menggantungkan hajat dan kebutuhannya kepada Allah semata-mata. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a, tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ini dinyatakan hasan derajatnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Jadi begitu agungnya kedudukan doa. Makanya kebanyakan terjadinya perbuatan syirik ini dalam masalah berdoa yang tadi kita sebutkan. Karena betul-betul manusia memang sesuatu yang paling mereka pentingkan adalah menyempurnakan kelemahan mereka, mencari tempat pemenuhan hajat dan kebutuhan mereka. Taib. Jadi ayat ini memberikan faedah bahwa doa yang merupakan ibadah wajib untuk hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Sementara mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah, ya mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari sembahan-sembahan yang mereka seru tersebut. Karena mereka tidak bisa mengabulkan sedikit pun permintaan mereka. Ya, wala yastajibun. Mereka tidak akan bisa mengijabai, memenuhi permintaan penyembah-penyembah mereka itu sedikit pun. Ya, karena permisalannya adalah seperti, permisalan dalam masalah ini adalah seperti perumpamaan orang yang yakifu ala tarfil bi'ir. Mathaluhum fi dhalika mathalul ladhi yakifu ala tarfil bi'ir. Perumpamaan mereka dalam masalah ini seperti perumpamaan seseorang yang berdiri di pinggir sumur. Liyatanawalul ma'a minhu biyadihi. Untuk dia bisa mengambil air dari sumur tersebut dengan tangannya. Sekedar dia menjulurkan tangannya untuk menyentuh airnya supaya sampai ke mulutnya. Fala yastati, maka tentu dia tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Ya. Qala Mujahid, Imam Mujahid, dibawakan di sini penafsiran beliau dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia penduduk Mekah, ulama ahlul tafsir sekaligus ahlul hadis yang terkenal. Berkata, yad'ul ma'a bilisanihi wa yushiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Bagaimana perumpamaan orang ini, kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, Mujahid Ibnu Jabr al-Makki.

perumpamaan di ayat yang pertama tadi jelas-jelas menunjukkan keburukan dan kebodohan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Karena benar-benar melakukan sesuatu yang sia-sia, bahkan tidak pantas dilakukan oleh orang yang berakal. Ya, apalagi orang yang berakal sehat. Thumma hakamallahu ala alladhina yad'una ghairallahi bil kufri. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Allah hukumi mereka adalah orang yang kufur. Ya. Wa anna du'a'ahum dhalalun. Dan bahwasanya doa yang mereka seru kepada selain Allah itu adalah kesesatan dan kesia-siaan. Tidak ada manfaatnya yang Allah sebutkan ya dalam firman-Nya ini di ayat ini, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak lain doa dari orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan, kesia-siaan dan tidak ada manfaatnya. Ini juga yang merupakan perumpamaan yang sekali lagi dibutuhkan oleh semua manusia untuk kita mengambil pelajaran darinya agar kita semakin meyakinkan diri kita bahwa yang sesuatu yang benar-benar bermanfaat bahkan mendatangkan kebaikan bagi kita lahir batin dunia dan akhirat hanyalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata yang dengan sebab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah yang benar-benar akan memenuhi hajat kita dan inilah yang akan menguatkan hati kita mendekatkan kita dengan sebab-sebab kebaikan dan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka di sini kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala memberikan peringatan di bagian akhir dari penjelasan ini. Fahdhar ya akhil muslim an tad'u wa ghairallahi fatakfuru wa tadhil. Maka hati-hati wahai saudaraku seorang muslim, jangan sampai kamu menyeru atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu akan menjadi kufur dan akan menjadi tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wad'ullaha wahdahul qadira hatta takuna minal mu'mininal muwahhidin. Dan berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu supaya kamu menjadi orang-orang yang beriman dan selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hafizakumullah.

بارك الله فيكم. Dikarenakan permasalahan doa yang tadi kita sebutkan, yang paling banyak terjadi penyimpangan kesyirikan adalah dalam hal berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadikan tentu saja sebaliknya, hamba-hamba yang benar-benar beriman dan memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang selalu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaannya. Kenapa doa itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji hamba-hambanya yang beriman? Ya, berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan, berdoa bahkan dalam segala hajat dan kebutuhan mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah athar yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, salallaha kulla syai' hatta syisa'an na'al, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendalmu. Kan sudah pernah kita sebutkan mungkin dalam kajian kita yang lalu, bahwa apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyas'al ahadukum hajatahu hatta syi'sa na'lihi, hendaknya masing-masing dari kalian meminta segala hajatnya sampai tali sendalnya. Ini kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dhaifah. Adapun yang dari Aisyah tadi adalah riwayat yang sahih, athar yang sahih. Jadi maksudnya mengajarkan kepada kita

0: untuk terbiasa meminta kepada Allah. Memang yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini ya, urusan-urusan dunia, mungkin kita bisa dapatkan dengan kita ya mencari sendiri, atau kalaupun kita beli mungkin harganya murah. Tapi yang paling penting di sini adalah melatih hati kita untuk selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbiasa meminta kepadanya, karena ini wujud dari pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dan kemahatinggian, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung satu-satunya bagi seorang hamba dalam memohon segala hajat dan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sudah adzan ya. Ya, kita kumandangkan adzan dulu baru kita teruskan setelah itu sedikit insyaallah. Silakan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Di pembahasan Minhajul Firqotin Najiyah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dikumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
4: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat Isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
3: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
2: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
3: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: tuntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a, yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: munhamir.
1: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
0: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal, yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kazzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
0: Wa nabbihum.

0: محتضر.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: ونذر.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhaznahum akhza azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massasaqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya, di mana dia akan angkat keturunan seorang mukmin ke derajat orang tua mereka, meskipun keturunan tidak beramal seperti amalan orang tua, tanpa mengurangi pahala amalan orang tua, kemudian mengumpulkan mereka pada derajat yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dengan barokah amalan anak, maka itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Innallaha la yarfa'ul 'abda shalih ad-darajata fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang saleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, ya Rabb, anna li hadha. Wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu untukmu. Anakmu beristighfar memohon ampunan untukmu, maka hal itu telah mengangkat derajatmu di surga. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak mereka, keturunan mereka, bisa saling memberikan manfaat. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya satu, yaitu disebutkan dalam ayat, orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Dan ini adalah kabar gembira untuk para orang tua yang mungkin sudah capek mengeluarkan tenaga dalam mendidik anak mereka, namun anak-anak mereka masih belum sesuai dengan harapan. Masih kadang-kadang jatuh dalam kesalahan-kesalahan, bahkan maksiat-maksiat besar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, bahwasanya asal orang tua dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka akan ditempatkan di surga dan bisa menikmati surga, menikmati kenikmatan surga dari derajat yang sama. Adapun kalau syarat ini tidak terwujud, salah satu di antara keduanya misalnya meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaatlah syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pun tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah beliau yang kafir, yaitu Azar. Karenanya, wahai para orang tua, jadilah orang tua yang saleh. Karena kalau Anda saleh, keturunan Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di surga kelak Anda bisa mengangkat derajat anak-anak Anda meskipun mereka tidak beramal sebaik Anda. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang saleh. Karena dengan kesalehan kalian, kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar, hadiah terbesar yang bisa kalian berikan untuk orang tua kalian. Demikian, wallahu a'lam, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita shalawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi ala al abid ka fadli ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
12: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
13: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafidhahullahu taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa kembali melanjutkan program kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Namun sebelumnya kami minta tolong kepada kawan-kawan semua, mungkin anak-anak kita di belakang agak sulit masuk, mungkin agak maju sedikit untuk memberikan ruang agar mereka bisa masuk. Baik. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pada halaman 49. Dan ini merupakan di antara masalah yang penting dalam meminta kepada Allah, bukan hanya keturunan, tapi semuanya. Tadi kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu cara dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meminta kepada Allah adalah pandai dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang dikenal dengan muqaddimah dalam berdoa. Berdoa itu tidak boleh langsung deret, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah berikan kepada saya rezeki. Harus ada muqaddimah, pandai-pandai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillah wa tsana'i alaihi." Halaman 50. "Tsumma liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyad'u ba'du bima syaa." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kalian melakukan salat, salat itu maknanya berdoa. Bisa jadi juga disebut dengan salat, bisa jadi disebut dengan doa, atau bisa jadi kalian salat. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, para ulama memberikan pembahasan tentang masalah berdoa setelah salat. Berdoa setelah salat itu boleh atau tidak? Setelah salat wajib? Boleh ya? Setelah salat sunnah? Berarti boleh ya? Yaitu sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa kepada Allah. Bukan doa bersama-sama. Bisa dibandingkan perbedaannya? Sama-sama berdoa. Maknanya kalau ada yang berdoa, memang harus berdoa kepada Allah setelah kita melaksanakan ibadah salat. Salat wajib atau salat sunnah? Dan memang itu yang dianjurkan. Hanya saja lebih kepada doa. Karena salat itu juga disebut dengan doa. Nabi SAW menyebutkan, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah itu banyak caranya. Tapi ada salah satu hadis yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, walau terjadi perselisihan para ulama. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ia salat. Dikala ia sedang salat, maka tiba-tiba ia mendengarkan suara. Dikala ia mendengarkan suara, maka suara itu mengatakan beberapa kalimat yang indah. Kemudian setelah ia salat, ia tengok tak ada suara lagi. Maka ia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Kemudian ia bacakan kalimatnya. Apa kata Nabi? Zaka malak yu'allimuka tahmida rabbik. Yang datang kepadamu, wahai Huzaifah, adalah malaikat yang mengajarkan kepadamu bagaimana cara memuji Allah. Apa kata Huzaifah? Aku mendengarkan kalimat tersebut, bunyinya seperti ini. Allahumma lakal hamdu kulluh, walakal mulku kulluh, biyadikal khairu kulluh, ilaika yurja'ul amru kulluh, ala niyatuhu wa sirru, ahlun an tuhmad, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fili jami'a ma madha min dhunubi, wa'asim li fima baqiya min umri, warzukni amalan zakiyan tarda bihi anni. Kalimat inilah yang didengarkan oleh sahabat Huzaifah. Dan Nabi mengatakan, yang kamu dengar itu adalah suara malaikat. Kemudian kenapa malaikat datang mengajarkan? Yu'allimuka tahmida rabbik. Karena malaikat ini ingin mengajarkan kepadamu bagaimana semestinya memuji Allah. Artinya, ikhwatul Islam, kalimat ini adalah bagian daripada pujian yang terindah. Alhamdulillah juga pujian. Tapi di antara kalimat yang diajarkan oleh sahabat Huzaifah adalah kalimat yang panjang ini. Mungkin agak sulit dihafal. Panjang, tapi tidak mustahil. Allahumma lakal hamdu kullu, walakal mulku kullu, biyadikal khairu kullu, ilaika yurja'ul amru kullu, ala niyatuhu wa sirru, ahlun an tuhmad, innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Terus? Berarti belum memuji Allah ya? Ini ada di antara bentuk pujian yang itu sebagian pujian. Artinya bukan semua pujian. Tapi kita mengambil faedah dari hadis ini bahwa memuji Allah itu adalah dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Dan salah satunya kalimat yang disebutkan adalah sahabat Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam. Di antara salah satu bentuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang kita hafal. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang tidak sedikit. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, lebih daripada 200 nama disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, 99 nama itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai wasilah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Lillahi tis'atun wa tis'una isma mi'atun illa wahida. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, La yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah. Tidak ada yang hafal kecuali mereka masuk surga. Jadi 99 nama itu adalah kalau kita bisa menghafalnya. Yang mana namanya terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena ada 3 hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Yang menyebutkan semuanya 99 ini. Dan rata-rata ketiga hadis itu adalah hadis yang kurang kuat dalam secara sanad. Bukan berarti namanya tidak tepat. Bisa dipahami? Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran itu ada 99 nama Allah. Kira-kira itu tepat atau salah? Kan biasanya Quran kita dulu ada nama-nama Allah. Kira-kira itu salah atau betul? Salah atau betul? Nama yang ditulis itu betul semuanya, tidak ada salah. Tapi apakah itu yang 99? Apa jawabannya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak nama. Makanya ada sebagian para ulama dalam kitab yang berkaitan dengan masalah ini menukilkan lebih daripada 250 nama yang tertulis di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, halaman 53, ini tadi telah kita jelaskan yaitu bagaimana kita senantiasa memulai berdoa dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian begitu juga dengan Asma'ullah atau Ismullahil A'zam, halaman 55. Dan ini sesuatu yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin setiap kali mereka berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallahu la ilaha illa an al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, awali dengan kalimat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Demi Allah, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah diawali dengan kalimat ini kecuali semua yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nanti tinggal kita hafal doa-doa tersebut ikhwatul Islam. Dan ini masih berkaitan dengan muqaddimah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan istilah kalimat ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum itu juga merupakan di antara nama sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ya hayyu ya qayyum ada dalam tiga surat, surah Al-Baqarah, surat Ali Imran dan surat Taha, ada kalimat ya hayyu ya qayyum. Makanya setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan pernah melupakan ya hayyu ya qayyum. Sehingga di antara salah satu zikir pagi dan sore yang terbaik, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfatain. Nah, yang tertulis di dalam kitab ini hanya beberapa kalimat yang kami jelaskan, namun ada lagi yang lain. Seperti misalnya hadis Ummu Salamah, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah, setiap kali kalian berdoa, maka bertasbihlah 10 kali. Bertahmidlah 10 kali, takbir 10 kali. Maknanya sebelum kita memulai berdoa, baca dulu subhanallah 10 kali, subhanallah, subhanallah. Tentu setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar selama sebanyak 10 kali. Kemudian apa kata Nabi? Sali ta'ta. Mintalah setelah kamu mengucapkan kalimat ini, Allah akan kabulkan doamu. Dalam hadis riwayat yang dibawakan oleh sahabat atau oleh salah seorang yang bernama Sa'id bin Jubair, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, siapapun yang berdoa kepada Allah diawali dengan kalimat, Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, maka Allah akan kabulkan hajat dan permintaannya. Makanya kita harus mencari sesuatu yang doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Salah satunya surat Az-Zumar ayat 46 ini. Karena ini adalah surat Az-Zumar ayat 46. Az-Zumar ayat 46. Maknanya sebelum kita berdoa kepada Allah, baca dulu ayat ini. Karena Sa'id bin Jubair mengatakan, kalau yang ada keperluan kepada Allah, maka minta dengan kalimat ini, awali dengan kalimat ini. Sebenarnya masih banyak lagi ikhwatul Islam, nanti bisa kita cari apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya masalah anak dan keturunan, semua masalah yang kita hadapi. Contoh misalnya dalam sebuah riwayat yang disebutkan, siapapun yang membaca kalimat ini, la ilaha illallahul halimul, la ilaha illallahul halimul karim, Subhanallah Rabbil Arshil Azim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima mawfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism, la tada' lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya Rabbil Alamin. Apa artinya? Ya Allah, jangan biarkan setiap yang kami minta kemudian permintaan kami tersebut engkau ridhai, kecuali kabulkan semuanya. Jadi ini merupakan di antara kalimat-kalimat yang diajarkan bagi kita untuk mengawali doa. Masih banyak lagi yang lain. Contoh misalnya, ya wadud, ya wadud, kita ulang bertiga kali. Ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ya dzal arsyil majid, ya fa'ala lima yurid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudham, wa binuri wajhika alladhi mala'a arkanu arsyik. Kemudian dia sebutkan hajat dan permintaannya. Kemudian dia tutup dengan menggunakan kalimat ya mughis aghisni. Artinya ikhwatul Islam, banyak beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita berdoa dan meminta kepada Allah. Dan ini untuk semua permintaan dan perlu diketahui oleh kaum muslimin, sehingga apabila kita berdoa dan diawali dengan kalimat-kalimat tersebut, maka kita akan larut dalam berdoa, maka doa kita itu akan memerlukan waktu yang lama. Karena yang lama itu bukan memintanya, tapi mukaddimah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak berlama-lama tentang masalah di sini karena nanti bisa kita baca sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya adalah halaman 59, dan ini kita semua tahu ya. Masalah istighfar tadi telah kita jelaskan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Antara poin penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin, secara umum perhatikan baik-baik, untuk yang sudah menjadi orang tua dan mereka yang ingin menjadi orang tua, inilah orang tua sesungguhnya. Orang tua itu ikhwatul Islam, mereka berdoa kepada Allah sebelum punya anak, mereka berdoa kepada Allah ketika punya anak,
Dan mereka berdoa kepada Allah ketika ada masalah untuk anaknya. Yang pertama, ikhwatul Islam, berdoa kepada Allah sebelum kita punya anak. Siapapun yang belum nikah, atau ingin menikah, atau yang ingin mendapatkan keturunan, ingat kalimat ini. Yang pertama, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Yang ketiga juga doa Nabi Zakaria, waj'alhu Rabbi radiyah. Tiga kalimat inilah yang dianjurkan bagi kaum muslimin kalau ingin minta anak dan keturunan. Agama tidak pernah mengajarkan kita minta anak, tapi agama mengajarkan kepada kita minta anak yang saleh, thayyib, radiyah. Tiga sifatnya. Yang pertama saleh, yang kedua thayyib, yang ketiga adalah mardiyah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh, berikan kepadaku anak yang thayyib, berikan kepadaku anak yang diridai. Ini adalah kewajiban orang tua. Rabbi habli minas salihin, sebelum punya anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah waj'alhu rabbi radiyah. Semuanya dituliskan dalam Al-Qur'an. Baik, yang kedua. Setelah kita punya anak, maka doanya ada dua. Yang pertama doa yang biasa dihafal oleh kaum muslimin. Rabbi habli min lad rabbi habli. Allah subhanahu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu semua kita hafal. Kemudian doa yang kedua, Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu juga merupakan doa ketika kita sudah punya anak. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, agar anak kita adalah anak yang selalu berada di dalam garis dan ketentuan yang diberikan oleh Allah, maka jangan pernah melupakan doa yang ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Enam kalimat ini mesti diulang-ulang oleh seorang orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak hafal akan enam kalimat ini, maka risen jadi orang tua. Kalimat ini penting, ikhwatul Islam. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya pandai menyalahkan anak saja. Dan kita tidak tahu sebagai kewajiban kita sebagai orang tua. Makanya Fudail bin Iyad, sebagian para ulama menyebutkan, Fudail bin Iyad itu dia mengasuh anaknya, menjaga anaknya, merawat anaknya. Kemudian anaknya, dia anak-anak ada yang nakal, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa menjadikan anakku saleh. Engkau yang menjadikan anakku saleh. Jadikan anakku saleh. Maka itu termaktub dalam firman Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki untukku keturunanku. Karena ada seorang anak, dia jahat kepada orang tuanya, baik kepada orang lain. Kita tidak mau. Kita mau anak kita itu baik kepada kita, baik kepada orang lain, dan baik kepada semuanya. Makanya disebut dengan asli. Kesolehan bukan tugas orang tua. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menjadikan anak kita soleh. Karena soleh itu kewajiban dari Allah Azza wa Jal. Kita hanya mengajarkan adab dan pendidikan. Sedangkan soleh atau tidak soleh, itu tugas Allah Azza wa Jal. Maka kalau itu tugas Allah, serahkan kepada Allah. Bagaimana cara kita menyerahkan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang tadi telah kita sebutkan? Sudah hafal doanya? Tapi siapa yang sudah hafal angkat tangan? Berarti tidak risan jadi orang tua kita semua ya? Yang pertama, nanti bisa dilihat di sini. Karena di sini kami tidak tuliskan semuanya ikhwatul Islam. Hanya beberapa saja yang kami tuliskan. Doa sebelum punya anak. Doa ketika punya anak. Dan doa kalau anak kita ada masalah. Semua kita akan menghadapi masalah tersebut di ikhwatul Islam. Ustaz, anak saya tidak mau sekolah. Anak saya tidak salat. Anak saya seperti ini. Semua kaum muslimin menghadapi perkara yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusinya. Tinggal kita baca atau tidak. Salah satunya kalimat ini, maka perbanyak mengucapkan kalimat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti lihat halaman 67. Tinggal kita menghafal dan membacanya. Tapi qadr Islam,
Kemudian juga nanti di halaman 72, 73 ada beberapa apa namanya beberapa doa yang bisa dihafalkan oleh kaum muslimin, karena ini merupakan di antara salah satu yang selalu kita ingatkan, berdoalah dengan doa dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Berdoalah dengan doa dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Karena kadang-kadang kalimat yang keluar dari lisan kita itu salah bahasanya. Dan kalau salah bahasanya, contoh misalnya, ya Allah berikan kepadaku anak. Kemudian ketika punya anak, maka anak kita itu jahat. Ujung-ujungnya kita pun berdoa, ya Allah, saya tidak mau anak. Padahal dulu kita yang minta anak. Kan banyak orang tua yang gila gara-gara anaknya. Banyak orang tua yang frustasi gara-gara anaknya. Karena bisa jadi dulu mereka salah dalam berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah mengajarkan kita minta anak. Tapi Allah mengajarkan kepada kita anak, minta anak yang saleh, thayyib, mardiyah. Itu contohnya. Begitu juga, Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita minta rezeki. Tapi Allah mengajarkan kepada kita minta rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Banyak orang punya anak-anaknya yang menggiring dia ke dalam api neraka. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai. Sehingga dalam sebuah kalimat disebutkan, yang punya anak akan pengecut dan bakhil. Orang yang punya anak akan pengecut dan bakhil. Dia takut saja. Takut masa depan anaknya. Takut kehilangan anaknya. Takut akan keadaan dirinya. Dan dia bakhil. Ingin menyumbang, mainan anak belum dibeli. Ingin menyumbang, anak saya punya permintaan ini. Sehingga dua kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat yang disebut oleh para ulama, itu dari pengalaman. Makanya mereka yang punya anak akan bakhil dan pengecut. Kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Makanya dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa uladukum fitnah. Anak dan keluarga kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya ujian, cabaran. Kalau kita salah dalam menggunakannya, tentu itu akan menjadi bahaya. Makanya juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, khianati Rasulnya, dan berkhianat kepada amanah. Kemudian apa ayat berikutnya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena yang membuat kita berkhianat itu adalah bisa jadi karena keluarga, bisa jadi karena anak. Makanya Allah ingat, Allah bersambung, Allah sambungkan ceritanya. Allah menyebutkan jangan kalian khianati amanah. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya, karena biasanya yang menyebabkan seseorang berkhianat adalah karena harta dan anak. Makanya kalau kita salah di dalam meminta, bisa menyebabkan kita bahaya. Kemudian ikhwatul Islam, untuk pertanyaan yang pagi tadi, bagaimana kalau sekiranya ada wanita yang mandul tidak melahirkan? Siapa yang tadi bertanya? Baik, ini jawabannya. Kita sebutkan di dalam halaman 75 atau 76. Al-mu'min idza ishtahal walad fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah kama yashtahi. Kemudian di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, artinya di dalam halaman 77 disebutkan bahwa nanti mereka yang berkeinginan punya anak yang mandul tapi tidak punya anak, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak di dalam surga. Jadi solusi pagi tadi yang kita jelaskan, masih ada solusi yang ketiga. Pagi tadi apa solusinya? Hah? Berani. Insyaallah ya, taib. Artinya ini salah satu solusinya. Ya, bisa nanti baca sendiri. Tapi ikhwatul Islam, kemudian kita lanjutkan. Di antara salah satu kewajiban yang harus diketahui oleh orang tua. Taib, sekarang kita kembali kepada halaman 83. Kita secara cepat ya, biar nanti kita bisa tanya jawab. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama, yang diperintahkan dalam agama dalam mencari keturunan. Karena anak yang saleh, kita harus ingat ya. Anak yang saleh tidak lahir secara tiba-tiba. Itu harus kita ingat. Contoh.
Kemarin pernah kita menceritakan tentang Mubarak? Ada kita ceritakan tentang Mubarak? Tidak ada ya? Sekarang kita ceritakan. Mubarak ini, ikhwatul Islam, adalah seorang yang berasal dari India. Kemudian, dia itu warna kulitnya hitam. Kemudian, dia itu adalah seorang budak. Pada akhirnya, dia dibeli oleh salah satu majikannya yang berada di Khurasan. Karena dia seorang budak. Dia berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian, dikala dia bekerja bersama majikannya, qadarullah, majikannya ini adalah seorang qadhi. Seorang wali hakim. Kemudian, ikhwatul Islam, dipekerjakan Mubarak. Kemudian majikannya ini mempekerjakan Mubarak di kebun, di kebun. Ada yang menyebutkan kebun anggur, ada yang menyebutkan kebun delima. Tak penting apapun namanya. Tapi yang penting adalah bagaimana yang dilakukan oleh Mubarak. Karena dari Mubarak ini, lahir salah seorang ulama, gurunya ulama hadis. Namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini induk daripada ulama hadis. Jauh di atas Imam Bukhari. Jauh di atas Yahya bin Ma'in. Ulama hadis. Ayahnya ada seorang budak. Nah, kenapa bisa lahir? Karena para ulama itu, ikhwan Islam, mereka tidak lahir secara tiba-tiba. Anak yang saleh tidak lahir secara tiba-tiba. Ada perjuangan andil dari orang tua yang betul-betul luar biasa. Baik. Jadi Mubarak ini, ikhwan Islam, dipekerjakan oleh tuannya sebagai penjaga kebun. Anggaplah kebun anggur. Kemudian majikannya ini tiba-tiba datang tamu. Ingin melihat kebunnya, duduk di sana bersantai, menikmati buahnya. Maka ia panggil Mubarak, wahai Mubarak, berikan buah anggur kepada kami. Maka Mubarak mendatangkan buah anggur seperti biasa. Kemudian setelah dicicipi oleh tuannya, wahai Mubarak, anggur ini masam rasanya, tak sedap. Cari yang lain. Maka Mubarak kembali mendatangkan, juga tak sedap sama. Berkali-kali demikian keadaannya, sehingga membuat majikannya jengkel. Wahai Mubarak, tidakkah kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Mana yang manis, mana yang tidak? Maka di saat itulah majikannya dikejutkan dengan jawaban Mubarak, wahai tuanku, saya tidak tahu. Karena saya ditugaskan di sini adalah untuk menjaga, bukan mencicipi. Dan itu jarang akan kita temukan, ikhwatul Islam. Apakah masih ada manusia seperti ini? Disuruh jaga kedai, kedai buah, kira-kira boleh tidak mencicipi? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kalau kita tidak mencicipi, macam mana nanti nak jual? Nanti kan orang marah. Makanya orang yang jaga kedai, jaga toko, mesti mereka tahu apa yang mereka jual. Supaya nanti pelanggannya tidak marah. Artinya kalau Mubarak makan, maka ia tidak berdosa. Tapi ia tidak makan. Kenapa demikian? Karena majikannya memerintahkan jaga. Kalau jaga itu ikhwatul Islam, berarti hukum asalnya boleh dimakan. Tapi ia tidak memakannya. Padahal ia seorang budak. Dari mana dia dapat duit? Kemudian ikhwatul Islam setelahnya. Maka majikannya ini tidak langsung percaya. Mana mungkin ada manusia seperti ini? Tidak mungkin datang atau ada manusia seperti ini. Kemudian ditanya kepada kawan-kawan yang lain, ternyata mereka semua jawabannya sama. Ia tidak pernah memakan buah tersebut. Karena dia hanya sekedar menjaganya saja. Kemudian setelah itu, ikhwatul Islam, setelah beberapa lama, karena wali ini berarti dia orang terpandang. Dia juga punya seorang putri yang banyak melamar putrinya. Tapi dia sulit untuk memilih siapa yang akan menjadi suami dari putrinya. Kalau dijawab lamaran ini, orang ini akan marah. Kalau dijawab lamaran ini, diterima, yang lain akan marah. Jadi dia bimbang dan galau. Maka di saat itulah dia coba curhat dengan Mubarak. Wahai Mubarak, putriku banyak yang lamar. Dan aku tidak tahu siapa yang akan aku terima. Apakah kamu punya pendapat? Berikan kepadaku saran. Kenapa majikan ini meminta saran kepada Mubarak? Karena ia merasa Mubarak ini adalah orang yang bertakwa. Tidak pernah mencicipi buah. Padahal boleh. Yang ditugaskan kepadanya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam. Karena harus kita bedakan ikhwatul Islam. Ada dua hal yang harus kita bedakan. Ada ilmu, ada hikmah. Di dalam Al-Quran disebutkan ilmu itu sedikit. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian itu tak punya ilmu. Sedikit saja. Tapi ada dua hikmah. Yang kedua ini hikmah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'til hikmata man yasha. Allah akan bagi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya hikmah ini lebih luas. Kadang ia tidak berilmu, tapi ia punya hikmah. Bisa jadi karena pengalaman, karena ketakwaan, karena kewaraan, karena kezuhudan. Itu disebut dengan hikmah. Allah berbicara tentang ilmu dan mengatakan ilmu yang diberikan kepada kalian sedikit. Tapi hikmah Allah mengatakan wa yu'til hikmata man yasha. Allah akan bagi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maknanya bisa jadi banyak. Kemudian ikhwatul Islam, maka majikan ini dia minta pendapat kepada Mubarak karena dia melihat Mubarak ini orang yang zuhud, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dia mulai bercerita, "Wahai Mubarak, aku punya anak gadis. Dan banyak yang melamarnya. Siapa kepada siapa aku akan kawinkan dia?" Apa jawaban Mubarak? "Wahai tuanku, wahai majikanku." Dia memberikan gambaran. "Kalau orang Yahudi dan orang Nasara yang mereka prioritaskan dalam perkawinan dan pernikahan adalah ketampanan, penampilan. Itu yang mereka fokuskan. Kalau orang Yahudi dan orang Nasara, mereka fokus kepada penampilan dan ketampanan. Kalau orang-orang jahiliyah, standarisasi pernikahan adalah karena hasab dan nasab. Karena keluarga, karena sosial, karena nasab, karena keturunan. Itu standarnya. Kalau orang di zaman kita, standarnya adalah harta. Banyak harta nikah, tak banyak harta tak nikah. Kalau orang-orang di zaman sahabat Nabi, standar pernikahan itu adalah takwa. Silakan engkau pilih kepada siapa engkau akan kawinkan anakmu. Jadi seolah-olah perkataan daripada Mubarak ini adalah perkataan yang betul-betul menyayat hati majikannya. Kalau saya kawinkan anak saya karena harta dengan orang kaya, berarti saya sama dengan orang-orang sekarang. Itu standarnya. Kalau karena nasab, sama dengan orang jahiliyah. Kalau melihat ketampanan, maka sama dengan ahlul kitab. Berarti pilihannya hanya satu. Saya akan menikahkan anak saya dengan orang yang bertakwa. Maka di saat itulah tuannya berpikir. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil mengatakan, "Wahai Mubarak, saya tidak mendapatkan orang yang paling bertakwa kecuali kamu." Kalau kita tawaran seperti ini, apa jawabannya? Sami'na atana. Mubarak tidak mengatakan demikian, "Wahai tuanku, saya ini budakmu. Ibtani bi malik, engkau beli aku dengan hartamu. Jadi engkau beli aku dengan hartamu. Tak mungkin saya menjadi suami daripada anakmu, seorang budak. Ana hindiyun abdun hindiyun aswad. Saya ini budak, berasal dari India, kulit hitam. Dari mana kelebihannya?" Kelebihannya adalah hatinya, takwanya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, maka apa kata majikannya? "Qum bina nudabbirul amr, ikut bersama diriku, ayo kita atur." Kemudian dia pulang bertemu dengan istrinya. Kemudian istrinya setuju, tidak ada masalah. Kemudian istrinya mengatakan, "Tapi bagaimanapun kita harus tanya kepada anak kita, dia mau atau tidak." Kemudian mereka berdua bertanya kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? "Wahai orang tuaku, aku tidak akan pernah menjadi anak yang durhaka. Apapun yang kalian ridai, maka aku akan ikut." Makanya seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Jangan. Tidak akan bahagia. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya mereka menikah. Dia dibebaskan, diberikan modal. Dari pernikahan ini lahirlah yang namanya Abdullah. Dan Abdullah itu siapa? Gurunya para ulama-ulama hadis. Senior Imam Bukhari. Seniornya ulama-ulama hadis, Abdullah bin Mubarak. Dari mana lahirnya? Dari seorang orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang soleh itu tidak datang secara tiba-tiba. "Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh." Kemudian kita tidak tahu apa yang kita berikan kepadanya. Kita tidak jelas bagaimana kita mendidiknya. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, dalam halaman 83 hadis Ibunda Aisyah, "Takhayyaru linutafikum wa ankihul
akfa wa ankihu ilaihim. Pandai-pandailah kalian memilih tempat di mana kalian meletakkan sperma kalian. Maknanya pilih yang bertakwa, yang tadi telah disebutkan, nikahilah wanita-wanita yang setara. Yang setara itu ikhwatul Islam maknanya banyak ya. Artinya sesuai dengan kehidupannya. Misalnya kalau dia berlebih, maka kalau kita punya kelebihan berikan berlebih. Atau yang disebut dengan kufu. Kemudian ikhwatul Islam, itu merupakan di antara motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kedua atau di antara yang dilakukan oleh orang tua yang kedua adalah memberikan nama yang terbaik. An yuhsina ismuhu wa yuhsinu adabah. Agar orang tua mereka memberikan nama yang terbaik untuk anaknya dan memberikan adab yang terbaik. Bahkan di dalam sebuah kalimat yang dikatakan oleh orang-orang Arab ikhwatul Islam, min ismika a'rifu abak. Dari namamu aku akan kenal siapa orang tuamu. Jadi nama anak itu menentukan kualitas orang tua. Kalau anak itu diberikan nama-nama sahabat, berarti orang tuanya cinta sahabat. Kalau nama anak itu diberikan nama-nama orang barat, berarti orang tuanya dari barat. Kalau anak itu diberikan nama-nama yang tak jelas, berarti orang tuanya jelas. Artinya ikhwatul Islam, min ismika a'rifu abak. Namamu menunjukkan siapa ayahmu. Maka dalam masalah nama itu ikhwatul Islam, kaum muslimin, mereka jangan memilih nama kecuali nama-nama yang terbaik saja. Dan nama yang terbaik adalah nama sahabat. Kalau yang perempuan nama istri Nabi cukup. Kami ikhwatul Islam, kami kawan-kawan kami, itu namanya itu-itu saja. Kalau tidak Abdullah, Abdurrahman. Kalau tidak Fatimah, Aisyah. Itu saja namanya. Makanya hukum asal ini hukum asal ya. Nama itu hanya satu. Hukum asal, nama itu hanya satu. Selebihnya itu nama ayahnya. Misal nama dia adalah Ahmad. Nama ayahnya Mahmud, Ahmad bin Mahmud. Kemudian dari suku Balikpapan misalnya. Ahmad bin Mahmud al-Balikpapani contoh. Contoh misalnya. Begitu cara nama ikhwatul Islam. Karena kaum muslimin, kenapa mereka hanya memberikan satu nama? Untuk diletakkan nama ayahnya di belakang agar nasab dan keturunannya jelas, dan itu adalah sifat kaum muslimin. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Jadi nama itu boleh panjang, tidak ada masalah, tapi untuk anak satu, untuk orang tuanya satu, untuk kabilahnya satu, berarti ujung-ujungnya menjadi tiga kata. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena kaum muslimin bangga meletakkan namanya di dalam nama anaknya. Karena itu anak saya. Resmi, jelas, kami nikah, jelas, ada walimah. Ini mungkin tukang kamera main mana? Ini di Skype yang ini ya. Jangan diapakan, matikan. Kenapa ikhwatul Islam? Karena di antara tradisi orang-orang, karena itu ada nama ayah. Nama itu sama, sehingga yang membedakan nama ayahnya dan nama, coba kita tengok ikhwatul Islam. Kita kenal dengan... Siapa yang kenal dengan Imam Syafi'i? Semua kita kenal. Tapi siapa di antara kita yang kenal dengan anak Imam Syafi'i? Ada? Di sini mazhab Syafi'i atau Hambali? Ah, siapa nama anak Syafi'i? Saksikanlah, tidak ada yang bermadhab Syafi'i di sini. Karena tak tahu tentang Imam Syafi'i kan? Ah, siapa nama anak Imam Syafi'i? Siapa jawab? Ada? Tapi ikhwatul Islam, Imam Syafi'i, anaknya laki-laki ada dua. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad. Kita tahu kan nama Imam Syafi'i adalah Muhammad. Muhammad bin Idris bin Utsman Asy-Syafi'i. Baik, anak Imam Syafi'i itu ada dua. Laki-laki ya. Laki-laki ada dua, perempuan ada dua. Yang laki-laki satu, namanya Muhammad. Yang laki-laki dua, namanya juga Muhammad. Jadi macam mana nak bedakan Muhammad pertama dengan Muhammad kedua? Apa? Ayahnya kan sama Muhammad juga. Masya Allah, silakan Pak, silakan Pak, Masya Allah. Siapa yang bisa jawab? Macam mana nak bedakan Muhammad satu dengan Muhammad dua? Muhammad Wahid, Muhammad Zani. Kawan kami ikhwatul Islam, namanya Abdurrahman. Nama kakak abang-abangnya Abdurrahman semua. Abdurrahman satu, Abdurrahman dua, Abdurrahman tiga. Namanya Abdurrahman Zani. Kawan kami itu namanya Abdurrahman Sani. Berarti ada Abdurrahman Salis. Salis ketiga. Ada Abdurrahman Wahid. Semua nama anaknya Abdurrahman. Masya Allah, Allah mubarik. Kalau kita kan malu kan?
Baik, kita kembali kepada tajuk. Macam mana nak bedakan anaknya Imam Syafi'i yang pertama dan yang kedua? Dia sama-sama Muhammad. Hah? Siapa yang jawab? Nama kunyah. Berarti Abu Muhammad. Karena ayahnya juga Muhammad. Yang lain. Sebenarnya senang jawabannya. Semua kita pasti tahu. Cepat. Pengalaman. Dari ibunya. Bisa dipahami? Dari ibunya. Karena ibunya tak sama. Tapi walau tak sama, nama anaknya sama-sama Muhammad. Artinya coba kita tengok ikhwatul Islam. Muhammad, satu kalimat selesai. Muhammad, Muhammad bin Syafi'i. Makanya di antara salah satu sifat kaum muslimin, mereka buat nama anaknya, buat nama dirinya dan marganya atau kabilahnya. Karena status anak itu jelas sejelas-jelasnya. Dan kita bangga. Makanya para ulama itu, kalau kita lihat Islam dan kaum muslimin, nama mereka tidak ada yang panjang-panjang. Kalau nama kita di sini berapa kalimat? Panjang kan? Dia tak salah panjang. Tapi yang salah itu kenapa kita tidak letakkan nama kita di dalamnya. Itu yang salah. Jelas ya? Makanya ingat ikhwatul Islam. Kalimat yang halaman 86. Likulli musamma min ismihi nasib. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Jadi nama itu sangat memberikan pengaruh. Kemudian ada salah satu cerita yang indah di sini ya. Halaman 87. Ini cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang tua, dari sini keluar istilah orang tua durhaka. Dari sini istilah keluar istilah orang tua durhaka. Kita selalu bahas anak durhaka. Tapi ketahuilah anak tidak durhaka kecuali orang tua durhaka dulu. Makanya sebelum kita bahas tentang anak durhaka, orang tua harus kita bahas juga. Nah, di antara salah satu sifat orang tua durhaka, kami mohon maaf kalau bahasa ini kasar ya. Tapi inilah bahasa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hadis, akhir kalimat, faqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq. Wahai fulan, kamu yang durhaka sebelum anakmu durhaka. Artinya banyak orang yang orang tua durhaka, mereka tidak sadar kalau mereka durhaka. Mereka fokus kepada kedurhakaan anaknya. Taib, apa ceritanya? Diriwayatkan dalam hadis ini, Qadri Islam, ada salah seorang lelaki yang datang kepada Umar dengan membawa anaknya. Kemudian datang kepada Umar mengadukan, wahai Amirul Mukminin, anakku ini jahat, nakal, durhaka. Kemudian, maka Umar Mukhattab melirik kepada anak tersebut, memberikan nasihat, jangan kamu durhaka, menjadi anak yang berbakti. Setelah Umar banyak berbicara, memberikan nasihat kepada anak tersebut, maka sang anak ini bertanya kepada Umar Mukhattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pertanyaannya? Ya Amirul Mukminin, amma lil ibni ala walidihi haqqun? Kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa kewajiban orang tua untuk anaknya? Apakah kami sebagai anak punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tua? Maka di saat itulah Umar mengatakan iya. Faqala na'am. Yang pertama, alaihi an yastanjiba ummah. Yang pertama kewajiban orang tua, mencari ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan itu langkah pertama. Standarisasi dalam agama itu menikah dengan wanita yang salehah. Dan itu adalah di antara langkah sifat syarat orang tua yang tidak durhaka. Menikah itu bukan karena cinta sahaja. Kemarin kita menyebutkan perkataan Umar bin Khattab, "Laisa kullul buyuti tubna 'alal hub." Tidak semua rumah tangga itu berlandaskan cinta, tapi tanggung jawab, kebaikan, keturunan. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, Umar bin Khattab mengatakan kewajiban orang tua mencari ibu untuk anaknya, ibu yang terbaik. Kemudian wa husni ismi wa yuallimuhul kitab. Kemudian kewajiban orang tua yang kedua adalah memperbagus namanya. Kemudian kewajiban orang tua yang ketiga adalah mengajarkan agama kepadanya. Ini kewajiban di dalam kalimat ini, dalam cerita ini tiga. Yang pertama mencari ibu yang baik. Artinya ibu dia itu harus wanita yang saleha. Yang kedua adalah memberikan nama yang terbaik. Yang ketiga ajarkan agama. Ketika Umar mengatakan kalimat ini, maka sang anak mengatakan, fawallahi ma yakunul ibni ta'irun biha. Apa kata anak ini? Fawallahi mastanjaba ummi. Wama hiya illa sindiyah ishtaraha bi 400 dirham. Maka sang anak mulai mengatakan, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah ibuku
adalah wanita-wanita yang dijumpai oleh ayahku di jalan. Maksudnya, asal bertemu, dibeli, itu adalah ibuku. Dia tidak melihat kesolehan dia. Artinya, aku lahir dari seorang wanita yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, aku tidak diberikan nama yang baik. Samani Ja'la. Artinya nama, sekedar nama, buat nama, yang tidak ada makna. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam. Wala 'allamani min kitabillah ayatun wahidah. Ayahku tidak pernah mengajarkan agama, Al-Qur'an dan hadis Nabi, tidak pernah. Maka dikala Umar mendengarkan kalimat daripada anak ini, maka Umar kembali marah kepada ayahnya. Umar ingin marah kepada sang anak karena anak durhaka, tapi karena pengaduan anak, maka Umar kembali kepada ayahnya dan mengatakan, "Faqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq." Wahai fulan, yang durhaka itu kamu, bukan anakmu. Artinya, ternyata banyak orang tua yang durhaka. Kalau tiga ini tidak mereka lakukan, maka mereka termasuk orang tua yang durhaka. Makanya kita harus tahu, ikhwatul Islam, menjadi orang tua itu tidak hanya langsung menjadi orang tua. Ada kewajiban yang harus kita tahu. Makanya kita sebutkan di sini, halaman 89, nanti kita bisa baca, apa kewajiban orang tua? Bersyukur kepada Allah, mentahnik, mendoakan, kemudian mencukur, memberikan akikah, adil, banyak di sini kita sebutkan ikhwatul Islam, nanti bisa kita baca sendiri kewajiban orang tua yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Nanti mereka bisa baca sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada halaman 101. Halaman 101 ini menceritakan kepada kita tentang tujuan kita punya anak. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam halaman 3, halaman 103, adibuhum wa'allimuhum, ajarkan kepada anak-anak kalian adab dan agama. Begitu juga halaman 104 ikhwatul Islam, kalimat yang tadi kita sebutkan bahwa kesolehan bukan tanggung jawab orang tua. Kesolehan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kalimat ini kita dapatkan? As-salahu minallah wal adabu minal aba. Halaman 104. Kesolehan itu datangnya dari Allah. Maknanya Allah tidak pernah menuntut anak kita menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustaz. Kita tidak pernah dituntut anak kita seperti itu. Kita hanya dituntut untuk menjadikan anak kita anak yang soleh. Itu kewajiban orang tua. Kalau diberikan kelebihan anak kita hafal Quran, kita tidak pernah, Allah tidak pernah, di dalam agama ikhwatul Islam juga tidak pernah, apa namanya, diberikan pujian kepada anak-anak yang hafal Quran. Salah satunya cerita tentang mahkota surga. Orang tua yang mendapatkan mahkota surga bukan mereka yang punya anak hafal Quran, bukan. Kita harus ingat. Tapi orang tua yang mendapatkan mahkota surga adalah orang tua yang punya anak mengamalkan Al-Quran. Paham sampai di sini? Paham atau terpaham? Nanti akan kita sebutkan di akhir sekali ikhwatul Islam, karena di akhir sekali tentang masalah ini. Taib, contoh misalnya, bisa kita buka halaman 269 agar kita tahu tujuan kita semuanya bukan menjadikan anak kita pandai, pintar, ini dan itu. Tujuan kita satu, itu langkah awal, yaitu menjadikan anak kita anak yang saleh. Kalau berlebih, anak kita hafal Quran, bonus. Kalau anak kita misalnya cerdas, bonus. Kalau anak kita bisa jadi imam, bonus. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita menjadikan mereka saleh, agar kita tahu apa kewajiban kita sebagai seorang orang tua. Karena banyak orang yang hafal Quran, ikhwatul Islam, saya dulu selalu ikut program musabaqah. Musabaqah, kalau bahasa kita MTQ kan. Kawan saya itu, Masya Allah, hafalannya tidak ada salah dari alif lam mim sampai annas. Tapi mereka tidak bisa murojaah kecuali, ini cerita kawan saya, kecuali duduk merokok. Alif lam mim zalikal kitab. Habis rokoknya, habis murojaahnya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Berarti apakah setiap yang punya anak hafal Quran langsung orang tuanya masuk surga mendapatkan mahkota? Bukan itu yang diperintahkan. Kalau demikian, betapa banyak orang tua yang tak punya anak hafal Quran. Makanya kita lihat di dalam halaman 269. Coba tengok, apa kewajiban kita sebagai orang tua? Siapa di antara mereka yang nanti mendapatkan mahkota di dalam surga? Siapa? Di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis halaman 269,
Man qara al-Qur'an. Siapa di antara mereka yang baca Quran? Wa amila bima fi. Kemudian anak itu mengamalkan Al-Quran tersebut. Agar kita tahu apa tujuan kita sebagai kaum muslimin. Ulbisa waliduhu yawmal qiyamati taja. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Wa kanat fi. Fama dhannukum billadhi amila bihi. Barang siapa yang baca Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, ingat, kewajiban kita orang tua itu tak sulit. Kenapa demikian? Karena kalau ada anak kita yang tak hafal Quran, jangan marah. Karena kita tidak dituntut agar anak kita hafal. Ini bukan berarti meremehkan Al-Quran, bukan. Tapi agar kita tahu bahwa lebih daripada menghafal Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Makanya saya pernah dapatkan cerita dari Syamtul Razak Ikhwatul Islam. Ini cerita fakta. Ada seorang lelaki, sudah tua, umur 70 tahun. Setelah Syamtul Razak mengajar. Syamtul Razak yang mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar, dia keluar. Maka tiba-tiba dia dihalangi oleh seorang yang tua. Umur 70 tahunan lah. Kemudian orang tua ini bertanya. Wahai Syekh, saya ingin bertanya. Saya mengatakan, silakan. Apa pertanyaannya? Maka orang tua ini mengatakan, wahai Syekh, saya sholat malam 1 jam sampai 2 jam. Saya sholat malam 1 jam sampai 2 jam. Tapi saya tidak punya hafalan kecuali 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzubirabbil falaq, qul a'udzubirabbin nas. Ayat-ayat inilah yang selalu saya ulang dalam sholat malam 1 jam atau 2 jam tadi. Pertanyaannya, apakah sholat malam saya sah? Mendengarkan pertanyaan ini, Ikhwatul Islam, maka Syekh rasa malu. Dia menundukkan kepalanya, menangis. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan, betapa banyak yang hafal Quran namun ia tidak sholat malam. Betapa banyak yang tak hafal Quran namun ia sholat. Jadi siapa yang paling beruntung? Hafalannya banyak tapi sholat malam. Tapi apakah semua kita ada seperti itu? Agar kita tahu kewajiban kita dan tujuan kita sebagai orang tua itu apa? Mengajarkan pendidikan agama, menghafalkan Al-Quran itu baik. Tapi jauh yang lebih baik daripada itu adalah menanamkan kepada anak dan keluarga untuk mengamalkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kami dulu belajar iman. Setelah kami belajar iman, kami belajar Quran. Setiap kali kami belajar Quran, iman kami bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Kalian sekarang, kata Abdullah bin Abbas, kalian sekarang belajar Quran dulu. Sehingga iman kalian tidak dapat. Semakin belajar Quran, semakin banyak salah dan dosa. Karena Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menolong, bisa menghancurkan. Yang menolong ketika diarahkan kepada kebaikan. Yang menghancurkan, semakin hafal Quran, tapi semakin banyak dosa dan kesalahan. Maka hujjatul laka wa alaika. Sehingga kita harus tahu, Ikhwatul Islam, yang mendapatkan mahkota surga itu bukan yang hafal Quran. Anak yang hafal Quran. Tapi yang mengamalkan Al-Quran. Paham sampai di sini? Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran, siapa yang baca Quran, wa amila bima fi, kemudian mengamalkan Al-Quran, ulbisa waliduhu yaumal qiyamati taja, maka Allah akan memasangkan mahkota surga untuk orang tuanya di hari kiamat di dalam surga. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams, cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Artinya kita sekarang ini yang sudah tua, yang bekerja, yang sibuk dengan maisha, bisa untuk menjadikan orang tua kita punya mahkota dalam surga. Kan banyak di antara kita mengatakan, Ustaz, saya tak hafal Quran, apakah orang tua saya bisa dapat mahkota dalam surga? Bisa. Karena tugasnya adalah membaca dan mengamalkan. Makanya Syabdur Razak, dikala ditanya, apakah sholatku sah atau tidak? Kata orang tua ini. Maka apa kata Syekh? Kamulah ahlul Quran yang sesungguhnya. Ahlul Quran itu bukan yang hafal Quran. Ahlul Quran itu yang bisa membuat dia beribadah dengan Al-Quran. Paham sampai di sini? Bukan berarti kita tidak menghafal Quran. Kita berlomba-lomba menghafal Quran. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana supaya anak kita bisa mengamalkan Quran. Itulah di antara orang tua yang berbahagia. Itulah disebut dengan mahkota surga.
Bahkan juga ikhwatul Islam, di akhir tersebut disebutkan, "Fama dhannukum billadhi 'amila bihi?" Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkannya? Ulang diulang lagi oleh Nabi. "Fama dhannukum," halaman 269 ya. "Fama dhannukum billadhi 'amila?" Kalau orang yang beramal, orang tuanya dapat mahkota surga, bagaimana pendapat kalian kalau yang mengamalkan itu sendiri? Kadang-kadang kan kita ustaz kami dulu belum tahu apa-apa. Apakah orang tua kami bisa dapat mahkota surga? Semuanya bisa dapat. Karena syaratnya tidak berat. Artinya itu merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap anak itu bisa menghadiahkan yang terindah untuk orang tuanya, terkhusus dikala orang tuanya sudah meninggal. Dan hadiah yang terbesar adalah ketika mereka menjadi orang yang baik. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita sudah meninggal orang tua, karena kebanyakan kita orang tua kita sudah meninggal, maka di antara tujuan pertama kali adalah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku anak yang baik, anak yang saleh, sehingga dengan kesolehan yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita buat dapat untuk orang tua." Makanya di dalam hadis yang lain ikhwatul Islam juga disebutkan tentang masalah-masalah seperti ini. Karena masalah ini ikhwatul Islam harus kita tidak boleh salah menanggapinya. Mahkota surga itu bisa didapatkan oleh siapapun. Ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam halaman 260. Ini motivasi untuk kita sebagai orang tua. Halaman 260. Yuqalu lil wildani yaumil qiyamah, akan dikatakan kepada anak-anak hari kiamat, "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga. Qal fayaqulun la ya rab hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, kami tak mau masuk surga sampai kami menggandeng ayah dan ibu kami. Kemudian fayatun fayaqulullahu azza wa jalla ma li arahum mukhbantin, kenapa mereka tidak mau? Udkhul jannah, masuk. Kemudian para anak-anak tersebut mengatakan, "Kami tak mau masuk surga kecuali bersama ayah dan ibu kami." Fayaqul udkhul jannata antum wa abaukum. Maka di saat itulah Allah memberikan kemuliaan kepada orang tua. Hukum asalnya orang tua ini tidak masuk surga. Tapi karena sang anak tidak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya, maka Allah hadiahkan untuk orang tuanya surga karena anaknya. Itu yang harus kita ingat ikhwatul Islam. Karena di hari kiamat itu kita tidak saling kenal. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya, dari anaknya, dari semuanya. Bahkan di antara salah satu kedahsyatan yang paling berat, Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu, kalian akan nampak orang akan mengorbankan, menjadikan semuanya sebagai kambing hitam. Dan kambing hitam yang pertama adalah anaknya. Seolah-olah Allah menceritakan kejadian akhirat, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, walaupun tebusannya adalah anakku. Biarkan anakku masuk neraka menggantikan diriku." Kemudian, orang tersebut kembali mengatakan, "Ya Allah, kalau tidak cukup, ada istriku, masukkan dia ke dalam neraka, asal saya masuk surga. Kalau tak cukup, ada saudaraku. Kalau juga tidak cukup, masukkan semua manusia ke dalam neraka, asal aku masuk surga." Kira-kira boleh atau tak boleh? Ia yang berbuat, ia bertanggung jawab. Kalla. Allah mengatakan tidak mungkin. Kamu berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Tapi Allah menceritakan bahwa anak dan orang tua bisa bertengkar di sana. Saling mencampakkan ke dalam surga atau neraka. Nah, kita tidak ingin demikian. Kita ingin anak kita membawa kita ke surga, bukan yang menyebabkan kita masuk neraka. Dikala ada sebagian orang tua ingin hampir masuk surga, tiba-tiba datang anaknya mengatakan, "Ya Allah, ayahku tidak mengajarkan Al-Quran, ayahku tidak mengajarkan agama, ayahku tidak mengajarkan salat." Sehingga orang tua yang tadi ingin masuk surga tak jadi masuk surga. Kita ingin masuk dalam hadis ini, "Udkhulul jannata antum wa abaukum." Masuklah kalian ke dalam surga dan bawa orang tua kalian. Itu yang kita inginkan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, mungkin kita banyak sibuk dengan mencari maisha, tapi jangan pernah lalaikan aset terbaik atau yang berharga bagi kita bersama, anak-anak kita. Biarkan mereka nanti yang membawa tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, juga disebutkan di dalam hadis yang lain, halaman 268. Innar rajul
La turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hadha. Ada salah seorang di antara kalian diberikan kemuliaan yang luar biasa di dalam surga, maka ia pun bertanya, ya Allah, dari mana datang kemuliaan ini? Fayuqal bistighfari waladika lak. Karena anakmu yang

bertengkar di depan Allah Subhanahu wa taala, saling memburukkan satu dengan yang lainnya. Kita ingin saling bergandengan tangan, kita ingin disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saling menarik ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk menjadi orang tua yang saleh, untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemarin di awal mukaddimah kita menceritakan mahkota surga dan surga yang paling indah, atau surga itu ikhwatul Islam. Kita sedikit memberikan gambaran kepada kaum muslimin sebelum kita menutup pembahasan kita ini. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari pernah membawakan hadis dalam Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid adalah kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Kita lihat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ikhwatul Islam. Kitab terakhirnya adalah Kitabut Tauhid. Kenapa Imam Bukhari meletakkan kitab Tauhid di akhir kitab Sahih Bukharinya? Karena seolah-olah ia mengatakan semoga kita semua wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Tauhid ini ikhwatul Islam, akhir daripada hadis adalah hadis yang paling senang kita lakukan, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahi wa hamdi subhanallahi azim. Ada dua kalimat yang paling mudah diucapkan, paling disukai oleh Allah, paling berat dalam timbangan, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah hadis yang dituliskan dalam kitab terakhir, seolah-olah Imam Bukhari menyampaikan pesan kepada kita bersama, barang siapa di antara kalian yang ingin wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sesuai dengan pembahasan yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam kitab Tauhid ini juga disebutkan bagaimana surga, untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Nabi menyebutkan orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Orang yang terakhir ini ikhwatul Islam, setelah ia surga tidak lagi pernah dibuka. Setelah ia keluar dari neraka, neraka tidak pernah lagi dibuka, terkunci selama-lamanya. Maka datang malaikat-malaikat Allah berseru, ya ahlan nar wa ya ahlal jannah. Wahai penduduk neraka, wahai penduduk surga. Ketika ada panggilan malaikat, maka penduduk neraka, mereka seolah-olah merasakan ada setitik cahaya. Bisa jadi mereka keluar, bisa jadi ada harapan, mereka semuanya keluar. Kemudian penduduk surga dikala dipanggil, waya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga mereka merasa khawatir. Khawatir kalau sekiranya mereka akan dikeluarkan dari surga setelah mereka merasakan nikmatnya surga. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kematian. Memanggil kematian dalam bentuk kabas. Kabas itu biri-biri lah. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga, penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Maka semua mereka mengatakan, kami tahu itu adalah kematian. Maka di saat itulah kematian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian dimatikan, Allah pun mengatakan, wa ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kekal tidak akan pernah ada namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada yang namanya kematian. Sehingga kalimat ini membuat penduduk surga semakin bahagia dan penduduk neraka semakin menderita. Dan yang terakhir sekali keluar dari neraka tersebut adalah seorang lelaki. Dia keluar, kemudian dia merasa paling bahagia di dunia, atau paling bahagia di sana, padahal ia adalah orang yang terakhir. Kemudian dia mandi di dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, maka dia duduk merenung seorang diri, tidak ada kawan. Kemudian Allah perlihatkan kepadanya ada pohon yang di bawahnya ada sungai. Maka di saat itulah ia meminta, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon, aku ingin bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Karena memang di antara salah satu sifat surga itu disebut dengan surga. Hukum asal surga itu ikhwatul Islam ada pepohonan dan sungainya. Maka disebut dengan jannah. Jadi jannah itu maknanya banyak. Ada jannah artinya keindahan seperti kebun, maka disebut dengan jannah. Ada jannah itu artinya sesuatu yang tidak diketahui. Karena setiap bahasa Arab ada huruf jin dan huruf nun, artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jannah, sesuatu yang tertutup.
junun.

0: Orang gila tertutup akalnya. Kemudian janin tertutup dalam perut ibunya. Kemudian junnah, tameng menutup kita. Kemudian jin. Jin nampak atau tidak? Makanya kalau orang ada nampak jin berarti mereka jin juga kan? Jin karena maknanya jin diambil dari jin dengan nun tertutup juga. Setiap huruf yang ada huruf jin dan nun makna hukum asalnya adalah tertutup. Semua tadi telah kita contohkan. Kemudian ikhwatul Islam, surga itu hukum asalnya tertutup. Artinya tidak ada yang tahu hakikatnya. Allah hanya memberikan gambaran sedikit saja. Kemudian orang ini diperlihatkan kepadanya ada pohon, ada sungai, indah pemandangan. Maka ia pun meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Maka Allah mengatakan, wahai fulan, kalau aku kabulkan, apakah kamu akan meminta yang lain? Orang ini karena semangat mengatakan, aku tidak pernah meminta yang lain. Aku tidak minta yang lain. Maka di saat itu Allah kabulkan. Kemudian setelah beberapa ia menikmati keindahannya, maka ada pohon yang lebih besar lagi. Ada sungai yang lebih indah lagi. Maka hatinya pun tertarik. Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Aku ingin bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Maka di sana itu pula ikhwan Islam. Maka Allah mengatakan, bukankah kamu sudah berjanji tidak meminta yang lain? Maka orang tersebut kembali meminta, ya Allah, ya Allah. Allah kabulkan. Kemudian didekatkan kepadanya surga. Dikala ia melihat kenikmatan surga, canda tawa orang yang ada di dalamnya, ia pun mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Dia tidak minta masuk surga. Dekatkan aku dengan surga. Maka Allah mengatakan, bukankah kamu tidak meminta yang lain? Maka ia kembali meminta, meminta, meminta. Kemudian dikala dekat dengan surga, tak tahan rasanya melihat keindahan yang ada di dalamnya, ujung-ujungnya dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itulah orang yang terakhir masuk surga. Dan yang terakhir keluar dari api neraka. Kemudian setelah Allah masukkan ia ke dalam surga, sekarang dia tidak meminta lagi. Tapi Allah yang memberikan tawaran. Wahai fulan, aku berikan kepadamu seperti orang punya dunia dan seisinya. Coba bayangkan dunia ini, kalau kita punya Indonesia ini bangga atau tak bangga? Apalagi dunia, dunia. Makanya Allah mengatakan, aku berikan kepadamu nikmat seperti orang punya dunia dan seisinya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, atas tahzi'u bi, apakah engkau bermain-main? Artinya tak mungkin aku mendapatkan nikmat sebesar itu. Kemudian Allah mengatakan, Allah tidak pernah bermain-main. Allah tidak pernah bergurau dalam masalah ini, ya maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, aku berikan kepadamu ibarat dunia dan seisinya. Kemudian aku lipat gandakan menjadi 10 kali ganda. Itu adalah nikmat orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kalau itu yang mereka dapatkan terakhir masuk ke dalam surga, seolah-olah punya dunia dan 10 kali lipatnya, bagaimana dengan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Bagaimana mereka yang masuk surga di awal? Bagaimana mereka para nabi, para rasul? Bagaimana orang-orang tua yang saleh? Bagaimana anak-anak yang saleh? Bagaimana mereka yang masuk surga di awal-awal mula? Yang terakhir saja demikian kenikmatan yang tidak terbayangkan. Maka oleh karena itu tujuan akhir daripada yang kita cari ikhwatul Islam tidak lain tidak bukan adalah surga. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bersama, barang siapa yang meminta surga 3 kali dalam 1 hari, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Kalau ada yang meminta agar dijauhkan dari api neraka 3 kali dalam 1 hari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga dan selamatkan kita dari api nerakanya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ikhwani, akhwati, rahimani, warahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu soal jawab. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Jazakumullahu khairan.
1: Bismillah, yang pertama, afwan Ustaz. Ada perasaan lelah ketika mengurus anak. Apakah termasuk kufur dalam kenikmatan yang Allah berikan berupa keturunan? Dan bagaimana solusinya agar ketika lelah dapat mengontrol emosi, terlebih lagi ucapan. Syukran.
0: Taib ikhwatul Islam, bagi mereka yang merasa lelah mengurus anak, maka cari pembantu. Iya kan? Makanya suami harus paham itu ya, cari pembantu-bantu. Kemudian, yang juga harus diingatkan ikhwatul Islam, ini kaidah yang paling penting. Semakin lelah kita mengurus anak, maka kita pun semakin membuat anak lelah nanti dikala ia mengurus kita di masa kita tua. Mana yang lebih sulit? Menjaga anak dikala mereka kecil atau menjaga orang tua dikala mereka sudah dewasa, sudah tua? Kalau kita ingin anak kita mengurus, maka uruslah mereka. Kalau kita tidak ingin diurus oleh anak kita dikala kita masa tua, biarkan mereka. Kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Mau yang ada pembantu. Makanya ikhwatul Islam, bagi seorang suami, kalau Allah berikan kemudahan kepadanya, karena memang mengurus anak ini, apalagi seorang wanita yang bosan, sulit, maka berikan pembantu untuk keluarganya kalau mereka sanggup. Kalau tidak sanggup, maka bawa istrinya ke toko emas. Karena bagaimanapun wanita, kalau kita lelaki, kita keluar, ya kan? Kadang-kadang pusing, lelah, bisa hilang dengan berbicara dengan kawan-kawan, bermain. Sedangkan perempuan tidak bisa, pilihan mereka itu tidak bisa meninggalkan anaknya. Maka oleh karena itu, ikhwatul Islam, kalau kita bawa ke toko emas, apa yang terjadi? Semangat lagi. Dan memang seperti itu, ikhwatul Islam. Kalau kita lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga demikian keadaannya. Hadiah, memberikan yang terindah, itu tidak menjadi masalah. Taib, yang berikutnya.
1: Taib, semoga terjawab. Bismillah, pertanyaan berikutnya. Semoga Ustaz selalu sehat dan dalam
0: berkah.
1: Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya seorang anak bisa mengikhlaskan perlakuan buruk orang tuanya di masa lalu, yaitu di masa kecil? Mohon nasihat dan doanya ya Ustaz, untuk anak yang memutuskan komunikasi dengan ibunya dengan alasan menjaga hatinya dari membenci berlebihan ke ibunya.
0: Tapi ikhwatul Islam, kita harus tahu ya, ada namanya rahim. Rahim itu selalu mengadu kepada Allah. Karena nanti menyambung tali silaturahim itu banyak pahalanya. Dan memutuskan tali silaturahim itu berat dosanya. Rahim itu ayah ibu. Taib, ayah dan ibu kita. Yang kedua, saudara ayah. Siapa namanya? Paman. Saudari ayah. Saudara ibu. Saudara ibu. Tadi paman saudara ayah. Saudara ibu. Hah? Om. Paman juga. Miskin kita bahasa ya. Kan paman saudara ayah. Kalau saudara ibu? Apa? Itu bahasa Balikpapan. Bahasa Indonesia. Sampai sekarang teka-teki ini belum ada yang bisa jawab. Apa nama saudara ibu? Tulang bahasa Medan ya. Baik. Saudara ibu, saudari ibu. Saudari ibu bibi, bibi juga. Kalau saudari ayah? Bibi juga. Karena dalam bahasa Arab kan berbeda. Itu adalah rahim. Kemudian saudara dan saudari kita, satu ayah, satu ibu. Ini adalah rahim. Di luar daripada itu adalah ukhuwah. Karib kerabat. Nah, ikhwatul Islam, kenapa rahim itu selalu diikat atau rahim itu berat? Karena menyambung rahim itu tidak ringan. Menyambung rahim, coba kita tengok masalah kita dengan orang lain. Masalah dengan tetangga, masalah dengan kawan kerja, bisa selesai. Tapi kalau kita ada masalah dengan saudara, makanya masalah yang paling banyak kan antara dia dengan saudaranya, antara dia dengan bibinya, antara ia dengan pamannya, antara ia dengan orang tuanya. Makanya disebut menyambung tali silatur. Ingat bahasa ini. Menyambung tali silaturahim. Apa maknanya? Apa makna menyambung tali silaturahim? Kalau kita datang berkunjung kepada paman, kita datang berkunjung kepada abang, adik, kakak, saudara, saudari, kemudian saudara, saudari, abang, kakek datang lagi berkunjung kepada kita, itu menyambung tali silaturahim atau tidak? Menyambung atau tidak? Tidak. Apa makna menyambung? Menyambung itu kalau sudah terputus, maka disebut dengan menyambung. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laisal wasul bil mukafi. Menyambung tali silaturahim itu bukan balas-balasan. Datang dia datang, itu biasa namanya. Tapi menyambung itu dikala Tidak ada kalimat menyambung kecuali setelah terputus. Maka disebut dengan kalimat menyambung rahim. Makna menyambung. Tidak ada kalimat menyambung kecuali setelah terputus. Contoh misalnya, tidak ada kalimat masuk kecuali setelah dia keluar atau keluar dengan masuk. Paham sampai di sini? Makanya Nabi menyebutkan, nah dari situlah ujiannya. Menyambung itu dilihat ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah, semua orang oke-oke saja. Tapi jika ada masalah, disitulah siapa yang paling kuat hatinya. Makanya menyambung tali silaturahim itu tidak ringan. Tapi pahalanya juga besar. Siapa yang ada masalah dengan ibunya, untuk menjaga hati, jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kita pernah transit di perut ibu, kemudian kita besar dari air susunya. Tiba-tiba kita mengatakan, saya tidak datang menjenguk ibu karena ingin menjaga hati. Anak apa namanya? Oleh karena itu, ikhwatlisan, maka ingat, Nabi tidak menyebutkan, menyuruh kita untuk menyambung, kecuali di sana harus berkorban. Kadang dengan rahim kita itu kan harus berkorban dengan harta, dengan perasaan, dengan semuanya. Kesabaran harus tinggi. Karena pahala yang besar tidak didapatkan kecuali dengan perjuangan yang besar pula. Taib, yang lain kami persilakan.
2: Taib, diberi kesempatan kepada ikhwan, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung.
0: Taib, sila. Taib, kita bacakan dulu.
1: Iya. Baik. Masih pertanyaan dari akhwat ya. Kayaknya seru yang pertanyaannya akhwat ini.
0: Baik, Masya Allah.
1: Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menghadapi suami yang minim solusi atau silent kepada istri? Jujur, istri merasa kesulitan untuk mengungkapkan isi hati. Dan bagaimana hukumnya? Suami berkurban, tapi kewajiban nafkah ke istri kurang. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Baik, yang pertama, suami yang silent ya. Artinya pendiam. Tapi ikhwatul islam, bagaimana menghadapi suami yang pendiam? Tapi ikhwatul islam, seorang suami harus tahu ya, hukum asal daripada penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Bahwa seorang wanita itu hukum asalnya bengkok. Maknanya ikhwatul islam, mereka punya kelebihan dan keunikan. Maka kelurusan mereka itu dalam kebengkokannya. Makanya sebagian para ulama menyebutkan di antara salah satu sifat seorang suami yang terbaik atau seorang suami yang bahagia mendapatkan seorang istri adalah ketika ia punya istri yang cerewet. Karena dari cerewet itu menunjukkan bengkoknya. Maka istri ikhwatul islam, kalau ia tidak bercerita kepada suami, ia akan bercerita dengan tetangga. Kenapa demikian? Seorang lelaki, perhatikan baik-baik, ini hukum asal. Seorang lelaki, mereka dalam satu hari itu perlu mengeluarkan ungkapan kata-kata kurang lebih 7.000. Maknanya kita tak banyak bicara. Hanya 7.000 kata. Kecuali kalau dia ustaz. Ustaz kan bicara terus kan? Sedangkan perempuan, mereka perlu mengeluarkan kata dalam satu hari 3 kali ganda, lebih daripada 21.000. Kalau kalimat ini tidak keluar, sakit hatinya. Kalau sakit hatinya, maka rumah tangga tidak bahagia. Masaknya banyak garam. Coba bayangkan nih, kota Islam, mereka itu hanya perlu didengarkan. Wanita itu dikala unek-unek yang ada di hatinya keluar, bahagia. Maka di saat itulah jadilah seorang suami yang kuat untuk menerima informasi. Pendengar setia kalau bahasa kitanya. Kenapa demikian ikhwatul islam? Karena kalau tidak, ia akan bercerita. Kalau ia bercerita kepada orang lain, maka rumah tangga kita akan diketahui. Bocor rahasia kita. Oh, ternyata suaminya seperti ini. Ternyata suaminya seperti itu. Malu kita ikhwatul islam. Rumah tangga akan bahagia. Selama masalahnya tidak keluar dari kamar dan rumahnya. Tapi kalau masalah sudah keluar dari kamar dan rumahnya, maka itu akan bahaya. Oleh karena itu, ikhwatul islam, bagi suami-suami yang silent, ingat ya, tidak masalah, tidak masalah. Makanya di dalam mendengarkan, hanya mendengarkan. Kadang, walaupun kadang-kadang kita bosan ya, saya juga demikian, sama. Tapi bagaimanapun ikhwatul islam, itu adalah supaya nanti mereka mengeluarkan isi hatinya. Makanya seorang wanita yang berbahagia adalah wanita yang paling cerewet kepada suaminya. Kalau mereka cerewet kepada orang lain, maka itu bahagia. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfurnal ashir, wanita itu kan banyak mereka masuk ke neraka, salah satunya mereka ingkar kepada suaminya. Supaya kita tidak memiliki istri yang ingkar kepada kita, maka bantulah mereka. Di antara salah satu membantunya, bantu mereka untuk mendengarkan isi hatinya, walaupun itu-itu saja isinya. Karena wanita itu ikhwatul Islam ahli sejarah, itu sesuatu yang disepakati. Maknanya, kalau kita bersalah, mulai dari kawin sampai hari ini, dihitung semuanya. Blablabla. Maka di antara salah satu kebahagiaan disebutkan oleh para ulama, ada hadis namanya adalah hadis Ummu Sara'. Hadis ini sangat penting. Kalau kalian ingin bahagia, ada dua sifat. Yang pertama, Al-Karam. Yang kedua, At-Taghaful. Kalau dua sifat ini ada, maka akan dapat rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, Al-Karam. Dermawan. Makanya seorang suami harus dermawan kepada istrinya. Dalam bahasa yang selalu kita dengar, kalau ingin loyal, maka royal. Dermawan, jangan hitung-hitungan. Gaji bagi mereka semuanya tidak ada masalah. Artinya ikhwatul Islam, loyal. Kalau kita bagi gaji kepada mereka, tidak ada masalah. Tapi jangan tunjukkan gaji aslinya. Karena sebagian para ulama menyebutkan, seperti biasa ya, sebagian para ulama menyebutkan, kalau seorang itu namanya adalah al-karam. Karam itu dermawan. Jadi seorang suami itu mesti dermawan kepada istrinya. Ingat itu baik-baik ya. Baik. Yang kedua adalah at-taghaful. Ini yang paling penting, at-taghaful. Apa makna at-taghaful? At-taghaful itu maknanya pura-pura tidak tahu. Suami kita atau istri kita, kita semua yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan, tapi taghaful, pura-pura lupa saja, pura-pura lalai. Istri kita misalnya orangnya suka pelupa, at-taghaful. At-taghaful itu adalah tanda orang bahagia. Karam dan at-taghaful itu tanda rumah tangga bahagia. Tapi kalau untuk istri tidak bisa. Makanya mereka disebut dengan ahli sejarah, dan memang itu yang harus ada pada diri mereka. Karena kalau tanpa sejarah nanti kita lupa. Makanya dikala dia ahli sejarah mengungkit kesalahan kita, maka di saat itulah jangan lupa bawa ke toko. Lanjut.
1: Baik, masih bisa saja. Masih banyak sih.
0: Lanjut.
1: Baik. Kayaknya kita pindah ke pertanyaan Ikhwan dulu ini ya.
0: Baik, yang lagi-lagi silakan.
1: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat grup dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hayyakallah, Ustaz. Afwan Ustazi, di pagi yang insya Allah berbarokah ini, kami Abu Usamah, di sini menyebutkan namanya, jadi kita baca aja. Mu'alaf 12 tahun yang lalu dari Nasara, Ustaz. Apakah suatu yang terlarang jika ana sebagai orang tua menyembunyikan keislaman ana kepada anak-anak hingga ana wafat nanti, Ustaz? Maksudnya, ana tidak pernah bercerita kepada anak-anak kalau dulu ana beragama Nasara.
0: Dan,
1: ya. Silakan,
0: Ustaz. Artinya dia sudah masuk Islam dan anak keluarganya sudah Muslim, tapi tidak menceritakan masa lalu. Tapi ikhwatul Islam, masalah ini adalah masalah kemaslahatan, tergantung kepada keadaan saja. Kadang-kadang Umar bin Khattab pernah menyebutkan, kami paling paham tentang Islam karena kami dulu adalah orang-orang musyrikun. Jadi kadang dengan mengetahui keburukan, tujuannya supaya kita tidak terjatuh kepada keburukan yang sama. Dan itu juga yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk jaga-jaga diri agar tidak melakukannya. Maknanya, kalau seorang orang tua yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah masuk ke dalam agama Islam, kalau ia melihat bahwa mengkabarkan kepada anak bahwa agama ini seperti ini, seperti ini, untuk menguatkan iman dan keyakinan, bagus. Karena kadang-kadang kita perlu perbandingan. Kadang-kadang kita perlu perbandingan. Dan kita tidak tahu indahnya Islam kecuali karena dibandingkan. Karena dibandingkan. Oleh karena itu, kalau ia melihat untuk memantapkan keyakinan kepada anaknya, buat perbandingan. Kenapa dia bisa masuk Islam? Dan apa kelebihan yang ada dalam Islam? Itu penting. Tapi kalau ia melihat anaknya, alhamdulillah aman-aman saja, lingkungannya sudah aman, maka tidak perlu. Artinya orang tua yang paling paham terhadap kondisi anaknya. Kita tidak bisa memastikan mana yang terbaik untuk anak tersebut. Barakallahu fikum. Silakan lanjut.
1: Tayyib, izin membacakan lagi pertanyaan dari Ikhwan, Ustaz. Bismillah, sebaik-baik titipan adalah menitip kepada Allah. Tetapi ketika kami umroh meninggalkan anak dalam keadaan sakit dan kemudian kami titipkan kepada Allah, mengapa masih Allah ambil? Mohon nasihat agar kami kuat menerima ketetapan tersebut, Ustaz. Dan di manakah kami bisa mendapatkan kitab Ustaz yang berjudul Surat Cinta dalam Musibah agar bisa menguatkan, karena di toko online kami pun tidak mendapatkannya.
0: Baik, ikhwatul Islam, kemarin kita sebutkan ada kitab ya, kitab Surat Cinta dalam Musibah. Karena memang kitab tidak dijual ya. Kalau mau dapatkan datang ke Madinah. Taib ikhwatul Islam. Taib ikhwatul Islam. Pertanyaannya, ketika dia umroh, dititipkan anak kepada orang tua yang sedang sakit. Pergi umroh, tidak pergi umroh, bahaya juga karena sudah di booking semuanya, pesawat keberangkatan. Pergi umroh, anak sedang sakit. Bagaimanapun ikhwatul Islam, kemarin kan kita sudah ceritakan tentang siapa? Tentang Ummu Sulaim kan? Ingat cerita Ummu Sulaim? Sudah kita ceritakan kemarin? Siapa masih ingat ceritanya, katakan? Sudah. Kemarin? Belum ya? Baik. Rasanya sudah ya? Baik, ini kisah penting, ikhwatul Islam. Ummu Sulaim, dia menikah dengan Abu Talha. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, dalam pernikahan ini lahir seorang anak perempuan. Abu Talha, suatu ketika ia ingin safar, tak boleh ditinggalkan safarnya. Sama dengan kita pergi umrah tadi. Ingin safar yang kadang-kadang tidak boleh meninggalkan safarnya. Nah, ketika ia safar, anaknya sedang sakit. Kemudian ikhwatul Islam, dikala anaknya sakit, tentu risau Abu Talha meninggalkan anaknya kepada istrinya. Tapi apalah daya, ia ingin melanjutkan perjalanannya. Bisa jadi karena Maisha, bisa jadi karena usaha, bisa jadi karena yang lain. Kemudian sepulang safar, maka ia bertanya kepada, maka di saat itulah bagaimana sikap seorang istri. Ummu Sulaim, karena anaknya sudah meninggal, pas dia pulang anaknya meninggal. Maka di saat itulah Ummu Sulaim, ia memasak makanan yang terbaik. Kemudian ia berdandan, dan ini adalah di antara kelebihan Ummu Sulaim. Seorang suami, kalau terisi perut dan keperluan dia, biologis dia, maka akan aman. Itu kita berbicara tentang fakta, ikhwatul Islam. Maka itulah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Padahal anak mereka meninggal. Kalau ia mengatakan, wahai suamiku, anak kita meninggal. Suaminya baru pulang safar, baru pulang kerja. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi semua rumah itu hancur. Marah. Tapi coba lihat bagaimana Ummu Sulaim. Dia masak makanan yang terbaik yang disukai oleh suaminya. Dia berdandan sebagaimana berdandan wanita yang lainnya untuk seorang suami. Kemudian, suaminya bertanya, bagaimana anak kita? Maka Ummu Sulaim dalam kesedihan dia tahan. Dia pun mengatakan, alhamdulillah dia lebih tenang. Artinya lebih tenang sudah meninggal. Tidak lagi merasakan kesakitan. Maka di saat itulah suaminya makan. Kemudian mereka bermalam. Kemudian setelah mereka bermalam, ibarat seorang suami dan istri, maka di saat itulah Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, ada seorang tetangga yang meminjam barang. Kemudian ia tak mau mengembalikannya dikala diminta. Maka apa kata Abu Talha? Bisal jar. Itu adalah tetangga yang buruk. Dia sudah pinjam, kemudian dikala diminta dia tak mau, tetangga buruk namanya. Maka masuk Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, ketahuilah, anak kita adalah pinjaman dari Allah. Abu Talha dikala ingin marah, tidak bisa. Karena kalau ia marah, berarti ia tetangga yang buruk. Dia yang menjawab. Itu kecerdasan Ummu Sulaim. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah dia marah, tak ingin marah. Dia hanya ingin mengatakan, kenapa engkau bagi tahu? Setelah engkau makan, bagi aku makan. Setelah kita berhubungan. Kemudian tak tidur lagi di malam itu ikhwatul Islam. Dia mengadu kepada Nabi di subuh hari. Kemudian Nabi mendengarkan cerita Abu Talha. Nabi tersenyum. Dan Nabi mengatakan, barakallahu lakuma fi laylatikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua dalam malam kalian. Semoga malam kalian tadi malam yang berkah. Betul. Lahir anaknya Abdullah. Dari malam tadi, lahir anaknya Abdullah. Yang anak ini sudah meninggal. Lahir anak Abdullah. Dari Abdullah ini ada yang menyebutkan ada saudarinya atau ada anaknya, cucunya, 9 orang. Apakah anaknya atau cucunya? Jumlahnya 9 orang. Dari 9 orang ini, semua mereka hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran. Artinya, ikhwan Islam, Allah mengambil satu untuk melahirkan 9. Bukankah kemarin kita menceritakan tentang Khadir dengan Musa? Kadang Allah mengambil anak, tujuannya adalah untuk memberikan anak. Bisa jadi. Cerita Khadir itu indah. Secara ringkas, ikhwan Islam, cerita Musa dan Khadir adalah cerita yang berulang. Itu juga dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa dikala kecil dihanyutkan ke laut. Di dalam sebuah tempat yang kecil. Tidak mungkin selamat di laut. Ketika Khadir berjalan dengan Nabi Musa, Khadir menenggelamkan sampan dan perahunya. Sama kisahnya dengan Musa. Khadir membunuh. Musa juga pernah memukul orang. Bisa dipahami? Fawakazahu Musa faqadu alaih. Di dalam surah Al-Qasas. Begitu juga dikala Khadir dan Musa menolong, membantu, meletakkan sebuah rumah, yaitu memperbaiki rumah, tanpa ada imbalan, Musa juga pernah melakukan perkara yang sama. Kejadian, tiga kejadian ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa sebelumnya. Makanya banyak pelajaran. Salah satunya Khadir membunuh seorang anak. Kenapa ia bunuh? Khadir mengatakan, kalau anak ini tumbuh dewasa, anak ini akan membawa orang tuanya kufur kepada Allah. Kemudian setelah anak ini terbunuh, maka Allah ganti dengan anak yang baru. Dikala Allah ganti dengan anak yang baru, anak itu adalah anak yang saleh yang mengajak orang tuanya ke surga. Makanya ikhwan Islam, dikala kita mendapatkan musibah, ingat cerita Ummu Salamah. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Jangan katakan kecuali kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya musibah, ada musibah harta, ada musibah keluarga, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Baik, barakallahu fikum.
2: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang tua yang terlanjur memberi nama anaknya yang panjang? Apakah perlu diganti? Apakah orang tuanya menjadi orang tua yang durhaka?
0: Baik, mau jadi durhaka atau tidak? Baik, ikhwatul Islam, apakah apabila ada nama anak yang panjang perlu diganti? Tidak perlu, ikhwatul Islam, tidak perlu diganti. Nama apabila maknanya baik atau tidak ada kandungan makna buruk, artinya maknanya tidak ada makna. Namanya tidak ada makna, maka tidak perlu diganti. Bisa dipahami? Apakah itu adalah tanda orang tua yang buruk atau orang tua yang durhaka? Tentu tidak demikian keadaannya. Baik, yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana memotivasi suami yang merasa semua usaha dan doanya percuma karena belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan.
0: Baik, ikhwatul Islam, bagaimana memberikan motivasi kepada suami, usaha yang ia lakukan percuma, sia-sia, belum mendapatkan hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita harus tahu dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, ikhwatul Islam, bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berhasil. Allah memerintahkan kepada kita berusaha. Allah tidak perintahkan kepada kita berhasil. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berhasil itu, ikhwatul Islam, adalah mereka yang selalu terjatuh. Keberhasilan itu datang dari seringnya terjatuh. Semakin sering terjatuh, maka semakin Allah akan berikan kemudahan. Dan bagaimanapun ikhwatul Islam, orang yang gagal dalam usaha, perhatikan hadis ini. Karena dalam standar agama, orang kaya itu sifatnya ada tiga. Hadis Nabi SAW, hadis orang kaya, dan kita ingin semuanya kaya. Orang kaya itu sifatnya hanya tiga. Yang pertama, bangun di pagi hari. Dalam keadaan sehat. Yang kedua, ketika bangun, dia bisa makan. Yang ketiga, aman. Tiga ini adalah sifat orang kaya. Kira-kira kita sudah mendapatkan sifat ini atau belum? Sudah, berarti kita semua orang. Standar kaya itu harus kita rubah di sini. Standar kaya itu harus punya Alphard. Itu standar siapa? Tidak ada. Standar orang kaya itu harus punya rumah mewah. Standar siapa? Tidak ada. Makanya lebih baik banyak duit daripada sedikit duit. Yang penting sehat. Bisa dipahami? Standar kaya itu, ikhwatul Islam, standar kaya itu tiga. Bangun di pagi hari. Tidak semua orang bisa bangun di pagi hari. Kemudian bisa makan. Tidak semua orang bisa makan. Kemudian nyaman. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang lain. Tidak nyaman. Buang air tidak bisa. makan tidak tenang, makanan tidak ada. Semua itu ada pada diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang kaya. Artinya ikhwatul Islam, standar kita itu tidak banyak. Dan ketahuilah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak makan 3 hari. Pernah kita tidak makan 3 hari? Nabi pernah. Kemudian Nabi pernah tidak keluar asap dari rumahnya 2 bulan. Pernah tidak keluar asap dari rumah 2 bulan? Tidak pernah. Coba bayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala sebelum Nabi wafat, Nabi wafat dalam keadaan berhutang 30 sa' korma untuk keluarganya. Menggadaikan baju besinya. Karena Nabi punya baju besi ada 7. Salah satunya digadaikan untuk membelikan korma. Pernah kita seperti itu, ikhwatul Islam? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jadikan standar kaya kita itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan standarnya 3 yang tadi telah kita jelaskan. Taib, silakan.
1: Taib, Ustaz. Mungkin ini yang terakhir.
0: Taib.
1: Bismillah. Ini pertanyaan dari akhwat. Izin Ustaz mau bertanya. Tadi ada beberapa doa khusus untuk anak-anak yang soleh. Apakah ada juga doa untuk suami yang soleh, terkhusus agar diberi hidayah atau ditambah keimanannya? Syukran jazakallahu khairan.
0: Baik, ikhwatul Islam, jawaban ini 5 tahun lagi ya. Baik, karena ini khusus pembahasan tentang keluarga. Kita membahas tentang anak kan? Kalau itu membahas tentang keluarga. Artinya, apakah ada doa-doa khususnya? Ada. Di dalam salah satu kitab yang ditulis, ada namanya Keluarga Bahagia, Rumah Tangga Bahagia. Semoga Allah mudahkan nanti kita bisa membahasnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Yang lelaki ada pertanyaan di sini? Taib. Artinya kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, hanya saja anak kita itu merawatnya. Kalau kita tidak bisa merawatnya dan harus dirawat oleh keluarga atau mantan istri yang pertama, dan kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik, maka caranya adalah kita harus bercerita, karena mantan istri itu kan kita juga harus bercerita, berkomunikasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk merawatnya? Kemudian terlebih daripada itu semua, kita mengatakan saya akan menyekolahkan di tempat yang terbaik, misalnya di sekolah sini, kita memberikan pilihan. Dan ingat ya, kalaupun awam, paling tidak kita memberikan dasar-dasar agama. Itu harus ingat. Misalnya ngaji malam, cukup. Karena tidak ada kewajiban kita menyekolahkan anak kita harus sekolah pondok, harus sekolah ini. Kewajiban kita hanya menjadikan mereka anak yang soleh. Dan trik-trik yang lain insyaallah semoga lah dimudahkan pada waktu-waktu yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebelumnya kami mohon maaf kepada ikhwan semuanya yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya bersama kita di sini. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan keberkahan dunia dan akhirat, memberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan langkah kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qatraqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limalaha wa lihasabiha wa lijamalaha wa lidinha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu mas

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 20 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
3: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang.
3: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan hutangnya.

0: Bin Laden.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Bismillah.

بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

تغير طعمه وأنهار من خمر

بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar, yang manakala kalau seandainya ada orang yang mencoba untuk menghitung rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, niscaya dia tidak akan sanggup, pasti dia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita dalam kehidupan. Sehingga Allah pastikan di dalam Al-Quran, manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, "Uddu ni'matallahi tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, pasti kita tidak akan sanggup untuk membalasnya. Bagaimana membalas sesuatu yang tidak terhitung? Dari ini fahamlah kita bahwa sehebat apapun kita beribadah, itu tidak akan cukup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehebat apapun kita beribadah, tidak akan cukup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang sengaja tidak menjadikan ibadah itu adalah pembalas rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau dijadikan ibadah kita adalah untuk membalas rahmat dan nikmat Allah, semua kita rugi. Semua kita tekor. Saking banyaknya rahmat dan nikmat itu, kita pasti tidak akan sanggup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada itu, fahamlah kita, orang yang telah merasa dirinya saleh karena telah rajin beribadah, maka dia telah masuk ke dalam perangkap syaitan yang sangat besar. Diturunkannya syariat, perintah dan larangan adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita membutuhkan ibadah dan ketaatan itu. Dan kita membutuhkan jauhnya kita dari larangan itu. Maka perintah dan larangan Allah, bahagian daripada rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau seandainya diserahkan kepada kita saja, tanpa bimbingan dari Allah, murni diserahkan kepada diri kita untuk mencari apa yang akan membuat ketenangan dan ketentraman di dalam hidup ini, manusia tidak akan sanggup untuk mendapatkannya. Apabila diserahkan kepada manusia saja tanpa bimbingan, mana jalan yang diridhoi Allah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, manusia tidak akan menemukan jawaban. Oleh karena itu diturunkan wahyu. Maka wahyu adalah rahmat dan nikmat Allah. Bahkan dia rahmat dan nikmat Allah yang paling besar. Andai manusia memahaminya dengan baik, mencermatinya dengan seksama, rahmat dan nikmat Allah kepada manusia yang paling besar bukanlah penciptaan. Di mana kita diciptakan dari tidak ada awalnya menjadi ada. Apa guna nikmat penciptaan untuk Firaun? Apatah lagi nikmat harta, pangkat dan jabatan. Itu bukanlah seutama-utama nikmat. Sebagaimana yang tadi kita katakan, apa manfaat jabatan yang sangat tinggi untuk Firaun? Dan apa manfaat harta yang teramat banyak untuk Qarun? Akan tetapi lihatlah Bilal ibn Rabah, seorang hamba budak milik Umayyah bin Khalaf yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada manusia melalui Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah kepada Umayyah binti Khayyat dan suaminya Yasir, bagaimana keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya memberikan manfaat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka di saat mereka tengah menderita, tengah merasakan penderitaan yang sangat dahsyat dari majikan mereka Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Rasul kita berkata kepada mereka, sabaran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir dan istrinya Sumayyah beserta anaknya Ammar radhiyallahu anhum wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Janji Allah untuk kalian adalah surganya. Fir'aun dengan segala pangkat dan jabatan yang luar biasa yang dia miliki. Qarun dengan segala harta yang luar biasa yang dia punya. Dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh Yasir, istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar, sungguh sangat berbeda. Yang satunya dikarenakan mereka ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada manusia. Yang ketika itu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang satunya karena mereka beriman dan meyakini wahyu yang diturunkan kepada manusia oleh Allah, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kabar gembira itu justru datang di saat derita dunia yang sangat pedih yang mereka hadapi. Sadar bahwa wahyu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Menyadari itu dengan seksama, menyadari itu dengan sadar sesadar-sadarnya akan bisa memberikan kepada kita mana sebenarnya orang yang mendapat rahmat dan mana orang yang sebenarnya tidak mendapatkan rahmat. Sehingga kita tidak ditipu oleh syaitan yang selalu memberikan di pelupuk mata kita bahwa penampakan zahir dunia, lalu kita kemudian menilai kesuksesan atau tidak suksesnya seseorang. Manakala kita tidak cermati dengan baik bahwa wahyu adalah hal yang terhebat yang Allah berikan kepada seorang hamba, manakala dia beriman, maka dia telah mendapatkan nikmat yang tiada tara. Dan manakala dia ingkar dengan wahyu itu atau tidak peduli kepada wahyu itu, maka dia telah mendapatkan kesengsaraan yang tiada tara. Faham akan poin ini dan mengerti akan poin ini dan menghayatinya, kita bisa memilah-milah mana manusia yang mendapatkan rahmat dan mana manusia yang tidak mendapatkan rahmat. Percuma seluruh pangkat dan jabatan, percuma seluruh kekayaan, manakala justru itu yang menjauhkan kita dari tunduk dan patuh kepada wahyu yang diwahyukan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu untuk kita. Allah ingin menyampaikannya kepada kita namun melalui seorang manusia. Maka wahyu itu untuk kita. Namun turun kepada seorang utusan. Yang dituju dari wahyu itu semua kita. Saya, antum yang hadir di sini, yang tidak hadir, semua manusia. Kalaulah pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, ketenaran dan popularitas, justru itu yang membuat seorang insan jauh dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya, wahyu yang Allah sampaikan kepadanya melalui Rasul. Maka kita katakan, harta, jabatan, dan popularitas itu adalah adab. Di tengah manusia menilai dia adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati kita pemahaman yang menghujam di dalam dada akan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita. Perintah dan larangan itu adalah sehebat-hebat dan semulia-mulia nikmat dan sebesar-besar nikmat. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Usulul Thalathah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada perkataan Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Umar nama beliau, Ibnu Katsir yang namanya masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir, beliau adalah Ismail Ibn Umar rahimahullah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Berkata Imam Ibn Katsir, Al-Khaliqu lihadihi al-asyya' huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Al-Khaliq li hadhihi al-ashya, pencipta untuk segala-galanya ini, yang menciptakan semuanya ini, huwal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadati, dialah yang berhak untuk diibadati. Bahasan-bahasan kita yang lalu adalah tentang ayat-ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya yang tertulis dan dibaca, menyampaikan kepada kita bahwa saya yang ciptakan untuk kalian ini, saya yang ciptakan untuk kalian itu, saya yang ciptakan untuk kalian ini, kalian itu, untuk kalian yang ini. Semuanya Allah terangkan. Saya yang menciptakan siang, menciptakan malam, saya yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari dan bulan, saya yang menciptakan lautan dan daratan, saya yang menciptakan sungai, saya yang menurunkan air hujan, dan seterusnya. Yang kita katakan itu adalah tanda-tanda keberadaan Dia subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Dia yang menciptakan semuanya, kalau Dia yang menciptakan semuanya itu, maka ibadah kita harus kepada Dia satu-satunya. Ibadah kita harus kepada Dia Rabbul Izzati wal Jalalah. Hubungan yang sangat sesuai dengan logika manusia. Kalau segala-galanya Dia yang melakukannya, kenapa tidak kita hanya kepadanya kita menghadap, hanya kepadanya kita menengadahkan tangan dengan segala permintaan dan permohonan. Kalau kita tahu kesehatan datang dari Allah dan Allah yang menyehatkan kita, kenapa tidak hanya kepada Dia kita meminta? Kalau kita tahu rezeki datangnya hanya dari Allah, tidak ada dari yang lain, kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita meminta rezeki? Kalau kita tahu yang melindungi kita hanya Allah satu-satunya, dan tidak ada yang lain yang akan melindungi kita kecuali Dia, kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita minta perlindungan? Kalau kita tahu yang menurunkan manfaat untuk kita, apapun bentuk manfaatnya, apapun bentuk kebaikannya yang memberikannya kepada kita, hanya Allah, kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita memohon diberikan kebaikan. Dan kalau itu kita kerjakan seperti yang kita katakan tadi, ketika itu kita telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Hal yang ingin kita nasihati untuk diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, dimanapun antum berada, hal yang ingin kita ingatkan kepada diri kita dan kaum muslimin dan muslimat, jangan kira ibadah itu hanya berbentuk salat, berbentuk puasa, berbentuk haji, berbentuk zakat, membaca Al-Quran, duduk di majelis ta'lim. Ya, itu ibadah. Dan itu ibadah yang sangat hebat. Akan tetapi ibadah itu, ma'asyarul muslimin, tidaklah terlalu singkat seperti itu. Tidaklah terlalu kecil seperti itu, seperti yang difahami banyak orang. Orang ketika bicara ibadah, dia hanya bicara salat, zakat, puasa, haji, sedekah.

dalam kehidupan kita. Dialah yang berhak untuk diibadati. Ketika Allah mencipta satu-satunya, dia yang berhak untuk diibadati. Pertanyaan yang datang adalah, apa itu ibadah? Sehingga ketika kita akan beribadah, satu-satunya hanya kepada dia. Ketika kita memahami ibadah dalam makna yang sangat singkat, kalau ibadah itu hanya difahami dengan sesuatu yang ada di masjid dan sekitarnya, dan aktivitas yang ada di dalamnya, maka ketika kita keluar, kita tidak menganggap lagi akan beribadah, sehingga kita tidak akan ingat Allah dalam aktivitas kita di luar masjid. Seperti yang tadi kita katakan, banyak manusia sekarang menganggap kalimat ibadah itu kalimat yang sangat kerdil, maknanya sangat singkat. Padahal ibadah itu maknanya sangat luas, akan mencakup seluruh perbuatan manusia. Ibadah adalah seluruh yang diridhoi, seluruh yang dicintai Allah. Seluruh yang diridhoi dan dicintai Allah. Perkataan atau perbuatan yang zahir, tampak, bisa dilihat oleh mata manusia, ataupun yang batin, yang dikerjakan oleh hati dan tidak terlihat kecuali yang bisa melihat ke dalam hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya adalah seluruh yang diridhoi dan cintai Allah adalah ibadah. Seorang istri yang nyuci piring di rumah, apakah pekerjaan itu Allah cintai atau Allah ridhoi? Hah? Ya, jadikan cuci piring Anda untuk Allah. Karena itu dicintai dan diridhoi Allah. Kalau suami yang nyuci piring, diridhoi Allah tidak? Hah? Diridhoi Allah atau tidak? Iya. Maka suami cuci piring juga harapkan ridho Allah. Kalau suatu hari istrinya minta dia nyuci piring. Bukan karena takut istri. Akan tetapi mencari ridho Allah di balik setiap piring yang kita cuci. Saya ingin mengatakan, kalau sampai kepada titik mencuci piring saja adalah bahagian daripada ibadah, fahamlah kita akan luasnya makna ibadah itu. Jadi dia tidak berkutat hanya di masjid dan segala aktivitas yang sering ada di masjid. Melangkah bahagian daripada ibadah, berbicara bahagian daripada ibadah, menatap bahagian daripada ibadah, menundukkan tatapan mata bahagian daripada ibadah, tidak mendengarkan bahagian daripada ibadah, mendengarkan bahagian daripada ibadah, menunjuk bahagian daripada ibadah, bisa. Membaca bahagian daripada ibadah, tidak mau membaca bisa bahagian daripada ibadah. Di hadapan kita ada sesuatu yang tidak pantas untuk dibaca, lalu kita tidak baca. Allah cinta tidak? Allah cinta. Itu bahagian daripada ibadah. Maka ibadah, ma'asyarul muslimin, meliputi seluruh gerak-gerik kita. Baik, kita hubungkan bahasan ini dengan apa yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Katsir. Kita mau mendengar sesuatu. Siapa yang ciptakan untuk kita pendengaran? Allah. Maka lakukan dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita, yaitu pendengaran, sesuatu ibadah hanya kepada Dia yang menciptakan untuk kita pendengaran itu. Kita mau membaca dengan lidah kita, mau berbicara dengan lidah kita. Siapa yang menciptakan untuk kita lidah itu?

Maka baca dengan lidah kita itu sesuatu yang merupakan ibadah. Kita mau melangkah. Siapa yang menciptakan kaki untuk kita? Allah. Maka langkahkan dengan kaki itu sesuatu yang berbentuk ibadah kepadanya. Tabaraka wa ta'ala. Al-Khaliqu li hadhil asya, yang menciptakan segala sesuatu, dia yang berhak untuk diibadati. Dan inilah dia bahagian daripada rasa syukur. Di mana kita kerahkan seluruh yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dengan cara kita ibadati dia dengan seluruh yang telah dia berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita siang dan malam. Beribadahlah kepada Allah dengan menggunakan siang dan malam itu. Allah berikan kepada kita air. Beribadahlah kepada kita kepada Allah dengan air yang telah Allah berikan kepada kita. Dia satu-satunya memberikan kita air. Beribadahlah kepada Allah dengan air itu. Jangan lagi minum pakai tangan kiri, karena itu tidak ibadah. Itu maksiat. Walaupun sekarang manusia tidak menatapnya lagi maksiat. Banyak manusia yang tidak menatap minum pakai tangan kiri itu maksiat. Itu maksiat. Dan di akhir akan dihitung oleh Allah sebagai pelanggaran terhadap kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

Dan sebagian kaum muslimin heran, kenapa ustadz-ustadz ini bicara tangan minum tangan kiri, minum tangan kiri, minum tangan kiri, gak boleh, minum tangan kiri gak boleh. Seolah-olah minum tangan kiri itu suatu hal yang sangat besar. Kita katakan iya besar. Apa sih efek dari minum tangan kiri? Kita tidak bicara efek atau tidak bicara efek atau kita bicara Anda telah membuat kesalahan kepada Allah. Anda telah melakukan pelanggaran kepada Sang Pencipta. Pelanggaran kecil manakala dilakukan dengan pelecehan terhadap Allah Sang Pencipta bisa jadi besar. Sementara pelanggaran besar manakala setelah itu diiringi rasa takut dan khawatir kepada Allah yang Maha Pencipta, di sisi Allah sangat mudah untuk dimaafkan. Betapa banyaknya orang sekarang tahu Allah tidak suka dia minum pakai tangan kiri, lalu dia santai saja minum dengan tangan kiri. Betapa banyaknya manusia tahu bahwa Allah melarangnya makan pakai tangan kiri, lalu dia santai saja makan pakai tangan kiri. Enggak Ustaz, saya makan pakai tangan kanan. Iya, makan nasi, makan bakwan. Makan nasi, iya Anda pakai tangan kanan. Makan bakwan, Anda bicara makan. Makan pisang. Kan makan bukan hanya nasi. Ada bakwan, ada pisang. Ada cabai. Bakwannya kanan. Cabainya kiri. Kalau Anda tahu bahwa tangan ini Allah yang ciptakan, lalu dia perintahkan begini loh, makan, pakai tangan ini makan. Kalau kita sadar ke arah itu, ini Allah yang ciptakan untuk kita, dia yang berhak untuk kita patuhi dan kita taati perintah-perintahnya. Dia tidak suka kita mengangkat apapun pakai tangan kiri. Maka menyadari poin yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, menghayatinya dengan baik, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada korelasi yang luar biasa, klop, pas. Sehingga seorang hamba selalu mengikatkan sesuatu pekerjaannya kepada Allah. Begini yang Allah perintahkan, ya. Dan dia ketika akan berbuat, pasti menggunakan sesuatu yang diciptakan Allah. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin. Apa yang akan bisa kita lakukan tanpa menggunakan sesuatu yang bukan Allah ciptakan untuk kita? Nggak ada. Karena semua yang kita gunakan, semuanya ciptaan Allah. Mau makan ciptaan Allah, mau minum ciptaan Allah, mau tidur ciptaan Allah, mau melihat dengan ciptaan Allah, mau melangkah dengan ciptaan Allah, mau berbicara dengan ciptaan Allah, mau berbuat dengan ciptaan, tidak ada. Tidak ada yang ciptaan kita. Kita hanya punya kepiawaian dan kepandaian memakai. Yang menciptakan itu Allah. Kembali kita kepada ibadah itu apa? Ibadah adalah seluruh yang Allah cintai. Seluruh yang Allah ridhoi. Maka, hendaklah seorang hamba, ketika hendak melakukan apapun, selalu bertanya selebih dahulu, ini Allah ridhoi atau tidak? Ini Allah cintai atau tidak? Baik, faham akan itu kita pindah kepada bahasan berikutnya dari kitab ini. Berkata beliau, wa anwa'un ibadati allati amara Allahu biha, dan di antara macam-macam ibadah, bahagian-bahagian ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Nah, sekarang ini bukan lagi bahasan ibadah. Ibadah sudah kita katakan tadi. Seluruh yang Allah ridhoi dan Allah
cintai. Kalau yang tadi adalah sholat, zakat, dan semacamnya kita berbicara itu adalah ibadah. Sampai mencuci piring adalah ibadah. Ada juga ibadah yang tidak terlihat, di antaranya sabar, tawakal, yakin, bagian daripada ibadah. Maka beliau di bahasan berikut ini ingin menyampaikan kepada kita di antara macam-macam ibadah. Tentu ibadah itu tidak bisa disebut semuanya, saking detailnya ibadah itu. Tenang dan bergeraknya kita bisa untuk ibadah kepada Allah. Bahkan tidur kita pun bisa dijadikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita, mungkin masih ada yang tidurnya itu tengkurap. Mungkin. Saya tidak tahu. Tapi kalau sebanyak ini, kayaknya ada ini kayaknya. Ya. Kita ingatkan bahwa Allah tidak suka tidur seperti itu. Allah yang menciptakan badan untuk kita, Allah tidak suka. Allah tidak mau. Allah tidak ingin kita tidur tengkurap. Kembalikan kepada perkataan Imam Ibnu Katsir tadi bahwa kalau kita sadar bahwa tubuh ini ciptaan Allah dan dia harus dilakukan, kita harus beribadah kepadanya dengan tubuh ini, tinggalkan tengkurap. Yang dilarang itu tengkurap. Mau kiri, mau kanan, mau telentang, terserah. Tapi jangan tengkurap. Itu yang terlarang. Yang paling afdol ada. Yang paling afdol adalah tidur dengan miring ke kanan. Artinya rusuk kanan kita ini yang berada di bawah. Namun lihat betapa seringnya orang yang suka tidur tengkurap lebih menginginkan keinginan dia dibanding keinginan pencipta tubuh itu untuk dia. Mendahulukan hawa nafsunya dan keinginan jiwanya dibanding keinginan pencipta tubuh ini untuk dirinya. Kalau dia sadari apa yang tadi dikatakan, ini tubuh milik Allah. Allah yang suruh saya, jangan tidur tengkurap. Poin ini kalau dia hayati, dihayati, dihayati dengan baik, insya Allah akan membuat dia tidak lagi suka tidur tengkurap itu. Karena ini bagian daripada hal yang dilarang oleh yang punya tubuh. Baik. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Macam-macam ibadah, beragam-ragam apa namanya? Contoh-contoh ibadah yang Allah perintahkan kita, mislul Islam, contohnya adalah Islam, wal iman, contohnya adalah iman, wal ihsan, contohnya adalah ihsan. Dan ini yang bahasan secara umum. Bahasan yang paling umum, yang paling general itu tiga bahasan ini. Wa minhu du'a. Di antara contoh-contoh ibadah adalah doa. Wal khauf, takut. Subhanallah, takut juga bahagia daripada ibadah. Oleh karena itu ada orang dengan takutnya mengibadati selain Allah. Waraja, harap, berharap bagian daripada ibadah. Yang bisa saja berharap itu dari Allah, maka dia telah beribadah dengan benar, dan harap itu kepada selain Allah, maka dia telah mengibadati selain Allah. Wa tawakkul, tawakal, bersandar, berserah diri. Wa raghbah, rasa apa?
Tidak, lawannya. Sesuatu yang diinginkan. Warrahbah, warrahbah, rasa takut. Sesuatu yang dicemaskan. Wal khusyu', khusyu'. Wal khasyah, ketakutan yang berasal dari hati. Wal inabah, ketundukan dan kepatuhan. Wal isti'anah, permintaan tolong atas pekerjaan yang sedang dikerjakan. Wal isti'adah, permintaan perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Wal istighatsah, permintaan diberikan sesuatu yang bermanfaat. Wadzabah, menyembelih. Wannadzr, bernazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang selain itu daripada macam-macam ibadah. Contoh-contoh ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kita dengannya. Kulluha lillahi ta'ala, ini dan seluruh yang lainnya semuanya wajib dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib dikerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sengaja tidak bahas ini panjang lebar, karena ini akan didetail oleh beliau satu persatu. Apa itu doa, apa itu khauf, apa itu roja, akan didetail setelah ini. Maka kita tidak bicara detail, karena detailnya akan datang insyaallah ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil bahwa semua ini adalah untuk Allah dan wajib kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid lillahi, milik Allah, punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka kama jangan kamu memohon kepada seseorang, kepada sesuatu, ma'allah, bersamaan dengan engkau memohon kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan memohon bersama Allah sesuatu. Kalau terjemahannya begitu, jangan memohon bersama Allah sesuatu. Maksudnya engkau memohon kepada Allah iya, memohon kepada selain Allah iya, jangan. Itu dia syirik. Kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, itu dia syirik. Itu dia syirik. Tanamkan baik-baik, syirik itu bukan tinggalkan Allah kemudian pergi kepada sesuatu selain Allah, enggak. Itu kufur namanya kalau meninggalkan Allah. Kalau syirik itu kepada Allah tetap, doanya kepada Allah masya Allah, tahajudnya jalan, tapi dia membuat permintaan kepada selain Allah besertaan dengan tahajudnya yang rajin, itu syirik. Allah katakan di sini ahadan. Ahadan artinya siapapun, apapun. Kalimat ahadan mencakup seluruh manusia atau benda. Maka kepada siapapun dari manusia, dari selain manusia yang hidup, enggak boleh meminta kepada mereka. Tak boleh meminta kepada mereka. Meminta yang bahagian daripada ibadah. Ada juga meminta yang bukan bahagian daripada ibadah. Nanti insya Allah datang detailnya dalam bahasan tidak lama setelah ini insya Allah ta'ala. Kapan ibadah, kapan permintaan itu dihitung ibadah, kapan permintaan itu tidak dihitung ibadah. Kita bicara tentang permintaan, permohonan kepada sesuatu yang bahagian daripada ibadah.
Gak boleh kepada siapapun. Ahadan gak boleh. Kepada malaikat Jibril gak boleh. Kepada Nabi Muhammad gak boleh. Kepada Nabi Isa juga tidak boleh. Kalau kepada malaikat Jibril tidak boleh. Kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Kepada Nabi Isa tidak boleh. Bolehkah permintaan itu kepada Syekh Burhanuddin? Minta sehatkan dari penyakit misalnya. Kepada malaikat Jibril enggak boleh. Karena itu adalah bagian daripada ibadah sudah. Minta disuburkan tanaman, minta tanaman kita, panen kita bagus tahun ini. Enggak boleh kepada Nabi Muhammad. Permasalahannya apa? Siapa yang menyuburkan tanaman? Allah, minta kepada Allah, jangan kepada Nabi Muhammad. Bahasan kita sekarang ini, bagi orang yang terlanjur mengeluh-eluhkan Nabi Muhammad di atas derajatnya sebagai seorang Nabi, dianggap pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menganggap bahwa bumi ini semuanya karena Nabi Muhammad yang telah berbuat, artinya mereka telah terlanjur mengangkat Nabi Muhammad sampai ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian dan kerasulan. Bahasan kita ini bagi mereka adalah pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak. Ini bukan pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini menolong agama beliau dan menolong tersebarnya syariat beliau. Karena beliau yang mau seperti itu. Beliau yang menyuruh kita, jangan sampai kalian menyekutukan aku dengan Allah. Dan manakala permohonan agar disembuhkan dari penyakit, permohonan agar panen kita tahun ini dibanyakkan oleh Rasulullah, kepada Rasulullah kita memohon, itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Muhammad tidak boleh, kepada siapa lagi yang dikatakan boleh? Fahamlah kita bahwa sebahagian kaum muslimin yang pergi menuju suatu tempat, tempat itu tempat yang diyakini tempat di kuburnya orang saleh, lalu dia meminta sesuatu di sana. Ini yang terjadi atau tidak? Di negeri kita, kaum muslimin, atau di dunia secara umum, ini yang terjadi. Datang ke tempat yang dianggap punya karomah, punya ya, pokoknya berkah, punya apa, lalu memohon di sana, minta ini, minta itu, dan bagian daripada ibadah. Tidak boleh kepada Nabi, kepada malaikat, tidak boleh. Apalagi kepada yang bukan Nabi dan bukan malaikat. Apalagi kepada sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kepada batu. Apalagi kepada pohon. Apalagi kepada binatang. Dan itu seburuk-buruk posisi ketika manusia sudah meminta kepada binatang. Ketika manusia sudah meminta kepada batu. Walaupun semuanya terlarang, tapi orang yang meminta kepada malaikat, orang yang meminta kepada Nabi, lebih sedikit terhormat dibanding orang meminta kepada batu. Walaupun semuanya terlarang, tapi yang ini meminta kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk paling mulia yang tidak pernah berbuat maksiat. Ini meminta kepada Nabi dan Rasul, makhluk yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah. Semuanya terlarang, akan tetapi dia lebih sedikit terhormat dibanding yang meminta kepada binatang. Dan di zaman kita sudah ada yang meminta kepada binatang. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Masjid semuanya milik Allah. Jangan meminta bersama Allah, artinya permintaan kita kepada Allah ada. Jangan meminta bersamaan dengan permintaan kita kepada Allah ahadan, kepada sesuatu apapun.
baik dia manusia makhluk hidup, atau malaikat makhluk hidup, atau jin dan yang lainnya, atau dia adalah benda. Gak boleh. Masuk dalam ahadan. Dan makna wa annal masajid lillahi terbagi dua, kata para ahli ilmu. Ada yang memaknai masajid adalah masjid. Ada yang memaknai masjid adalah anggota-anggota sujud. Tubuh yang digunakan untuk sujud. Berarti tubuh ini semuanya. Walaupun secara garis besar ada tujuh yang digunakan untuk sujud. Yaitu ada, kata Nabi, ujung-ujung kaki, kemudian dua lutut, dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, dan jidat. Ketika Nabi mengatakan jidat atau apa namanya, dahi, Nabi menunjuk ke hidung. Itu artinya dahi dan hidung diletakkan di bawah. Sebagian orang kita lihat, kaum muslimin, dahinya di tanah, namun hidungnya naik, diangkat dari lantai. Itu gak boleh. Namun walaupun itu yang ada, 8, katakan 8, kalau dihitung 2, padahal Nabi menghitungnya 1. Namun sebenarnya yang sujud seluruh anggota, seluruh tubuh kita sujud. Memang yang ada di lantai itu. Akan tapi seluruh tubuh kita sujud. Tubuh ini semuanya milik Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan memohon kepada selain Allah. Besertaan dengan permohonan kalian kepada Allah. Karena itu syirik. Yang paling penting adalah di bawahnya. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ. Kalau kita lakukan yang tadi, bersamaan dengan permohonan kita kepada Allah, lalu kemudian kita memohon juga kepada selain Allah, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ. Barang siapa yang memalingkan dari ibadah itu sesuatu apapun dari, karena keragaman ibadah tadi, ibadah yang banyak itu, barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dialah orang musyrik. Kafirun, kalau dia sudah musyrik, musyrik itu sama dengan keluar dari agama Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalil untuk perkataan ini firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang memohon bersamaan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, iya, namun bersamaan dengan itu dia juga memohon ilahan akhar, ilah yang lain, sesuatu yang dia ibadati yang lain. Ilah artinya yang diibadati, bukan Tuhan. Tadi adalah ibadah. Dia bertawakal kepada Allah, iya. Tawakalnya kepada yang lain juga iya. Tawakalnya kepada tangkal dan jimat juga ada. Berarti dia telah beribadah kepada Allah, iya. Beribadah kepada tangkal dan jimat. Tangkal dan jimat sudah dia jadikan ilah selain Allah. Permohonannya kepada Allah, iya. Permintaannya kepada dukun, iya. Maka dia telah menjadikan Allah sebagai ilah, dan dia telah menjadikan dukun sebagai ilah. Berarti dia telah menduakan ilah. Itulah dia kesyirikan. Penyekutuan antara Allah dengan selain Allah. Kalau itu yang terjadi, la burhana lahu bihi, tidak ada hujahnya, tidak ada ilmunya. Seluruh yang namanya syirik tidak ada ilmu. Tidak ada hal yang membenarkan itu. Kalau itu dia lakukan, fa innama hisabu inda rabbih, maka hisabnya nanti ada di sisi Rabbnya yang sebenarnya. Innahu la yuflihul kafirun, dan hisabnya nanti di sisi Allah sudah ada. La yuflihul kafirun, tidak akan pernah jaya selama-lamanya orang kafir. Lihat di dalam ayat ini, Allah katakan kafir orang yang menyekutukan Allah. Baca ayat kembali baik-baik. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan doanya kepada Allah, dia berdoa kepada ilah selain Allah. Bersamaan dengan permintaannya kepada Allah, dia meminta kepada ilah lain selain Allah.
Yang ilah itu tidak ada dalil untuk, tidak ada ilmu untuk melakukan itu, tidak ada kebolehan dia untuk melakukan itu. Hisabnya nanti di sisi Rabbnya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, keras sekali kaji Ustadz itu. Ya subhanallah, kita hanya baca ayat. Kalau ayat Al-Quran sudah tidak boleh kita bacakan kepada manusia karena kita anggap maknanya keras, bagaimana kita hidup dengan Al-Quran? Apalagi ini adalah pembatas antara orang mukmin dengan yang orang mukmin, bukan orang mukmin dengan orang musyrik. Pembatas mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Harus tegas. Hukum kalau tidak tegas, bukan hukum namanya. Dan ini yang paling dikritik dari dakwah Ahlu Sunnah. Mereka sering bicara kafir, mereka sering bicara musyrik. Lalu kemudian mereka mengklaim kalian sering mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kami tidak mengkafirkan orang. Kami hanya mengatakan, kalau Anda minta kepada Allah iya, minta kepada dukun iya, Anda kafir. Kami tidak mengkafirkan seseorang. Kalau orang yang melakukan itu dia kafir. Kita hanya membahas hukum. Kita tidak bicara individu. Bedakan mana yang berbicara hukum, mana yang bicara tunjuk hidung gitu. Kamu kafir, itu nggak pernah kita lakukan. Namun hukum harus jelas. Yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Yang mana yang iman, yang mana yang kufur. Yang mana yang siang, yang mana yang malam. Yang mana yang diridhoi, yang mana yang tidak diridhoi dan dimurkai. Harus jelas. Supaya umat ini tahu. Supaya umat ini mengerti. Yang mana yang harus mereka lakukan, yang mana yang harus mereka tinggalkan. Bahasan-bahasan seperti ini sering diklaim orang, kalian suka mengkafir-kafirkan. Oh, enggak, kita tidak mengkafirkan orang. Kita bicara hukum mana yang tauhid, hukum mana yang syirik. Masalah mana yang iman, masalah mana yang kufur. Agar manusia tahu takaran mana yang iman, takaran mana yang kufur. Barang siapa yang pergi dari rumahnya, dia berharap perlindungan kepada Allah, kemudian juga berharap perlindungan kepada tangkal dan jimat yang dia bawa. Karena kesaktian tangkal dan jimat itu, dia musyrik kafir. Kita mengkafirkan orang? Enggak. Kita bicara hukum. Supaya orang tahu, inilah hukumannya, inilah hukumnya bagi orang yang bertawakal dan memohon perlindungan kepada tangkal. Dia akan dihitung musyrik dan dia akan dihitung kafir. Supaya apa? Supaya dia tinggalkan tangkal itu. Karena yang mengatakan tangkal itu syirik adalah Nabi. Rasul kita. Dan kita mengakui bahwa kita umat Rasul. Nabi SAW mengatakan, innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirik. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal, dan pelet adalah syirik. Nabi yang mengatakan syirik, bukan kita. Sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, kita sampaikan apa adanya. Namun ingat ma'asyarul muslimin, ingat ma'asyarul muslimat, kita tidak mengkafirkan siapapun. Kita hanya bicara hukum. Dan hukum Allah harus jelas di permukaan bumi. Agar hamba-hamba Allah mengerti yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang harus ditinggalkan. Kalau mereka dahulunya melakukan hal yang salah, segera tinggalkan untuk kembali kepada hal yang benar. Hanya itu maksud dan tujuan. Namun ketika kita bicara hukum, orang-orang yang melakukan seperti yang ada di dalam pembicaraan itu merasa dikafirkan. Itu yang jadi masalah. Kita tidak mengkafirkan dia kok. Kita bicara hukum. Dan hukum itu Allah yang menerangkannya di dalam Al-Quran. Coba lihat. Coba kita ulang lagi ayat ini. Kita terjemahkan ini. Barang siapa yang memohon bersamaan dengan permohonannya kepada Allah, dia memohon kepada ilah selain Allah, maka hisabnya di sisi Rabbnya. Tidak akan beruntung orang kafir.
Coba lihat ayat ini. Apa lagi yang bisa kita katakan? Al-Quran, Allah yang menyatakannya. Memohon kepada Allah, iya. Memohon kepada Allah, selain Allah juga iya. Musyrik. Orang musyrik kafir. Jadi ketika ayat ini kita bicara, dan kita bicara hukum, ulama-ulama tauhid bicara hukum, ulama-ulama akidah bicara hukum, orang yang melakukan aksi seperti yang sedang dibicarakan, dia merasa dikafirkan. Padahal dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih mengaji, khatam Al-Quran sekali sebulan. Kalau musyrik, tetap musyrik. Musyrik itu bukan meninggalkan Allah dan meninggalkan Al-Quran. Akan tetapi kepada Allah, ya, kepada selain Allah juga iya. Tidak boleh seluruhnya hanya kepada Allah. Lihat apa yang dikatakan beliau tadi, kulluha lillah. Semuanya harus kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Satu saja diselewengkan kepada selain Allah, musyrik. Kita wajib menjelaskan kepada umat. Dan ketika kita jelaskan ini kepada umat, bukan karena rasa benci kita kepada umat, justru karena rasa sayang kita kepada umat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam dosa yang paling Allah benci, bernama syirik. Padahal dengan mudahnya mereka harus tinggalkan syirik itu, dan kembali kepada tauhid, mengesakan Allah satu-satunya, karena Allah yang berbuat satu-satunya. Semoga bahasan ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang benar-benar bertauhid kepadanya dan benar-benar jauh daripada perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan sekecil apapun. Na'udzubillah daripada perbuatan syirik. Semoga Allah jaga hidup kita sampai akhir hayat untuk tidak lagi terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan taubat daripada perbuatan syirik. Kalau serius, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan terima. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.

Pertanyaan pertama, hal-hal apa sajakah yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Kalau antum ikuti bahasan tadi, bahasan tentang perbuatan syirik, maka bisa antum simpulkan bahwa kalau salah satu di antara ibadah itu kemudian diberikan kepada selain Allah, syirik dia. Jatuh dia ke dalam perbuatan syirik. Adapun perbuatan kufur yang bukan syirik, khusus kufur, berarti Allahnya nggak ada. Dia betul-betul berdoa kepada selain Allah, dia nggak kenal Allah. Itu namanya kufur. Bahasanya juga panjang. Wallahu a'lam. Surat. Ini bukan pertanyaan ini surat namanya. Dan mohon maaf, kita kembali ulangi kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang berbentuk surat kita tidak layani. Kita melayani pertanyaan. Ya. Sampai saat ini saya masih berat untuk melakukan sholat malam. Masih berat melakukan sholat dengan khusyuk. Padahal saya tahu faedahnya dan hati saya sangat mudah berubah-ubah. Terkadang saya bingung dengan hati ini, dengan hal ini. Masih berat untuk melakukan sholat malam. Kalau masih berat dan antum tetap lakukan, itu sudah bagus. Karena memang sholat malam itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau gampang sholat malam, mudah rajin orang sholat malam. Seorang binaragawan, atlet angkat besi, berapa hebat tenaganya itu. Hebat kan? Berat. Kita nggak sanggup mengangkatnya, dia diangkatnya ke atas. Kemana-mana dia pergi, ke Jepang, ke London, kemana untuk angkat-angkat besi aja. Tapi disuruh ngangkat pelupuk matanya ketika azan nggak bisa deh. Disuruh ngangkat pelupuk matanya, ringan ya ini pelupuk mata, disuruh angkat waktu azan nggak bisa deh. Itulah hidayah. Hidayah itu bukan mengandalkan kekuatan. Kalau antum mengatakan berat sholat malam, tapi antum terus sholat malam, lanjutkan. Biarlah berat. Memang ibadah itu diawali dengan berat. Semua ibadah diawali dengan berat. Enggak ada yang ibadah itu diawali langsung dengan mudah gitu. Dan seluruh orang yang antum tahu dia itu sudah mudah baginya sholat malam, coba tanya dia. Dia pasti mengawalinya dengan berat. Berat, berat, berat ya. Kalau sudah banyak beratnya, jadi ringan dia. Ringan, ringan, ringan, ringan. Setelah itu berbuat maksiat. Mulai lagi dari berat. Mulai lagi dari berat dia. Anda sudah berhasil ringan. Kemudian Anda berbuat maksiat, ringan tadi hilang. Mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Udah lama beratnya ringan lagi, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan, ringan. Tek, masuk lagi dunia maksiat, berat lagi dia. Memang begitu. Ketika Anda telah berhasil dulu ringan, kemudian Anda sekarang merasa berat, yang perlu Anda lihat dalam diri Anda adalah maksiat apa yang Anda kerjakan. Yang membuat dia kembali menjadi berat. Enggak Ustaz, saya belum, tapi baru mulai lagi berat. Oh, berarti Anda masih pemula ini. Pemula, lanjutkan. Lanjutkan berat itu. Terus lawan, lawan, lawan, lawan, lawan, lawan. Salah satu ciri penduduk surga adalah selalu melawan hawa nafsu. Di antara melawan hawa nafsu adalah berat bangun sebelum subuh. Karena hawa nafsu kita ingin melanjutkan. Sementara ibadah adalah melawannya dengan cara bangun. Lawan, harus dilawan. Kalau nggak dilawan, nggak bisa bangun. Wallahu a'lam.
Dan kalau antum ingin agak dimudahkan bangun malam, nasihat ana, antum harus segera tidur. Jangan lambat tidur, karena lambat tidur membuat dia semakin berat. Kalau bisa setelah Isya itu, jangan lagi cari bakso, cari sate, udahlah berhentilah itu. Ya, selesaikan semuanya sebelum maghrib. Mau bakso, bakso, si bakso lah. Kalau kemarin Abu Muhammad sudah bicara bakso begini ya, sudah bicara ilmu tentang kesehatan. Ya udahlah, sebelum maghrib selesai urusan itu. Setelah Isya, tidur. Insya Allah lebih ringan bangun, bangun sebelum subuh. Apakah larangan tidur tengkurap berlaku bagi laki dan perempuan? Iya, sama. Laki-laki dan perempuan dilarang tidur tengkurap. Karena ketika Nabi melihat seseorang tidur tengkurap, Nabi mengatakan ini tidurnya syaitan. Ini tidurnya syaitan. Kita tahu bahwa diri kita Allah yang ciptakan dan seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah semata. Namun karena kelemahan kita, terkadang kita berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini hal yang wajar. Terkadang berbuat maksiat itu wajar. Bukan hanya sekedar wajar, itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Terkadang terjerumus ke dalam maksiat. Itulah kodrat kita manusia. Mama manusia diciptakan Allah seperti itu. Dan kita manusia. Berarti kalau kita berjalan di atas kodrat, memang terkadang kita terjerumus ke dalam maksiat. Memang seperti itu. Tidak. Selama-lamanya kita baik terus sampai wafat. Enggak. Kalau gitu bukan manusia kita. Nabi mengatakan, dan hadisnya sahih dari Imam Muslim, laula alla tuznibu, sekiranya kalian ini adalah umat yang tidak lagi berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian, hapus kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat maksiat. Lalu mereka beristighfar. Lalu Allah ampuni mereka. Allah punya sifat maha pengampun? Allah punya sifat maha pengampun? Ya. Kalau semua manusia ini tidak ada lagi yang berbuat maksiat. Dan semua manusia ini tidak, semua jin ini tidak ada lagi yang berbuat maksiat. Siapa yang akan Allah ampuni? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan senada, kalau Allah punya sifat pengampun, siapa yang akan Allah ampuni? Berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat maha pengampun, harus ada makhluk yang berbuat maksiat. Supaya mereka mendapatkan pengampunan Allah. Supaya mereka bertaubat, Allah cinta taubat. Maka kodrat manusia itu. Kodrat manusia salah dan kemudian bertaubat. Dan jangan pernah mimpi punya sifat baik terus sampai wafat. Kalau antum lihat ada orang yang baik terus sampai wafat, itu jawabannya hanya satu, karena antum tidak tahu dia berbuat maksiat apa. Hanya itu. Pandangan antum yang salah. Antum ketemu dia pas dia ibadah saja kan? Pas dia maksiat kan antum gak lihat. Bukan dia tidak pernah berbuat maksiat, hanya antum tidak pernah tahu apa maksiat yang dia lakukan dan Allah tahu. Semua manusia sama. Jatuh. Bangkit lagi. Ibadah, ibadah, ibadah. Jatuh. Bangkit lagi. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Jatuh. Bangkit lagi. Ibadah, ibadah, ibadah. Sampai akhir hayat. Hanya satu yang kita harapkan. Jangan ketika kita jatuh, maut datang menjemput. Kita berharap ketika kita bangun dan bangkit, bangkit dan berjalan di atas ibadah,
kita berharap kepada Allah ketika itu kematian datang, jangan ketika kita jatuh. Allahu a'lam. Surat apa yang membahas musyrik yang tadi dijelaskan? Baik, kita cari sebentar. Enggak, bukan itu. Yang di bawahnya. Yang di atasnya surat Al-Jin ya. Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'allah. Ya, ada surat Al-Jin. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Adapun yang awalnya tadi wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, surat Jin. Ayat yang berapa? Ayat yang ke-18. Kata-kata seperti apa yang diucapkan ketika kita berobat kepada dokter atau pergi ke tukang bengkel atau yang lainnya agar tidak terjerumus kepada syirik? Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka jangan minta sembuhkan kepada dokter. Jangan minta sembuhkan kepada dokter. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Satu-satunya adalah Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Maka jangan minta kesembuhan kepada dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Buktinya apa? Buktinya dia sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya dokter gak pernah sakit. Karena dia bisa menyembuhkan. Namun dokter jantung sakit jantung. Dokter tulang sakit tulang. Dokter jantung meninggal karena jantungan. Hanya karena kita tidak tahu aja detailnya seperti apa dia hidup. Ternyata dia dokter terkenal, dia harus minum obat setiap hari. Dia dokter ternama, di tempatnya dokter ternama. Kliniknya klinik yang paling ramai di daerah itu. Karena dia dokter yang sangat dikenal. Setelah kita bersama dia, ternyata dia tiap hari harus minum obat. Berarti dia sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya dia gak sakit, karena dia bisa menyembuhkan. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, berarti dia tidak bisa menyembuhkan orang lain. Oleh karena itu, kata yang tidak boleh diucapkan kepada dokter adalah, dokter tolong sembuhkan penyakit saya. Gak boleh. Karena kesembuhan itu datang dari Allah. Kata apa yang boleh dikatakan kepada dokter? Dokter itu adalah orang yang mengerti resep. Karena dia belajar dulu, belajar ilmu resep. Bukan ilmu menyembuhkan. Ilmu menyembuhkan itu gak ada tempat belajarnya. Kalau ini sakitnya, obat yang pantas untuk dia itu ini. Maka minta resep obat. Dokter, saya sakitnya ini. Tolong resep obatnya apa? Minta resep gak apa-apa, karena dia orang yang belajar resep. Kesembuhan minta kepada Allah. Tadi juga ada pertanyaan. Apa yang diucapkan kepada tukang bengkel? Ini agak bingung saya jawabnya. Kira-kira dia minta tukang bengkel apa? Minta perbaiki mobil. Ya, gak apa-apa. Dia bisa memperbaiki kok. Nanti ada bahasan. Bahasan doa dan permintaan ada. Antum silakan ikuti bahasan setelah ini insya Allah. Itu bahasan tentang permintaan dan kapan permintaan itu dikatakan syirik, kapan permintaan itu tidak dikatakan, permohonan itu dikatakan syirik, kapan tidak.

Apa maknanya ketika Allah tegaskan pelaku syirik tersebut sama dengan kafir? Maknanya adalah orang yang telah berbuat syirik keluar dari agama Islam. Orang yang telah berbuat syirik, dia keluar dari agama Islam. Dan ketika dia keluar dari agama Islam, statusnya dengan orang kafir sama. Di sisi Allah. Kita bicara di sisi Allah. Dan nanti di akhirat, seluruh orang yang musyrik dan tidak bertobat dari syiriknya sebelum dia wafat, dan seluruh orang yang kafir, satu bahasan, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Makanya antara musyrik dan kafir disatukan oleh Allah. Supaya tidak terjerumus ke dalam syirik dan tidak menjadi seperti orang kafir di akhirat, kita bahas bahasan ini. Agar kemudian kita jauh daripada perbuatan kufur, kekafiran, dan jauh daripada perbuatan syirik. Sepakat para ahli ilmu, syirik dan kufur mengekalkan orang di neraka untuk selama-lamanya. Dan nifak sebenarnya adalah kekufuran. Nifak sebenarnya adalah kekafiran. Akan tetapi kekafiran yang disembunyikan di dalam hati, namun diperlihatkan Islam di luar. Sebenarnya kemunafikan itu adalah kekafiran. Tapi kekafiran yang disembunyikan dan tidak ditampakkan. Oleh karena itu, kalau kita katakan kufur dan syirik, kufur itu masuk ke dalamnya kemunafikan. Karena kemunafikan itu adalah kekufuran yang disembunyikan. Meninggalkan sholat dengan sengaja, sebahagian ulama memasukkannya ke dalam kekufuran. Dan sebagian lain tidak. Namun yang disepakati oleh para ahli ilmu, kufur dan syirik. Perbuatan kufur, ingkar kepada Allah, membuat orang kekal di neraka. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah, membuat orang kekal di neraka. Walaupun bahasan bisa saja masing-masing, akan tetapi hukumnya sama. Wallahu a'lam. Kami mendengar bahwa la ilaha illallah adalah seutama-utamanya zikir. Tapi pada zikir setelah sholat fardu, zikir pagi dan petang, zikir tersebut tidak ada. Lalu kapan waktu yang afdal untuk membaca zikir la ilaha illallah? Walaupun secara lafaz tidak, tapi secara makna penuh. Banyak di zikir setelah sholat, di zikir pagi dan petang itu penuh dengan makna la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Itu la ilaha illallah loh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Itu la ilaha illallah. Zikir setelah sholat. Apa yang setelah? Di awal-awal apa? Terus. Lafaznya hilang dari lisan anak sekarang. Zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'u wal hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din. Walau karihal. Semuanya la ilaha illallah, coba lihat. Bahkan ada lafaz la ilaha illallahnya sama. Mungkin yang antum tanyakan la ilaha illallah, la ilaha. Itu yang antum tanyakan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala na'budu illa iyyahu, kami tidak beribadah kecuali kepadanya, itu la ilaha illallah maknanya. Kalau kita cermati di salat witir, kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, setelah itu kita membaca qul huwallahu ahad.
Kemudian di sholat sunat fajar kita juga disuruh membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul Allah. Kalau kita hayati Qul ya ayyuhal kafirun dan seluruh ayat dalam surah Al-Kafirun, maknanya adalah La ilaha. Dan kalau kita cermati Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, maknanya adalah Illallahu. Qul ya ayyuhal kafirun mengatakan kita berlepas diri dari seluruh perbuatan kufur, seluruh kesyirikan, seluruh

kita dengan itu, disuruh kita mengawali pagi kita dengan itu. Wallahu a'lam. Adapun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir bebas. Baca kapanpun antum mau, di tempat yang dibolehkan. Dan jangan dihitung-hitung, harus 5.555, jangan. Apalagi malam khusus, jangan. Harus dibaca di malam Jumat Kliwon. Rasul nggak tahu malam Jumat Kliwon itu yang mana. Baca bebas. Seseorang meminta kepada Allah, bersamaan dengan itu dia meminta kepada selain Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tetap mengabulkan doanya? Bagaimana kita menyikapinya? Pertanyaan menarik. Saya tambahkan lebih menarik lagi. Ada orang yang tidak meminta kepada Allah. Dia minta kepada Tuhannya. Dia tidak kenal Allah. Doanya juga dikabulkan. Pagi-pagi, pakai batang kecil, dibakar. Dan di sampingnya, orang Muslim berdoa kepada Allah. Yang kaya yang bakar-bakar. Apakah itu antum kemudian simpulkan Tuhan orang itu benar? Inilah dia iman kepada yang gaib. Iman itu bukan kepada apa yang tampak. Kalau iman kepada apa yang tampak, semua orang pandai beriman, akhi. Justru disinilah menariknya iman kepada yang gaib. Yang bakar-bakar, kaya dia. Yang memohon kepada Allah, Allah takdirkan tidak kaya. Ada juga yang lebih kaya dari yang bakar-bakar, kan? Kita sekarang mengambil misal yang tidak kayanya lah. Nggak kaya, tetap kita yakini ini yang benar. Itulah keimanan kepada yang gaib. Sementara yang kaya ini salah. Kenapa? Kita tidak melihat yang zahir. Keimanan kita bukan lagi kepada yang tampak. Keimanan kita kepada sesuatu yang sudah tidak tampak, iman kepada yang gaib. Oleh karena itu, ciri yang pertama yang ada di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu sifat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri yang pertama dari orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kita sudah bicara argumentasi tentang sesuatu yang gaib, yang sehingga kita tidak lagi berbicara kepada apa sesuatu yang tampak. Saya tertarik kepada sesuatu yang dikirim oleh teman-teman di media sosial. Nama manusia-manusia terkaya dunia. Saya tidak tahu namanya Bill Gates, entah apa-apa namanya di situ. Ayat dunia. Di bawah dia katakan yang melakukan 2 rakaat salat sunat fajar. Itu yang paling kaya, paling hebat. Yang ingin kita berikan garis bawah adalah ketika orang sudah sampai kepada titik ini, dia sudah sampai kepada iman yang gaib. Bahwa yang salat 2 rakaat salat sunat fajar tadi pagi mengalahkan kekayaan Bill Gates. Benar saya nyebut namanya? Benar ya? Kalah dia dengan kita sholat sunat tadi pagi 2 rakaat. Kenapa? Kita sudah beriman kepada yang gaib. Yang Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilihan gak seberapa daripada dunia dan seisinya. Kesalahan banyak manusia melihat sesuatu yang tampak lalu membuat kesimpulan. Kehebatan orang yang beriman kepada wahyu, dia membuat kesimpulan melalui wahyu, bukan melalui yang tampak.

0: Karena yang dalam yang tampak itu ada tipuan mata. Di dalam yang tampak itu terdapat ujian dan cobaan. Ayo, engkau diuji nih. Engkau sudah meminta-meminta kepada Allah, rezekimu masih 10. Sementara yang di sampingmu meminta kepada Tuhannya, rezekinya 500. Ayo, kamu diuji. Kamu percaya kepada yang mana? Banting setir dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ditinggalkannya Tuhannya, minta dia kepada 10 juga. Bukannya kalau sudah pakai lidi-lidi itu jadi 500. 10 juga, Pak. Kalau sudah Allah takdirkan 10, ya 10. Walau ke sana atau ke sini. Itulah kehebatan orang yang beriman, menilai dengan wahyu. Itu kalau kita melihat yang ini begitu, yang ini begini. Bisa saja dibalikkan, Pak. Ada orang meminta pakai lidi 10, orang minta kepada Allah 500, 5 juta malah. Ada enggak orang yang minta pakai lidi miskin? Ada banyak. Cuman mata antum melihat yang kaya terus. Itu salahnya. Mata antum melihatnya kayak yang kaya terus. Coba lihat yang miskin tuh. Banyak juga yang miskin yang minta pakai lidi tuh. Sebagaimana banyak juga yang minta kepada Allah, Kak, kaya. Gitu. Ini minta kepada Allah, enggak sehat. Ini minta kepada dukun, sehat. Apakah itu artinya dukun benar? Enggak. Karena kita menakar benar dan tidak benar bukan lagi kepada apa yang terjadi. Namun apa yang Allah turunkan kepada wahyu. Lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul berdakwah kepada dakwah yang benar, utusan Allah, dibunuh orang. Apakah itu artinya dakwah nabi dan rasul tidak benar? Karena dibunuh orang? Sebagian nabi dan rasul dibunuh umatnya enggak? Iya, dibunuh umatnya. Dibunuh. Dan itu sifatnya Yahudi. Wa yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Jadi sebagian nabi terbunuh. Nabi Zakaria terbunuh. Apakah itu artinya dakwah Nabi Zakaria salah? Kita tidak lagi bicara benar dan salah melalui pandangan mata. Kalau kita bicara pandangan mata, kita tidak beriman kepada surga dan neraka. Karena enggak ada surga dan neraka. Mana surga dan neraka itu enggak ada? Enggak terlihat. Jadi enggak ada surga dan neraka. Karena tidak terlihat. Orang kafir, ketika sampai dia ke akhirat, dia melihat surga dan dia neraka, dia beriman. Udah, kami sudah melihat. Kami yakin, ya Allah, kami yakin. Sekarang kembalikan kami ke dunia. Nah, enggak perlu. Enggak ada guna lagi kalian yakin. Kalian sudah melihat. Enggak perlu lagi yakin. Ngapain sudah lihat? Kalau sudah lihat masih enggak beriman, bodoh sekali. Justru yang hebat itu adalah belum melihat beriman. Beriman akan adanya surga, sehingga kita mengejar jalan surga, mengejar jalan ke surga, beriman dengan neraka, sehingga kita lari jalan neraka. Orang banyak kaya di jalan neraka itu, kita malah lari. Sehingga saking larinya kita dikatakan orang gila, gila kamu ini. Tapi kita lari gara-gara keimanan, beda. Jadi orang yang beriman, dia sudah beriman dengan suatu yang gaib, yang sudah keterangannya datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan dilihat dari real, apa namanya itu, bukti zahir kehidupan dunia. Kalau kita melihat zahir kehidupan dunia, maka kita akan katakan di zaman kita sekarang umat Islam ini, usulan agamanya salah. Karena terbukti yang tinggi, yang sedang berkuasa itu orang kafir. Akankah kita mengatakan itu? Tidak mungkin. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang menjauhkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun, ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada da'i-da'i yang tenar. Di sana juga ada da'i-da'i yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar, belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi, dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar, menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesempatan.

Mil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: أصلحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ

0: dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: sahilin.
1: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
0: ودخل معه

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: apa yang kamu sembah selain Allah. Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya Allah.

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya. Terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: ترجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
1: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قَالُوا

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

0: Allahu a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sara.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

0: Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
1: Dalika

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustadz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak

Barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab jami' dan tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab jami', jami'us sahih, kitab sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan. Agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat, bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhari. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk dari berapa jalan mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat
dengan hadis.

Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah. Difitnah. Tertuduh, dituduh. Mau tidak mau. Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Akid. Lalu dia baca doa, dia minta hadap kiblat, doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud. Minta 3 perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, saya tinggal. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, ngajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi. Bagi saya. Hati-hati antum.

0: Apalagi antum, wah, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما نبي نبوتكن جابان إيمان yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Surah At-Taubah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
6: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, seribu meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam?

0: ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa'ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la'akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rakamullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, ma dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan tiga kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan dua malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan dan dikumandangkan dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid walam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang wahak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba wabil islami dina, aku ridho Islam is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah, alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam, agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya Subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun, dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Shallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridho ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridho ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. Agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wa jal. Naam. Kemudian ayol ikhwah, yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, dan kita beridho bahwasanya Muhammad SAW nabi dan rasul, dan utusan nabi dan rasulku. Kita ridho, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya, kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya, ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya, karena seluruh larangan Muhammad adalah larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah.

0: dari wa'adzabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك.

0: mati ka'anu ta'ala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai. Bismillah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, wa ma'a.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقون

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah ini. Insyaallahu ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ke Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu ta'ala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarimaku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkan kanjena kuring sumangakan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat anu dimuliakeun ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah urang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang nuju ngabahas hadis anu rada panjang, nambah sakalimat nuku urang dibahas hadisna, ya hadis kudsi. Nabi SAW netelakan yen Allah Azza wa Jalla ngadawuh, Sur Allah ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harrama fala tadhalamu. Hei hamba-hamba kami, sesuna kami terus ngaharamkan kadoliman ke diri-diri kami. Allah ngaharamkan dirina kanggo berbuat zalim, kanggo ngalakukan kadoliman. Allah matara zalim kasahawai oge. Tur kami ngajadikan kadoliman ia jadi perkara nu haram diantara araranjen. Maka ulah silih zalim antara aranjen. Ya kalimat nuka hiji terus dibahas. Kalimat nuka dua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya kalimat nuka dua. Hei hamba-hamba kami, saestuna aranjen sadayana sesat. Dolun kajabi jalma andi pasian hidayah ku kami, maka prak aranjen nyuhunkan hidayah ka kami, maka ku kami bakal dipasihan. Aranjen bakal dipasihan hidayah ku kami. Ya kalimat nuka dua. Kurang tos dibahas yen nu dimaksud dolun didianya eta ta'ihun hartosna la ya'riful haqqa, hartosna bodoh teterang karena bebeneran. Aranjen samemeh dipasihan

Hidayah mangrupi ilmu, penjelasan, penerangan. Al-Quran itu usianya hidayah hungkul. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesuna Quran ieu teh hidayah. Nuduhkeun ka jalan anu panglempeng-lempengna. Sabab Quran isina ilmu, informasi, penjelasan ngeunaan aturan hidup anu leres, ngeunaan jalan nu nyalametkeun dunia dugikeun ka akhirat. Ya hidayah nu kahiji. Mangrupi ilmu. Tur hidayah nu kahiji wajib dipilari. Satus ku urang karaih ya hidayah kapi milik. Wajib di-share, wajib dibagikan, wajib diajarkan, wajib dipasihkan ka batur. Samampu urang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadauh baldighu anni walau ayah dugikeun ku anjeun penjelasan ti kami sanas mung ukur saayat dugikeun ka batur nya ya, hidayah nu kahiji mangrupi ilmu wajib dipilari satos di pimilik ku urang bagikeun diajarkeun hidayah nu kadua hidayah taufiq. Hidayah taufiq mah sanes mangrupa ilmu tapi mangrupa kahoyong sareng kamampuan ngamalkeun naon nu diperintahkeun ku Allah. Kadang ilmuna urang tos terang kan tapi teu daek ngamalkeunana. Ilmu tos terang tos kenging hidayah irsyad. Hidayah mangrupa ilmu. Tapi teu acan tergerak hati kanggo ngamalkeunana berarti teu acan kenging hidayah taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu dina urusan hidayah, jalmi kabagi kana tilu bagian, kelompok. Kelompok ruka hiji pangsae-saena. Nyata jalmi anu kenging dua jenis hidayah anu tadi. Nya faham ilmu agama da diajar teh diajar nage henteu siga ngadamel pisang goreng harita disiksikan diadonan terus digoreng harita asak harita dituang dinten eta ge kaluar deui eta mah ngadamel pisang goreng atau ngadamel bala-bala instan saharita keneh oge cios. Biasa nama proses ngadamelna langkung capek tiba-tiba nuang jenya. Ngadamelna mah biasa saja nuangna mangan 5 kan sabaraha detik mah setengah menit gitu seep gitu tah. Tah diajar ilmu mah teu tiasa instan siga kitu. Kada aya pengorbanan. Pengorbanan teh naon zaman baheula mah ya artos jelas berkorban da kanggo ongkos ka ditu ka dieu tuang leueut ka anu diperyogikeun. Nu terutama mah tanaga, pikiran, tekad, mental. Seueur penderitaan atuh dina naon? Dina diajar teh. Kedah tunduh, kedah cangkel, kedah singsireumeun kitu nya. Teras kadang-kadang sekali dijelaskan tengartos, dua kali tengartos, 10 kali tengartos, kadang-kadang puluhan kali tengartos. Wai, seh, lamun teu sabar mah, ah atos lirena, naonan ka capek-capek. Jadi, milari ilmu teras Allah ngagampangkeun der urang faham. Tos faham, pucunghul dina ati kahoyong kamu ngamalkan. Nya ilmu nakenging, nya hidayah taufik nakenging, deru ngamalkan eta amalan nu didasaran tina ilmu. Ya jalmi kenging dua jenis hidayah. Hidayah ilmu, sareng hidayah taufik. Yupang say-say. Mudah-mudahan Allah ngalebetkan orang kana kelompok jalmi anukia. Kelompok nu kadua, ieu awon tur bahaya.

0: Nyata jalmi anu mengukur kengeng hidayah irsyad mangrupi ilmu, tapi terkengeng hidayah taufik. Ilmu nama seur apal ayat, seur apal hadis, seur apal ucapan para sahabat sareng para ulama, penjelasan para ulama gamblang, tapi hatena teas alim ngamal kenana. Ilmu na luhur amalna nol atanapi minus atanapi kirang. Tah ya jalmi anu kieu aya. Seseurna jalmi ngalakukeun dosa sareng maksiat teh bari jeung terang ilmuna, terang hukumna. Sok taros ka para jalmi anu tara salat, terang teu salat teh wajib? Terang. Terang te sholat teh rukun Islam, terang. Terang te sholat teh lamun ditinggalkan dosana agung disiksa, terang. Tapi naha atuh masih ninggalkan wai sholat. Ayo nuk itu? Ayo. Ilmu na terang tapi hidayah taufiq. Teasan kenging, teasan dipasihan ku Allah Azza wa Jalla. Ya. Ayat te jalmi istri anu terang aurat te wajib ditutup. Upami dibuka, eta jalmi sanes nyilakakan diri na hungkul kana neraka, tapi nyilakakan carogena, nyilakakan ramakna oge, anu ngagaduhan kewajiban ngadidik ya budak istri. Tapi diumbar auratna teh, dipamer-pamerkan leheng saya mah. Dosa teh dosa. Aya jalmi anu terang, aya seur. Nah atuh teu ditutup pai. Hatena masih katutup. Teu kenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Anu pang bahaya-bahaya nama nya ustaz, kiai, dai, mubaligh. Ilmu nasuur tapi hidayah taufik teu asan lungsur ka eta jalmi. Akhirna ilmu nasa dianggo-naon? Alat kanggo ngahontal kepentingan pribadi, kanggo keuntungan pribadi, keluarga, kelompok. Eta ayat eta hadis dibulak balik nepikeun ka dekok. Kanggo kepentingan pribadi, diplintir, disalahgunakeun, nya sareng sagala rupi. Eta bahaya. Ya. Jalmi nu kadua, kenging hidayah irsyad mangrupi ilmu, tapi teasan kenging hidayah taufiq. Anu kieu syibhul yahud, sarupa sareng Yahudi. Anu kieu magdub, magdub teh dibenci, dimurkai, dipikangewa ku Allah Azza wa Jalla. Nalika Umar ibn Khattab radhiyallahu an nafsirkeun ayat terakhir surah Al-Fatihah, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Tuduhkeun abdi ka jalan anu lempeng, eta jalan jalmi nutus dipasian nikmat ku anjeun. Dipasian nikmat teh nu kenging dua hidayah tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim, sanes jalmi anu dipikangewa. Nu dipikangewa teh anu gaduh ilmu tapi teu beramal. Anu tos kenging hidayah irsyad mangrupi ilmu, tapi teu asal kenging hidayah taufiq ti Allah Subhanahu wa taala. Ya magdub. Dipikangewa ilmu aya, amal teu aya. Ya dipikas ceceb. Dipikangewa, dipikas ceceb, dipika ijid, dipika cua, dipika geuleuh, dipika naon deui? Pokona kitulah seurnya bahasa Sunda mah beunghar. Nyawa oge esa beberapa macam teteh. Eta magdub. Nu katilu, jalmi anu teu kenging dua-duana hidayah ieu. Ilmu teu gaduh, hidayah taufik oge teu kenging. Bodo katoto loyo. Tah. Hidayah irsyad mangrupi ilmu henteu teu aya. Otomatis dorongan kalau ngamalkan oge teu aya. Diajar alim, ibadah alim. ia sesat. Disebut syibhun nasara. Disebut sarupa sareng jalmi-jalmi Nasrani. Ia kelompok anu sesat sakumaha qairil maghdubi alaihim waladdallin. Sanes jalmi anu dipikacecep, sanes jalmi anu sesat. Anu dipikacecep teh nu gaduh ilmu tapi teu beramal, anu sesat teh anu teu gaduh ilmu. Bodoh. Bade beramal bade henteu dina beramal lagi ari bodoh masalah pastina oge. Kumaha tiasa leres ibadahna lamun teu gaduh ilmu ngeunaan tata cara ibadah, ya. Aya tilu kelompok jalmi. Nu kahiji nu pangsaena. Jalmi nu kenging dua jenis hidayah. Nu kadua anu dipikangewa ku Allah. Jalmi anu mengukur keng hidayah irsyad mangrupi ilmu tapi teu keng hidayah taufik. Nu katiluna jalmi anu teu kenging duanana. Bodoh nya teu ibadah ka Allah Azza wa Jalla, ya. Atanapi dina ibadah nage ibadahna salah sabab mengukur tuturut munding mengukur didasarkan karena kabodohanana. Tah. Saur Allah Azza wa Jalla kullukum dhalun illa man hadaitu. Aranjeun sanes sesat kajawi jalmi terus dipasen hidayah ku kami fastahduni ahdikum. Maka prak anjen nyuhunkeun hidayah ka kami ku kami bakal dipasihkeun eta hidayah. Jadi wajib urang teh nyuhunkeun hidayah ka Allah. Nyuhunkeun hidayah ka Allah ku dua cara. Cara nu kahiji ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, langsung ngadoa. Ya disebut nate ngadoa nate ku lisanul makol. Ku bahasa lisan. Ku cara ya Allah pasihan abdi hidayah. Ya Allah pasihan abdi pituduh. Kalebet masa ihdinas syuratul mustaqim. Kalebet masa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Ulah sesatkeun deui hate abdi ba'da id hadaitana. Saatos anjeun masian hidayah ka kami. Doa nu diajarkeun ku Nabi ka Mu'adz, ya Mu'adz. Wallahi wallahi inni uhibbuk fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hei Mu'adz, demi Allah kami tercinta ka anjeun. Pama ulah ditinggalkeun doa saat salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inni bantosan abdi, tulungan abdi. Ya nyuhunkeun hidayah. Tulungan kaunaon ala zikrika. Tulungan dina zikir ka anjeun. Supaya dipasihan ka hoyong zikir. Urang kan terang kautamaan zikirnya. Tapi dorongan ka zikir ipis, alit. Sehingga jarang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Oke, tulungan abdi supaya tiasa bersyukur kanya. Wa husni ibadatika. Ka oge kau ngalakukan ibadah anu sae ka anjeun. Tah, eta nyuhunkeun hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Supados urang teh dipasihan tuntunan. Tur hidayah anu disuhunkeun ku urang teh duanana. Suhunkeun ilmu ka Allah, suhunkeun hidayah taufik. Nyuhunkeun gampangkeun ilmu umpamanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambihan kanggo abdi ilmu. Warzuqni fahma, pasian rizki mangrupi pemahaman ngenaan ilmu eta. Nyuhunkeun hidayah, irsyad mangrupi ilmu, supados digampangkeun dina memahami ilmu. Supados dilancarkeun cara-carana. Ulah terkendala, ulah kahalangan, ulah kagoda kunaon wae oge sebab kanggo milari ilmu mah aduh gogodana teh ageung. Gogoda haroream, gogoda internalnya tina diri urang. Haroream teh aya kepentingan itu, kepentingan ieu, aya godaan ti luarnya eta godaan ti setan supados urang alim diajar, alim ngaos, alim hadir ka kajian, godaan segala macam. Eta hal-hal nyuhunkeun dipermudah ka Allah Azza wa Jalla. Allah nu ngatur segala urusan, ya. Nyuhunkeun hidayah, boh hidayah mangrupi ilmu, boh hidayah mangrupi taufik. Langsung ngadoa. Nyuhunkeun ku bahasa lisan. Eta disebut addu'a. Bilisanil maqal, ngadoa ku bahasa lisan. Kadua, nyuhunkeun hidayah ka Allah teh ku lisanul hal, ku bahasa tubuh. Bahasa tubuh teh maksana naon ku amalan. Sanos lamai urang teu nyarios ya Allah pasian abdi hidayah teh kitu, tapi tubuh urang ngalakukeun amalan anu ngalantarankeun Allah masian hidayah ka urang sadayana. Tadi simkuring ngajelaskeun aya jalmi nu teu kenging hidayah irsyad tapi teu kenging hidayah taufik. Ilmu aya tapi amal teu aya, kan aya nu kitu nya. Seueur jalmi ngajadikeun ieu janten alasan. Anjeun teh naha ka istri ya, ka para istri ya. Anjeun teh naha eta aurat can ditutup wae. Terang teh eta teh wajib dosa. Mohon terang dosa tapi dati asan kengeng hidayah. Ayeuna nyarios kitu. Aya. Anjeun teh trek kitu wae. Irah rek salat atuh, tara salat teh sakali salat belang-belang gitu saminggu sakali. Mohon terang ngantos hidayah. Asan kengeng hidayah. Anjeun teh naha mabok wae, naha judi wae. Terang teh eta teh dosa ageung diancam ku neraka, terang. Naha tuh dati asana kenging hidayah. Eta ucapan jalmi leres asana pinte. Leres. Leres. Tekeng teh asana kenging hidayah. Lamun leres naha tuh disalahkan. Salah natehnya. Tos terang teh asana kenging hidayah. Cicing wae. Tadi pilari, tadi papag. Hidayah teh kedah dipilari, kedah diikhtiarkan, kedah diusahakan. Umpamana orang lu lapar, lapar, lapar. Kunaon anjeun teh lapar, lapar. Data asan tuang. Mohon teh asan tuang. Itu kan sangu ayat tuh. Tinggal ngalengkah, tinggal nyandak piring, nyandak cukil, ngeduk gitunya. Belum ngehuap, nyapek, nerai. Insya Allah ical kalapar. Kan gitunya. Ikhtiarna tetap dilakukan. Sangu aya, piring aya, cukil aya. Nanti aya telaukna. Ah, gampang. Kata tangga, nyuhun kencengnya. Gerus uyahan. Cocol. Luar biasa nikmatnya. Sambal naon namina teh? Sambal goang gitu nya. Kama mun bari jeung dicocolkeun kana goreng peda. Luar biasa. Tiasa tilu piring ya teman nambi. Jadi pilari hidayah. Kada dipapa ge hidayah. Tanya. Jalmi main bola, cicing, nah anjeun mah tara nyepak. Dati ayah bola, ngantosan bola. Lain ngantosan melompat anjen. Rebut tuh bola ti musuh. Ulah ti balad. Jadi canaku bola direbut. Rebut tuh. Ya. Halangan lawan batu rek nyepak. Udang. Kada dijemput. Bola wae dijemput. Rizki wae dijemput. Segala rupa dijemput. Kamu hidayah. Ya, kada dipapa ge hidayah. Kuma carana tadi tersebutkan cara nukahiji langsung ngadoa. Nyuhunkan hidayah. Cara kedua, ngamalkan amalan anu ngalantarankan Allah masian hidayah. Yang disebut fastahduni ahdikum. Prak anjen nyuhunkan hidayah ke kami. Kami bakal masian hidayah. Nyuhunkan teboh ku ngadoa bahasa lisan langsung. Atanapi ku ngalakukan amalan langsung. Amalan anu ngalantaran kan Allah masian hidayah. Naon wae tah amalan anu ngalantaran kan Allah masian hidayah ka urang seueur. Kahiji. Pelajari ilmu syar'i. Belajar Al-Quran sareng hadis anu sahih. Hadir ke majlis-majlis kajian siga kieu. Ilmu teh hidayah irsyad anu ngalantarankeun ngundang turunna hidayah taufik ka urang. Sadayana jalmi anu ahli ibadah, ahli tangboro anu fardu anu sunnah, tangboro salat fardu anu lima waktu, tahajud oge teu kalangkung, tangboro Ramadan Senin Kamis ayamul bid oge tara kalangkung, ahli ibadah iman luhur eta teh pasti didorongna ku ilmu. Naon sababna? Hiji jalmi kersa gugah wangi-wangi jam setengah tilu gugah nuju tunduh, nuju tiris usum hujan, nya nuju segala haroream gugah teras tahajud. Naon sabab nasta? Sabab eta jalmi terang. Yen ngalawan kaharoream dina nyumponan hak Allah. Wangrupi tahajud kautamaanana teh luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Tah dina safarih wengi, sabagian wengi prak anjeun gada tahajud minangka ibadah tambahan, maka Allah bakal ngangkat anjeun ka posisi anu terpuji. Nu dimuliakeun, nu tahajud bakal dimuliakeun. Dunia akhirat. Ku manusia, kamu ku Allah Azza wa Jalla. Sareng sungguh kautamaan-kautamaan anu sanisna. Dan sababna Senin Kamis batur mah balake cerakan barang tuang barang leut. Tapi eta jalmi nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat di ngabitan subuh dugikeun ka maghrib. Lapar, leles, haus sareng sagala rupi. Naon sababna? Kersa kitu sabab terang. Penderitaan dina saum teh ngundang lungsurna mangpirang-pirang kautamaan ti Allah. Ngahapus dosa, nambih pahala, ningkatkeun derajat, disalametkeun, dilindungi ku Allah tina seuneu neraka, dilebetkeun ka surga. Tah terang. Lamun teu terang mah haroreamna naonan kalapar-lapar ka haus-haus. Mending naon namina teh nyangupoe dilotekan lezat. Nah, kan gitu saudara. Jadi berawal tina ilmu. Jadi ilmu teh ngundang hidayah ti Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telakeun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sajalmi anu nyorang hiji jalan kanggo milari ilmu, kaluar ti bumi kanggo milari ilmu, hadir ka majlis pangaosan siga kieu, maka Allah bakal ngagampangkeun kanggo eta jalmi jalan nuju ka surga. Hartosna Allah ngagampangkeun eta jalmi kanggo ngalakukeun iman, ibadah sareng amal soleh ku cara dipasihan hidayah. Ujug-ujug hoyong maca Quran, ujug-ujug hoyong salat, ujug-ujug hoyong infak sedekah. Digampangkeun. Itu berat. Tapi lamun jalmi anu suruh dosa maksiat, bade itu berat luar biasa. Bade sholat haroream, kau membaca Quran, ditengok di mushaf Al-Quran, dicarak, dibuka, tutup deh, kayak gitu. Jadi apa seueur ieu ngajendol artos dina saku. Aya kenceng. Ah. Teu ka naon teu tertarik. Kanggo ngaluarkeun eusi saku teras nyumbang kana ka kepentingan masjid, ka kepentingan madrasah, kepentingan dakwah, kepentingan kaum muslimin teu. Berat, diberatkan ku Allah hatena kau ngalakukan kasayan. Tapi jami anu tos kang hidayah mah digampangkeun. Ngemplong hatena, ngalakukan segala rupi kasayan teh ngemplong. Sabab naon? Sabab terang eta teh nguntungkeun. Ibarat kieu, urang gaduh artos. 100.000 umpamana, duh lebar ya. Lamun direcehkan gampang seep. Ya, kan dia biasa nu receh-receh mah gampang seep. Tapi lamun anu geledegan, geledegnan. Anu agung, Soekarno-Hatta, gitu nya. Lebar. Teras kurang ditilep-tilep. Lebetkin kena ceng-celengan. Karena ceng-celengan, hahayaman. Kan sebenarnya hayamnya, sana celeng. Terang celeng hartasna babi. Kapungkur disebut ceng-celengan teh sebab mangrupi babi teh. Celeng bahasa naon tetep Jawanya. Jadi lamun bari nabung teh disebut nyeng celengan sanos hayam saresna. Di urang mah hahayaman. Lebetkeun kana hahayaman. Cek. Nah urang lebar Allah, tiasa dicarak nah gitu, ente plong aman, salamat. Mual kacoseng. Mual dibaranyakin. Tapi mual ical, pasti mual ical. Jadi nu nyokelnya. Tapi jelas dikunci mual ical. Lebetkan kan lemari, lemari dikunci. Engke hiji mangsa dipurak. Lamun tos pinuh, bro, wah. Jadi pas ngalebetkan teh, aman, ngeblong, aman. Ke hiji mangsa pasti bakal dibuka lamun tosir. Daya jalmi anu yang celengan, alah lemar, itu biasa disak. Daya anu gitu kan, tapi aman. Infak sodakoh teh kedah langkung dikitu. Terus infak tos sodakoh teh plong. Sabab yakin eta anu diinfakkeun anu disodakeun teh moal. Moal ical. Bakal ngalipat boh di dunya, boh di akhirat. Di dunya na dilipat gandakeun dugikeun ka 700 kali lipat bahkan langkung. Di akhirat, wah jelas dipasihan pahala nu ageung. Makana begitu boh transfer boh lebetkeun kana canceling boh kumaha nyumbang tos nyumbang teh plong alhamdulillah eta harta moal kacoceng moal kaanggo deui kang urusan dunya tapi terus berkembang nyuuran di dunya bakal jadi pamancing sumpingna rezeki di akhirat bakal jadi pahala anu kalintang ageungna. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Saesuna jalmi-jalmi nu sok sedekah boh istri boh pamegat musaddiqin ya musaddiqin teh jalmi sok sedekah di kalangan para pamegat musaddiqat para istri. Wa aqradullaha qardan hasana ras masian tambutan ka Allah ku tambutan anu sae maksudna infak sareng sedekah eta maka ku Allah balesna dilipat gandakeun di dunia di akhirat dipasian pahala anu kalintang muliana. Jadi tos infak tos sedekah teh plong teh aya lebar Allah sakitu lebarnya duh kaduhung tah eta anu ngahapus pahala tina infak kadana mah ngemplong. Jalmi anu ngemplong nalika aya canceling aya oh donasi anu oh, langsung tergerak eta jalmi teh pasien hidayah pas atos tek kemplong eta jalmi pasien hidayah hidayah naon hidayah taufik ti Allah azza wajalla. Jadi eta jalmi naon sababna giak pisan nalika infak sareng sedekah Teras tos infak sang sedekah teh ngemplong luar biasa, yakin eta bakal nguntungkeun. Sabab eta jalmi terang ilmuna. Al-Qur'anna jelas, hadisna jelas, jalmi nu infak nu sedekah bakal kieu. Ilmu teh ngundang turunna hidayah, taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Digampangkan ke surga, harusnya digampangkan dina ngalakukeun ibadah, amal soleh, kasayaan, sareng sagala rupi. Gampang enteng. Teu abot, teu berat, teu seueur pertimbangan. Kana kasayaan. Ya. Jadi kahiji cara milari mapag hidayah teh ku cara diajar ilmu. Pelajari ilmu syari'i, Al-Quran sareng hadis anu sahih. Sebab dina penjelasan Al-Quran sareng hadis, seueur perkara anu ngalantarankeun urang kadorong kanggo beramal. Kanggo bapak-bapak anu sok Jumatan di dieu kan ayeuna urang nuju ngabahas kumaha carana ningkatkeun imannya, salah sawiosna belajar ilmu, belajar Al-Quran gitu. Nah, sebab fungsi Al-Quran, pemberi peringatan, orang siun, akhirnya terdorong. Busro teh pemberi kabar gembira, akhirnya orang kabita, kadorong, kau beramal. Sareng sagala rupi. Ya, cara anu kahiji. Cara anu kadua, supados Allah masian hidayah ka urang nyaeta. Jaga lisan. Mung ukur nyarios anu sae. Ulah nyarios anu awon. Tah, ieu akhlak dina cuma rios tehnya. Wujud nyata tina keimanan ka Allah sareng ka napoe akhir. Saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Sing sahaja mi anu iman ka Allah, iman kana poe akhir, maka prak nyarios anu sae atanapi balem cicing. Lamun teu tiasa nyarios anu sae, ulah cuma rios mending balem. Tahan diri tina kaawonan. Naon wae nyarios anu sae teh? Seueur maca Quran. Jelas eta mah sae pang sae sena ucapan. Waman ahsanu minallahi haditha. Waman ahsanu minallahi qila. Saha sih nupang sayana ucapan dibanding ucapan Allah. Ada ucapan Allah teh naon? Quran. Quran teh wahyu Allah. Firman Allah. Cariosan Allah. Maca Quran berarti pang sayana cariosan. Nyarios ku eusi carios anu pangsae-saena. Baca Quran, zikir, diajar ilmu sareng ngajarkeun ilmu. Terus amar ma'ruf nahi munkar, eta ucapan-ucapan anu sae. Ngajarkeun ilmu pasti ngajarkeun kasaean. Moal mungkin kajabi anu umpah jalmi nu ngajarkeun ilmu teh nyebut jalmi terus dicawan di war air aibna eta anu awon mah anapon lamun eta jalmi nalika ngajelaskeun ilmu nerangkeun awonna hiji perbuatan tanpa nyebut jalmi maka eta mah saya kade ulah mararabok mabok teh haram. Kedah eta mah kade ulah judi teh haram. Kedah eta mah hei para istri tutup tah aurat. Kedah eta mah sanes nguar ngair ka awonan jalmi tapi ngajelaskeun hukum hiji amalan. Kajabi lamun urang nyebut jalmi kade ulah marobok siga si eta tah lamun eta ulah disebut namina. Sanaos nalika ustad nyebutkan kade ulah marabok kakuping kuno tukang mabok. Kasinggung mah? Mungkin kasinggung. Hei para istri tutup lah aurat. Dosa ageung eta teh. Istri tutup aurat. Kasinggung teh? Mungkin aya nu kasinggung. Terus mikang ngewa. Hei para penjudi liren eta teh. Dosa ageung diancam ku neraka. Sanes memfonis masuk ke neraka, kaancam ke neraka. Lamun teu tenon te tobat dugikeun ka mautna nya. Tah aya penjudi anu kasinggung mungkin aya. Naon diucapkeun ku mubalig eta sanes kaawonan kasayan. Sabab teu nyebut jalmi. Teu nyebut jenengan, nami henteu. Siga si atu, si eta atau si eta pikasuh tala mun kitu mah ulah. Gibah naminanya. Jadi kasayan. Ngucapkeun kasayan. Tahan lisan tina kaawonan. Ulah bohong, ulah gibah, ulah fitnah, ulah ngahina, ulah mencela, ulah masian gelar-gelar anu awon kabatur. Tah jaga lisan. Nah akibatna Allah bakal masian hidayah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ku anjen ucapan-ucapan anu sae. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah bakal nyolehkan amal-amal anjen. Surah Imam Ibnu Katsir. Iji ulama ahli tafsir. Nah kitab tafsir. Nah, tafsir Quran Al-Azim. Nalika ngajelaskan ayatnya anjana neterakan. Yuslih lakum a'malakum ay yuwafikum lil a'mali soliha. Allah bakal nyolehkan amal-amal aranjan hartosna. Allah bakal masian taufik ka araranjan kau ngamalkan amal soleh. Kusabab ron, kusabab urang ngucapkan ucapan anu saya. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ku anjin ucapan anu saya, anu laras, nelempong. Maka Allah bakal nyolehkan amal anjin hartosna. Allah bakal masian taufik hidayah ke anjin kau ngelakukan amal soleh. Kaya tuntunan pituduh ti Allah kumaha carana supaya Allah masian hidayah ka urang, jaga ieu lisan. Ulah gibah, ulah bohong, ulah nganyarikeun batur, ulah nyarioskeun kaawonan, tapi anggo kanggo ngucapkeun perkara-perkara anu disyariatkeun. Anggo maca Quran, anggo zikir, anggo kanggo belajar ilmu, ngajarkan ilmu, anggo kanggo munasohah, saling masihan, nasihat, wasiat, kabatur, tawa sobil haqqo, tawa sobis sober. Anggo amar ma'ruf nahi munkar, maka etas sarina ucapan-ucapan anu sae, nan akibatna, akibatna Allah bakal masihan hidayah ka urang. Sawang sulna mafhum mukhalafah tina ayat tadi. Mafhum mukhalafah teh paham sabalikna. Lamun ucapan anu sae tiasa ngundang lungsurna hidayah Allah, maka sawang sulna ucapan anu awon ngahalangan hidayah. Nyabut hidayah nutos aya. Oke jadi penghalang lungsurna hidayah ka urang. Makana tukang gibah, tukang bohong, tukang ngahina ka batur, tukang nyarikeun ba nganyarikeun batur mah aduh. Tong miharep bakal dituntun dipasian hidayah ku Allah jalmi nu kitu mah biasana ibadahna ge coner. Coner teh naon nya? Naon ai coner bahasa? Coner teh awan kitu nya, teu berkualitas lah. Belang-belang sekali ibadah sholat asal-asalan sih gitu. Nah, sabar kehalangan tina hidayah ti Allah azza wa jalla. Berat badai ngalakukan kasayan teh. Jadi cara anu kadua supaya Allah masian hidayah ka urang ya ta naon? Ah, jaga lisan. Ya dios anu sae. Jaga tina segala rupi kaawan. Ulah dugikeun ka kaluar tina lambai ieu ucapan anu awan. Segala anu diucapkeun dicatet ku malaikat. Di sisi kanan, di sisi kiri. Katuhu sareng kenca, aya malaikat anu teu weleh siap nyatetkeun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Teu aya hiji kata oge, hiji kecap anu kaluar tina lamba iya, kajabi di sisi nate aya rokib sorang atid. Hattal anin. Imam Ahmad natalakan hattal anin. Dugikan ka anin teh naonnya. Naon waso suna rintihan. Naon rintihan teh. Humarurung. Humarurung ya merintih dan merintih. Namun orang ayah kan nyeri. Nah gitu. Aduh. Nah gitu. Aduh. Alah. Gitu. Naon itu teh. Humargung. Rintih. Hatal anin. Merintih. Eta dicatat. Kadek bapak-bapak ibu-ibu. Ulah gampang berkeluh kesah. Sabab dicatat. Naon anu kajadian. Kadiri urang. Anu tenyaman. Ulah dikeluhkan. Ulah dikesahkan. Aduh. Aduh. Alah. Iya. Dicatat. Imam Ahmad rahimahullah nalika tedamang di akhir hayatna merintih. Nan merintih teh nya humarurung gitu tah. Deukeun ka disumpingan ku sahabatna sasami ulama nguping merintih. Terus anjeunna ngemutan, wahai Imam. Allah ngadawuh ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Teh hiji kata, hiji ucapan. Anu keluar ya tina lam iya. Kajabi di samping na ayah rokib sang atid. Dicatat. Hatal anin. Dugikan karintihan. Dicatat. Upami merintih eta ucapan saya tanapi awon. Saya awon. Awon. Naun sabar na awon kahiji seolah-olah terito. Kadua. Urang oge anu nguping na asarung sebnya. Namun ayah jahmi luhlah berkeluh kesah kusabab ngalaman hijika nyeri, hijika per, hijika tugena. Karosna teh asa teu nyaman ka urangnya. Sekerik-sekerik luh, sekerik-sekerik lah. Tahan. Ulah mangaluh. Yakini. Yakin yang nyata-nyata ti Allah terus saikan orang. Penderitaan ngagugurkan dosa orang. Nikmati. Gugur na eta dosa. Naon bahasa Sunda na nikmati teh. Naon nikmati teh rasakeun raoskeun kareueutna penderitaan. Naon sababna penderitaan teh bet kareueut sebab gugur dosa nambah pahala ulah dikeluhkeun nya ya. Ya nu kadua. Jadi cara anu kadua supados urang dipasihan hidayah ku Allah naon? Jaga lisan, mengukur mengucapkan anu sararai. Nu kahiji naon tadi ilmu ya. Katilu. Cara nu katilu. Mapag hidayah nu katilu. Engkeur bae payun. Ayeuna mah tos hampir saya waktosna ka tanya jawab. Sekap sakitu heula ka dadang mangga nyangakeun kanggo tanya jawab sareng pendengar sareng pemirsa wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga dang.
1: Alhamdulillah terus Ustaz, karena pedarana aya sababaraha patarosan anu lembet ka singguring Pak Ustaz, aya di Cimahi, di hamba Allah di Cimahi. Ustaz, kengeng teu urang ngahadiran pangaosan tapi sanes kanggo mapag hidayah, tapi kanggo hiburan. Kusabab Ustaz nak lucu minengah bodor, tah kumaha Ustaz mangga.
0: Iya, al ilmu dinun. Fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ieu teh agama. Nu dipelajari teh ilmu nu kurang dipelajari teh ieu teh agama. Wahyu ti Allah. Maka perhatikan ku anjeun. Tisaha anjeun nyandak agama anjeun. Tijalmi nu kumaha anjeun nyandak agama anjeun. Belajar agama kada ka ahlina. Ahli agama. Background, latar belakang pendidikan agamana jelas gamblang. Eta jalmi menguasai ulum syari'nya. Ilmu-ilmu syari'. Biasa bahasa Arab, biasa baca kitab. Faham tafsir, faham hadis, fiqih, usul fiqih, serta segala rupi. Teras pengamalan dina kahirupan sadintana jelas. Berarti agama nasai. Mangga sandak agama ti jalmi anu kitu. Ayeuna aya jalmi latar belakangna sanes agama. Teu tiasa bahasa Arab. Teu pernah belajar tafsir hadis fiqih usul fiqih sareng sagala rupi. Teu menguasai ilmu syariah. Tapi jago retorika. Jago pidato, jago ngarang kaya kata, jago ngabodor. Di awal dugikan ke akhir susurian. Kata Nabi sawang sulna ayah jalmi anu latar belakang na pendidikan agama. Tapi langkung nonjolken naon, nonjolken bodorna dina ceramah-ceramahna. Dugikan ke suulun ngegokak, langkung lucu tibatan pelawak. Ayano gitu. Aya, esina kosong. Kadang-kadang dicampuran ku dongeng-dongeng fiktif. Ya. Anu langkung bahaya, dongeng fiktif ieu teh nu dikarang-karang nyangkut-nyangkut ngalibatkeun para malaikat. Seueur jalmi anu supados lucu disengseurikeun ngarang kisah-kisah. Kadang kisah teh ngalibatkeun nyaritakan para malaikat anu mulia. Sareng sagala rupi. Kadang-kadang caritra jin. Ayah umpamana. Kanggo ngajelaskan awona istri anu bawel. Bawel ya. Carogena tos tetahan. Akhirnya eta si istri tadi. Gebruskan ku cari neka sumur. Ternyata di sumur itu ya jinan. Jinan itu kabur. Nona sabab. Ayo istri nu bawel. Itu cerita leres deh. Bohong. Bohong luar biasa. Kayaknya itu nyebar-nyebar kebohongan haram. Didugikan itu tak ada manfaatnya. Tak ada gunanya kajami kanggo ngalantaran kenjalmi seserian. Ku kabohongan. Singsa jalmi anu nyebarkan kabohongan supaya jalmi seri. Maka jalmi bakal lebet ka neraka dina kaayaan nangis. Aya jalmi anu usah nukar itu? Aya. Ulah. Jadi, tekengeng ngalebetkan hal-hal anu batil dina pelajaran yang bikin ilmu. Mengukur Quran Sunnah. Cerita-cerita fiktif nu bohong kitu ulah. Kau mau nyangkut-nyangkut malaikat. Kau mau nyangkut-nyangkut umpamana kisah para nabi, para ulama, para sahabat, anu mulia. Terus dicariuskan cerita fiktif anu ngalantarankan jalmi seserian ulah. Eta sanes agama. Ya. Dumasarkan hal itu. Upami orang terang. Yan eta jalmi mengukur ngabodor. Ilmu nama teayaan. Terus orang hadir, naon anu bade dicandak ke orang. Ya. Sanes ilmu agama, sanes hidayah, bahkan nutup hati. Nabi SAW netelakan, La tukthirul kalam, bi ghairi zikrillah, fa inna kathratil kalam, bi ghairi zikrillah, quswatun lil qalb. Aranjeun ulah seueur cumarius selain zikir ka Allah. Karena bas zikir nyata belajar ngajarkan ilmu. Sebab seurna ucapan cariosan tanpa zikir ke Allah ngeraskan hati. Hati bakal teasnya. Dimasar karena hal itu ulah ngehadiran lawakan anu dikemasku acara pangaosan. Wallahu a'lam. Mangga idang.
1: Nono Ustad, karena olahraga mudah-mudahan undang harus nami biasa ngamalkan non tadi nu diwalarku Ustad. Ustad ayah deh ya, WA mungkin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar karena tema Ustad. Kumaha hukumna istri damel janten driver ojek online anu layanana khusus kange istri hungkul moal ngangkut penumpang pamegat jazakallahu khairan mangga Ustad.
0: Iya, barakallahu fiik. Istri ojol. Ojol teh ojek online. Sering disingkat ojol. Kenging te, kenging asal sekali deh penumpangnya khusus isi, tapi nah tiasa. Begitu ayah orderan masuk, tek, nyangkut. Mungkin ditinggal heula nami nanya. Namina Ujang, oh, cancel. Namina Agus, oh, cancel. Ternyata Agus teh Agustina. Istri. Terus namina Neng. Ah, trek. Ditampi. Pek tek torojol kumisan. Nah, Nen. Itu tersingkatan tina Nendi. Oh. Tapi inti nama. Pertama, kahiji kenging. Kedua, turunnya tiasa ngabantus ke para akhwat. Akhwat sering pisan ngabutuhkan ojol. Ya. Tapi jarang ojol anu driver natep istri. Upami ayah istri insya Allah tiasa ngabantus. Ya. Ngabantus akhwat anu badai angkat-angkatan. Kalebet badai ngawas ulah dugikan ka akhwat dicadar ka pangawasan di bobonsengku. Pamagat ojek online tapi pamagat. Jalmi tadi oh itu tuh carogena meureun tapi nah diseragam. Oh mungkin carogena teh jadi driver ojol tapi nah mayar. Tah kitu tah. Nya. Terakhir dah.
1: Alhamdulillah tuh Ustaz aya WA ge di hamba Allah di Purwakarta Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz bade tumaros afwan di luar tema. Naha pelaku sok ngalakukeun amalan-amalan anu teu sesuai sareng dituduh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa ageung kumaha pamit tobat kumaha pamit tobat heula teras maot naha bakal kenging syafaat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam oge kumaha doa ti putrana dugi teu ka ortu anu sok ngalakukeun nu kitu teh syukron wa jazakumullahu khairan katsiran ti hamba Allah di Purwakarta mangosan.
0: Ya manu kamari dah. Salah sa kamarinya persis sami di Purwakarta. Nah dua kali gitu.
1: Pagi tentunya ada.
0: Kamari mah ku bahasa Indonesia. Karena ku bahasa Sunda. Resnya kamari persis. Pelaku kebinahan nah dosa ageng-ageng. Nahan sabab na ageng, sabab diancam ku neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ia sahur Nabi, sana sahur simkuring. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ia ucapan Nabi. Tur Nabi mengucapkan kalimat ia di awal setiap khutbah. Nalika teasan ayah kabidahan. Hari itu waktu Nabi mengucapkan iya. Terus ayah kabidahan. Teasan. Sahan wantun. Ngayak-ngayakan kabidahan di zaman Nabi SAW. Teasan. Tapi sana teasan ayahku Nabi terus ditekankan. Disebutkan di awal setiap khutbah. Iyaku mau mahdasatil umur. Tebihan ku aranjen perkara-perkara enggal. Dina agama. Dina agama. Sana urusan dunia. Anapun radio, TV, HP, sarang segala rupiah, urusan agama sanes? Sanes, urusan dunia emang enggak. Tapi urusan agama ulah ngarang-ngarang, ulah nambah-nambah. Dan sabna, fa inna kulla muhdatsatin binah, setiap yang nu diayah-ayahkan, itu binah. Setiap binah sesat, setiap sesat neraka. Ya sahur Nabi SAW. Lamun diancam neraka berarti naon? Dosa ageung. Taina kumaha lamun jalmi duikeun ka mautna kitu teu tobat. Nah pasti ka neraka. Henteu teu pasti ka neraka. Eta jalmi mung ukur terancam. Anapun ka surga ka neraka na dikalkulasikeun sareng amal soleh. Diperhetangkeun sareng ayana syafaat. Syafaati buramana, syafaati putrana, syafaati murid-muridna anu ngajar anjeunna ngajarkeun ka saean sareng satrasna ya dikalkulasikeun, ditimbang. Kusabab kitu teu pasti pelaku dosa besar lebet kana neraka, teu pasti pelaku kebidahan lebet kana neraka, tergantung amal-amal soleh nu dilakukan anaknya. Kan ditimbang. Ditimbang. Fa'amma man thakulat mawazinu fahuwa fi insyatir radiyah. Lamun langkung abot kan amal soleh, eta jalmi salamat. Kumargi itu lamun orang nyebutkan mabok